0: Ya, kecuali untuk fakir miskin. Maka lihat kondisi anda. Bila kondisi anda fakir miskin, ya ambil itu uang. Bila tidak, kembalikan lagi kepada orang tersebut. Wabillahi taufiq.
1: Demikian Umar Karisa. Cukup jelas insya Allah ya. Dan bisa dikomunikasikan kembali penjelasan dan apa yang dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam bab waris kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk, akhi. Taip, terputus di 0218236543. Pertanyaan via chat di nomor yang sama. Kami angkat via telepon kembali. Halo. Nah, silakan sudah masuk. Halo, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Taufik di Bogor, Ustaz.
1: Baik, Pak Taufik silakan pertanyaannya.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Yeah.
2: Ustaz, saya mau tanya, kami ini sama-sama sepupu. Orang tua kami sudah pada wafat.
0: Apa maksudnya kami sama-sama sepupu? Antum tanya, kasus waris atau apa akhirnya?
2: Ya, maaf Ustaz, kasus waris.
0: Ya udah, siapa yang meninggal itu lebih
2: yang
0: jelas.
2: Yang meninggal berarti kan bibi kami.
0: Namanya siapa lebih jelas?
2: Namanya Miul.
0: Miul wafat.
2: Wafat. Nah, saudara-saudaranya itu
0: sebentar,
2: berdua.
0: Sebentar. Miul wafat kapan?
2: 5 tahun yang lalu.
0: 2021
2: sahih. Iya.
0: Terus pertanyaannya ya, apa?
2: Pertanyaannya begini Pak Ustaz, ini kan anaknya Miul ini namanya Ul, Yuul namanya. Dia sesama kami itu sama-sama sepupu. Jadi orang tua kami itu sudah pada meninggal semua. Ada 5 saudara.
0: Ini mau dibagi warisan Miul atau Yuul?
2: Yuul.
0: Yuul punya harta.
2: Punya harta dari ibunya Miul.
0: Yuul yang Yuul sudah wafat Yuul.
2: Miulnya yang sudah wafat, Yuulnya masih ada.
0: Nah, tidak bisa dibagi harta orang masih hidup.
2: Yang wafat ibunya si Yuul. Maksud saya begini Ustaz.
0: Ya.
2: Si Yuul ini ingin membagikan harta ibunya. Kami juga sempat nanya kemana orang tuanya, katanya dari umur 4 bulan dalam kandungan orang tua laki-lakinya sudah tidak ada Ustaz. Lalu beliau bilang kami dari sejak lahir juga sudah tidak diurus sama ayahnya. Nah, yang tadinya kami pikir itu masih punya hak waris keurutan ayahnya, tapi dia bilang kita udah enggak ada orang tua laki-laki dari sejak saya dalam kandungan orang tua laki-lakinya sudah tidak ngurus.
0: Nah, tidak ngurus atau sudah mati?
2: Sudah mati dan tidak ngurus selama hidupnya juga gitu, Pak Ustaz.
0: Terus?
2: Nah, lalu dia ngobrol sama kita, nih kan kita sesama sepupu nih. Ini saya umurnya juga sudah sampai 80 tahun nih. Yuulnya ini sudah 80 tahun. Nah, dia bilang, saya ini kan nggak punya adik, saya cuma tunggal. Ini hartanya mau dibagikan, gitu. Mau dibagikan karena kayaknya saya udah nggak bisa lagi ngurusin warisan ibunya. Nah, yang pertanyaan kami ini gini, Pak Ustaz, ini baiknya kami harus mengarahkan ke Yuulnya ini bagaimana, Pak Ustaz, untuk membagi warisnya?
0: Yuul nggak punya anak, nggak punya istri.
2: Betul.
0: Ya. Maka Yuul, anda sarankan hibah ya. Boleh, wakaf zuriyah juga boleh. Ya.
2: Ya.
0: Kalau hibah berarti langsung diterimakan kepada penerima hibah. Kalau wakaf dia bisa mengikrarkan wakaf. Dia masih kondisi akalnya masih sehat.
2: Ya betul masih.
0: Ya, dia bisa mengikrarkan. Harta dia bentuk dalam bentuk apa aja? Ada uang tunai, ada tanah, emas, ada gedung, iya. Emas.
2: Ada rumah sama emas aja, Ustaz.
0: Ada rumah sama emas saja.
2: Iya.
0: Maka dia bisa mengatakan, rumah ini saya jadikan wakaf zuriyah, ke wakaf pribadi. Ya, karena saya tidak punya anak cucu. Betul. Siapa dari kerabat Mi'ul? Yang miskin atau yang miskin ambillah untuk biaya hidupnya. Siapa di antaranya yang belajar ilmu syar'i, umpamanya yang berdakwah, yang belajar ilmu syar'i dan berdakwah, ambil biaya hidupnya dari situ juga. Tapi yang harta pokok hartanya tidak bisa dipakai. Yang butuh umpamanya masukin sekolah anak dan lain-lain, emas juga saya wakafkan, silakan dipakai nanti diganti emas lagi. Cuman yang akan menjadi ini, jadi timbul permasalahan siapa yang mau mengelola ini. Kalau Yu'ul mamanya punya sepupu, ya, sepertinya penanya atau ke adiknya penanya yang orangnya profesional dan amanah, taf ahli. Ya, karena saya tidak punya anak cucu. Siapa dari kerabat Mi'ul? Yang miskin atau yang miskin ambillah untuk biaya hidupnya. Siapa di antaranya yang belajar ilmu syar'i, umpamanya yang berdakwah, yang belajar ilmu syar'i dan berdakwah, ambil biaya hidupnya dari situ juga. Tapi yang harta pokok hartanya tidak bisa dipakai. Yang butuh umpamanya masukin sekolah anak dan lain-lain, emas juga saya wakafkan, silakan dipakai nanti diganti emas lagi. Cuman yang akan menjadi ini, jadi timbul permasalahan siapa yang mau mengelola ini. Kalau Yu'ul mamanya punya sepupu, ya, sepertinya penanya atau ke adiknya penanya yang orangnya profesional dan amanah, Yu'ul bisa mengatakan, saya serahkan kepada Anda

0: silahkan dipakai, nanti diganti emas lagi. Cuman yang akan menjadi ini, jadi timbul permasalahan siapa yang mau mengelola ini. Kalau Yu'ul mamanya punya sepupu, ya, artinya penanya atau ke adiknya penanya yang orangnya profesional dan amanah, Yu'ul bisa mengatakan, saya serahkan kepada Anda, ya, Fulan, siapa nama antum mamanya?
1: Boleh, iya betul, terus?
0: Nah, boleh, kepada Anda atau kepada abang Anda,
1: ya,
0: untuk menjadi nazir wakaf ini, pengelola wakaf ini.
1: Iya, iya.
0: Ya, sebagian umpamanya tanah dan rumah disewakan, hasil sewanya sebagian untuk maintenance atau pengembangan, ya, dan sisa hasilnya dibagikan kepada orang yang disyaratkan oleh Yu'ul tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya. Adapun emas, siapa di antara kerabat daripada berhutang riba dan sulit, ya, datang kepada Anda sebagai nazir atau kepada abang Anda sebagai nazir, ya, pinjam, saya pinjam. Karena pinjam, minta jaminan dari dia. Karena ini wakaf, enggak boleh habis, enggak boleh hilang.
1: Masya Allah. Ya,
0: ya. Ya, sehingga manfaatnya buat Yu'ul terus termasuk sedekah jariah, dan manfaat harta itu melebar untuk kepada saudara-saudarinya. Dan siapa yang menjadi nazirnya terus?
1: Ya, ya.
0: Ya, anggai andai Anda atau abang Anda wafat, Anda bisa mewasiatkan kepada keluarga yang bijak, yang amanah dan profesional dalam mengelola harta wakafnya Yu'ul tadi.
1: Oh ya Allah, insyaAllah. Nah, Ustaz, yang saya mau tanya begini, Ustaz, soalnya dari Yu'ulnya ini kan bilang, dia tadi tuh, apa ini harta saya serahkan kepada keluarga kamu, karena orang tua saya dulu mengurus mereka. Itu sah nggak, Ustaz, kalau seperti itu dia nunjuk satu keluarga?
0: Satu keluarga. Hibah, ya. Saya serahkan atau saya berikan?
1: Ya, saya serahkan, saya berikan gitu ya, artinya silakan buat keluarga kamu aja.
0: Ah ya, udah. Gitu. Buat, kalau kata buat berarti milik.
1: Ya.
0: Berarti maknanya itu kepemilikan.
1: Boleh, gak, Ustaz?
0: Boleh, selagi dia masih hidup, boleh.
1: Ya. Boleh ya, Ustaz.
0: Ya, diterima. Kalau emas, serah terimanya jelas. Kalau bangunan, serah terimanya adalah dengan dibalik namakan, mumpung dia masih dalam kondisi sehat, dibalik namakan. Ya, tapi ini, Anda katakan
1: ya,
0: ini bersyarat. Tentu khawatir dia tidak memiliki lagi sisa biaya hidup atau tempat tinggal.
1: Iya, iya.
0: Anda katakan ini kami terima, ya, dan kami selagi Yu'ul Anda masih hidup, silakan tempatin rumah itu, properti itu, dan silakan kalau habis biaya hidup Anda, emasnya mau Anda pakai, kami pun masih mengikhlaskan.
1: Nah itu udah kami lakukan begitu, Ustaz. Jadi emasnya itu kami jual, kan rumahnya ini udah roboh, udah tua, rumah tua ya di Cirebon ini, Pak Ustaz. Nah emas yang waktu diserahkan sama kami itu akhirnya kami jual terus dapat uang tuh sekitar 64 juta, terus kami bilang ini Yu'ul kami bikinkan rumah baru karena rumah yang dulu ditinggal sama orang tuanya itu udah nggak layak pakai. Dan kami serahkan itu, kita bangunin rumah itu, Pak Ustadz. Kami sudah lakukan itu. Nah, pertanyaannya lagi, Ustadz, mohon maaf, agak panjang sedikit. Kami mengarahkan begini, Pak Ustadz. Dari ibunya Yu'ul ini kan ada keluarga 5, Pak Ustadz, tapi udah wafat semua. Kami tuh pengen mengkirim, apa maksudnya gini, nikah, apakah juga kan Yu'ul tuh ngasih ke kita? Tapi saya nggak mau, karena saya pengen keluarganya dari, apa namanya, ibu saya ini, harus dapat, saya bilang.
0: Ya udah, antum bisa mau, kan sudah menjadi milik Anda.
1: Oh iya, iya.
0: Anda sekeluarga melakukan transfer wakaf ahli tadi.
1: Iya, iya, iya. Oh boleh gitu, Pak Ustaz.
0: Iya, boleh. Sehingga hartanya tidak habis.
1: Oh iya, iya.
0: Manfaatnya terus berjalan.
1: Insya Allah saya puterin Ustaz untuk bikin hafiz Quran di Cirebon nanti.
0: Iya.
1: Ya, Ustaz, mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah.

0: Semoga Allah mudahkan Bapak ya, dan juga dapat menjalankan amanah yang disampaikan, dan Allah berkahi hartanya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz, sudah ada cukup banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Saya seorang ibu, suami saya meninggal, mempunyai keturunan 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kami punya rumah dan toko yang kami beli berdua karena saya bekerja. Dan orang tua dari suami kedua-duanya sudah wafat terlebih dahulu. Bagaimanakah cara membagi harta tersebut, Ustaz?
1: Istri.
0: Nah.
1: Kemudian anak laki berapa?
0: Seorang anak laki-laki, 1 orang dan 2 anak perempuan.
1: Istri karena ada anak 9, anak ngambil sisa. Maka asal masalahnya 8. 8 bagi 8 1. Sisanya adalah 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki masing-masing 2 tambah 2 4. 7 4 ada pecahan, maka 4 dikalikan dengan 8. Sama dengan
0: 32.
1: 4/32 untuk istri, anak laki-laki 14/32, anak perempuan 7/7. Maka semua hartanya dibagi 32 bagian.
0: Pertanyaannya, beliau punya rumah dan toko yang kami beli berdua karena saya bekerja. Bagaimana,
1: yang bagian suaminya yang dibagi, yang bagian istrinya, kalau perkirakan berapa bagian istrinya, apakah 50% atau berapa persen, sisanya yang milik suami itu yang dibagi. Wabillahi taufik.
0: Nah, Ustaz, jazakallahu khair, demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, izin bertanya dari Ibu Siti di Bandung. Bapak Didi meninggal tahun 2021, Ustaz. Beliau ASN, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki. Istri dan 2 anak laki-laki. Bagaimana pembagian uang pensiun yang selalu masuk ke rekening istri 2.100.000 per bulan, Ustaz?
1: Hari barusnya istri dan
0: 2 anak laki-laki.
1: Istri, 2 anak. Oke. Istri mendapat 1/8, dapat sisa. Ke 8, 1, sisa 7. 2 × 8, 16. Dua per 16, 7/16. Maka uang pensiunan yang diterima bulanan, harta yang lain dibagi lah, bisa dibagi bagi 16. Adapun uang pensiunan atau pesangon, itu hakikatnya sebahagiannya 4/17 adalah 7/11 adalah dipotong dari gaji si suami itu. Karena itu gaji dia, maka dibagi waris, dibagi 16. Adapun 4/11 sisanya, maka itu dibagikan sesuai dengan hibah bersyarat dari pemerintah, yaitu instansi pemerintahan, yaitu 4/11 itu dibagikan untuk istri selagi belum menikah. Bila sudah menikah, ya, tidak boleh lagi dia mengambil. Siapa lagi selain istri? Selain istri, anak dari yang meninggal bila umur di bawah 23 tahun. Bila umurnya melewati itu, anak tidak dapat. Kalau istri masih belum menikah, ambil untuk istri saja. Kalau semuanya mereka, istri belum menikah, anak masih umur di bawah 23, umumnya anak umur 19, 18, dan 16. Jadi dibagi rata, dibagi 4.
0: Okay.
1: Yang 4 per 11 tadi.
0: Wallahi taufik. Jazakallah khair, barakallahu fik. Dan pertanyaan kami terakhir berkaitan dengan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kesehatan dan keberkahan dalam urusan. Barakallahu fik. Izin bertanya kawan ana, seorang perempuan terlahir dari hasil perzinahan. Artinya ayah ibunya menikah ketika sedang ketika mengandung kawan anak ini 2 bulan dalam kandungan. Setelah sekian lama setelah menikah baru lahir adik-adiknya hingga 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini orang tua telah wafat, orang tuanya telah wafat, yang menjadi pertanyaan, semua anaknya telah menikah dan diwali nikah ayah mereka. Dan mereka baru mengetahui perbuatan ayah mereka setelah kedua orang tuanya wafat. Pertanyaannya, apakah pernikahan dari anak perempuan yang diwalikan ayahnya ini sah? Dan yang kedua, orang tua meninggalkan warisan sebuah rumah. Rencananya akan dibagi 1/5 perempuan, 3 laki-laki, 1. Apakah pembagian secara dalam pembagian waris ini sah secara Islam? Mohon nasihatnya.
1: Rencananya berapa?
0: Dibagi berapa tadi? Dibagi anak perempuan 3 dan laki-laki 1. Dan anak perempuan salah satunya yang tadi disebutkan
1: dibagi 5, 1/5 tadi?
0: Iya, Sat. Rencana akan dibagi 1/5. Untuk
1: 2, 5, ini 2/5. Pembaginya 1, 1, 1. Ya, dalam masalah anak zina, pendapat ulama panjang dan lebar dan tidak gampang untuk menetapkannya sebagai anak zina, kecuali ayah ibunya mengaku ikrar. Ini mereka setelah wafat baru anak mengatakan, baru kami ketahui. Gimana orang sudah wafat anda baru mengetahui mereka berzina? Apakah anda waktu itu hidup melihat langsung ada anak-anaknya? Apakah ada 4 saksi laki-laki yang melihat perzinahan langsung di tempat yang sama, atau sekedar omongan-omongan saja? Maka tidak gampang. Hukum asalnya anak adalah anak. Maka dibagi 5 pembagian seperti yang disampaikan, betul itu.
0: Baik, saya jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian, semoga menjadi pencerahan dan menjadi jawaban yang bermanfaat. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Satu pertanyaan terakhir yang kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab waris di kesempatan pagi ini. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Ya, silakan, Akhi. Sudah masuk, silakan. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Tangsel.
0: Baik, silakan. Qadarullah, sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf. Silakan Ibu bisa menghubungi kembali. Mudah-mudahan bisa terhubung di 0218236543. Demikian juga bagi yang lain. Baik, kami angkat pertanyaan masih via telepon selanjutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Hubung lagi ini.
0: Dengan siapa Bapak di mana?
3: Dengan Makmur di Cibinong.
0: Silakan Pak Makmur.
3: Kami berusaha di jasa pindahan.
0: Ya.
3: Ada kasus seperti kami selalu minta video ke calon customer berupa mulai dari jalan masuk sampai ke atas rumah, ditunjuk satu persatu barangnya apa saja yang mau dapat pindah. Nah, ada kasus di seperti lemari. Lemari atau barang-barang yang ada kemungkinan dibongkar pasang. Nah, pada hitungan untuk lemari ini kami berikan rincian untuk pekerjaan lemari itu adalah penanganan alternatif bongkar pasang lemari. Nah, kata-kata di alternatifnya ini, halo?
0: Iya, silakan Bapak, silakan.
3: Kata-kata di alternatifnya ini kadang-kadang karena kurang jelas gitu ya, karena di lemarinya sendiri kalau dilihat dari video dan apakah lemari itu nanti mau dibongkar pasang atau tidak. Nah, kalau dibongkar pasang tentu biayanya berbeda dengan langsung diangkut atau langsung hanya penanganan ke mobil, dari mobil ke rumah tujuan reposisi.
0: Yeah. Nah, tanyanya Bapak,
3: alternatif ini nanti kan dikhawatirkan ada kalimat yang karena pelaksanaannya belum tentu harus dibongkar pasang, tapi kalau tidak diberikan kata-kata alternatif dibongkar pasang, ternyata nanti dibongkar pasang. Nah, ini bagaimana Ustaz?
1: Iya, jelas ketika Anda datang, kalau mau Anda berikan jasa bongkar pasang, akadnya pada waktu itu. Itu ditelepon dengan gambar tadi, kamera tadi kan hanya pada masa penawaran. Belum ada akad. Ketika Anda lihat, bisa enggak dibongkar pasangkan atau tidak. Nah, tinggal berakad di waktu itu. Wabillahi taufik.
3: Oh, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Ketika kita sudah mendapatkan video, itu kita sudah langsung memberikan rincian harga, Ustaz.
1: Menjadi gharar dia.
3: Hah?
1: Menjadi tidak boleh, menjadi haram akadnya Anda.
3: Oh, aduh.
1: Lebih baik Anda katakan, ini harga estimasi mengenai bongkar pasang, harganya nanti, akadnya nanti setelah kami berada di lokasi.
3: Oh,
4: kalau sih.
1: Mas, keluarkan harga bongkar pasang dari harga yang Anda berikan. Nanti kami sampai di lokasi, bila itu memungkinkan untuk dibongkar pasangkan, ada harga yang harus disepakati baru lagi.
3: Nah, kalau misalnya ketika memberikan harga penawaran itu, Ustaz, di harga penawaran kita rinci langsung. Kalau hanya penanganan, tidak perlu dibongkar pasang, harganya sekian. Kalau mesti nanti bongkar pasang, harganya sekian. Kalau gitu boleh, Ustaz?
1: Dan lalu, dia, iya, dia akan, itu Anda baru penawaran. Dia menjawab apa?
3: Oh, biasanya penawaran itu biasanya dijawab deal harga langsung, setelah deal harga itu langsung DP, Ustaz.
1: Langsung DP enggak boleh kalau-kalau.
3: Berarti untuk
1: Anda hanya bisa mengatakan, bukan kalau-kalau, yaitu Anda mengatakan, saya minta uang jaminan, bukan DP.
3: Untuk pekerjaan seluruhnya gitu, Ustaz?
1: Oh, iya, untuk kontrak transaksi itu uang jaminan, bukan DP.
3: Oh, begitu.
1: Karena uang jaminan itu kalau ternyata tidak jadi akad dikembalikan penuh. Kalau DP bisa dipotong. Kalau DP bagian dari harga, sedangkan ini harga tidak jelas. Alhamdulillah itu.
4: Siap. Cukup jelas ya, Bapak. Baik, kita cukupkan insyaallah.
0: Ikhwan fillah jazakumullah. Jazakallahu khair Pak, barakallahu fik, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat.
3: Ya,
0: sama-sama, barakallahu fik. Jazakallahu khair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Semoga bisa menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Sebagai kesimpulan ikhtitam kami, persilakan Ustaz.
1: Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah telah sempurna ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi para ulama Islam selalu mengembangkan rinci-rinciannya agar setiap kasus yang ada akan mudah untuk dipahami oleh umat di masanya. Nah, karena itu dibutuhkan kita untuk mempelajari kembali apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan apa yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa. Wabillahi taufik.
0: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum bana Ustaz Dr. Irwani Tarmizi MA hafizallahu taala atas penyampaian materi dan kesimpulan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita mohon taufik hidayah untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran telah disampaikan dan mengamalkan dalam rangka kita bermuamalah, khususnya dalam membagi waris sesuai dengan hak dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atur dalam Al-Qur'an untuk kemaslahatan umatnya. Terima kasih atas kebersamaan antum semua, ikhwatal Islam. Jazakumullahu khairan. Kami akhiri.
5: Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
10: walam adri ma hisabiyah,
9: ya laytaha kanatil qadhiyah,
10: ya laytaha kanatil qadhiyah.
9: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
10: halaka
9: aku tidak berguna.
10: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
9: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh,
10: thumma al-jahima salluh.
9: Ambil, tangkap, masukkan.

0: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu

0: qadran.
1: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
0: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, iya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi SAW berkata tentang wanita tersebut,

0: meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Yeah.

0: Amin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan, apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
2: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami sampaikan informasi untuk Anda simak berkaitan dengan acara yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, yaitu Tablik Akbar bersama Fadlatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafidhullah Bersikap Lembut Wahai Ahlus Sunnah, di mana kajian ini akan diselenggarakan hari Ahad 27 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Juli 2026 Masehi. Insyaallah diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la Qunaidi Al-Alsi Hafizallahu Ta'ala, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, pukul 9 pagi hingga menjelang zuhur. Datangi, dan ini terbuka untuk umum baik kaum muslim dan muslimat yang ingin mengikuti kajian ini. Informasi lebih lengkapnya di 0822 9800 0756. Kami ulangi kembali, untuk informasi berkaitan dengan Tablik Akbar ini di 0822 9800 0756. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan kami juga sampaikan qadarullah masyafa'a di kesempatan pagi hari ini Ustaz Abdullah Taslim MA yang sedianya melanjutkan pembahasan kita Al-Fawaidul Fawaid beliau berhalangan, dan kami gantikan dengan kajian dari bab orang-orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Kajian telah direkam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu untuk kita merojah kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di dalam kajian secara online di kesempatan pagi hari ini, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat dari kajian tentang beberapa faedah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. saat ini masih di pembahasan tentang Al-Quran wa Tafsir, Al-Quran dan Tafsir, di judul pembahasan Al-Mutadzakiruna Ayatillah. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Al-Quran. Tabarakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tentu menurunkannya agar manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Karena itulah sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik pelajaran untuk menghidupkan hati manusia, untuk menumbuhkan keimanan, menyempurnakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir wajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia bisa merenungkan isinya, mentadaburi kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Yani bisa mengambil pelajaran untuk menumbuhkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menguatkan rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan kepada Allah, yang itu merupakan tiang utama penopang iman. Baik, dalam bahasan kita kali ini, dari kitab Al-Fawaid tulisan Imam Ibnu Qayyim ini, kita akan membahas makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan ayat ke-73. Surat ini sangat menarik karena menjelaskan tentang salah satu dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang disebut dengan Ibadur Rahman. Disebutkan di bagian akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Di ayat ke-73 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, dzukiru, diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabbnya, dengan ayat-ayat Al-Quran, lam yakhirru alaiha summaw wa umyana. Mereka tidak bersikap dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran seperti orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta. Ya, mereka tidak duduk saja dalam mendengarkan ayat-ayat tersebut dalam keadaan tuli dan buta, seolah-olah tidak perhatian, seolah-olah tidak mendengarkan nasihat tersebut, seolah-olah tidak memandang kebesaran dan keagungan Allah yang diturunkan di dalam ayat-ayat itu. Ini adalah sifat Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, orang-orang yang dipuji karena ketaatan, keimanan mereka yang kuat, ketakwaan mereka yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu ketika ayat Al-Quran diperdengarkan di hadapan mereka, dibacakan atau mereka sendiri yang membacanya, maka mereka segera tunduk dengan mendengarkan nasihat di dalam ayat-ayat tersebut, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, memperhatikan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Baik, dibawakan di sini beberapa penjelasan dari para ulama salaf. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata tentang ayat ini, Idza wu'idhu bil Qur'ani lam yaqa'u 'alayha summa lam yasma'uhu wa umyanan lam yubsiruhu walakinnahum sami'u wa absaru wa ayqanu bihi. Ketika mereka dinasehati dengan Al-Quran, dibacakan peringatan-peringatan dalam Al-Quran, maka mereka tidak menyikapinya seperti orang yang tuli, tidak mendengarkan, dan juga orang yang buta tidak melihatnya, tidak memperhatikannya. Akan tetapi mereka selalu mendengarkan dan melihatnya, serta meyakini kandungan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu. Ya, di sini diungkapkan dengan pendengaran dan penglihatan. Ya, karena penglihatan dan pendengaran itu adalah tempat masuknya peringatan pada diri manusia yang kemudian nanti diterima oleh hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga anggota tubuh ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat masuknya ilmu pada diri manusia, tempat masuknya peringatan dan nasihat, ya, melalui pendengaran dan penglihatan kemudian nanti diterima oleh hati. Disebutkan di sini orang-orang yang beriman dengan kuat, beriman dengan benar, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kalau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, peringatan dari Allah, langsung pendengaran mereka terarah mendengarkannya. Penglihatan mereka terbuka mempersaksikan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang dibaca atau diperdengarkan kepadanya itu. Maka dengan itu mereka mendengarkan, menyaksikan, meyakini dan menerima nasihat tersebut. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah di hadapan mereka, maka hati mereka bergetar takut. Dan ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, itu menambah keimanan mereka. Karena mereka akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mereka akan memperhatikan ayat-ayat itu dengan serius. Maka itu menambah iman mereka. Dan mereka selalu bertawakal, berserah diri, menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu sifat orang yang beriman. Jadi mereka tidak menyikapi ayat-ayat Al-Quran sebagai orang yang tuli dan orang yang buta. Ya, dari sinilah kita mengambil pelajaran, ya, ketika Al-Quran dibacakan tidak pantas seseorang itu terus dengan obrolannya, terus dengan membicarakan sesuatu yang lain, tidak perhatian terhadap ayat yang dibacakan di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, "Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika Al-Qur'an dibacakan di hadapanmu, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah, perhatikan, supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan atau ada ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapan kita, maka diam, dengarkan, ambil pelajarannya. Kalau seandainya kita masih ingin mengobrol atau berbicara, maka matikan, ya, ayat-ayat yang sedang kita dengar tersebut, misalnya murattal, rekaman yang sedang dinyalakan, dimatikan saja. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan ancaman ketika Al-Qur'an diperdengarkan kita tidak mendengarkannya, tidak memperhatikannya dengan baik, ya. Karena khawatir itu termasuk sifat dari orang-orang yang tercela, orang-orang yang buruk, na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Itu pernyataan dari Imam Muqatil. Kemudian qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Lam yakunu alaihi summa wa umya bal kanu khaifin khashiin." Ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta di hadapan Al-Qur'an, bahkan ya, akan tetapi mereka segera takut, tunduk dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini Al-Qur'an dibacakan firman Allah. yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang semua kebaikan yang kita inginkan ada di tangannya, semua yang kita takutkan hanya dia yang maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kita ingat ayat Al-Quran yang sudah kita sebutkan sebagai peringatan di pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an ini seandainya kami turunkan, kata Allah, kepada sebuah gunung, kamu akan menyaksikan, benar-benar kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian, akan tunduk dan hancur, pecah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gunung yang demikian kuat, besar dan kokoh, ketika Al-Quran diturunkan padanya dia akan hancur. Dia akan tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka bisa mengambil, bisa memikirkannya, bisa merenungkannya. Kalau gunung saja bisa tunduk dan takut seperti itu, apalagi manusia yang kecil, yang harusnya mereka lebih takut dan lebih tunduk lagi ketika diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Taib. Waqala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi berkata, yakhiruna alaiha sam'aw wa basara. Yaitu ketika dibacakan di hadapan mereka, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka akan langsung menyungkur sujud. Mereka akan langsung tersungkur dengan pendengaran, dengan mendengarkannya dan memperhatikannya. Dengan penuh perhatian terhadap peringatan tersebut. Tidak meremehkan, tidak ya tidak berpaling darinya. Wa qala al-Farra, kemudian Imam Al-Farra berkata, idza tuliya alaihimul Qur'anu lam yaq'udu ala halihimul ula ka'annahum lam yasma'u fadzalikal khurur wa sami'tul araba taqul qa'ada yashtumuni ka qaulika qama yashtumuni wa aqbala yashtumuni. Imam Al-Farra, ya, Imam ahli bahasa Arab, beliau berkata tentang ayat ini, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka tidaklah yaq'udu, tidaklah duduk atau menetap seperti keadaan mereka yang pertama. Yakni tidak ada perubahan setelah diingatkan, dibacakan Al-Qur'an, disampaikan peringatan-peringatan, kabar gembira maupun ancaman dalam Al-Qur'an, dia tidak berubah, tetap duduk seperti keadaan semula. Seolah-olah mereka tidak mendengarkan Al-Qur'an, tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'an yang disampaikan di hadapan mereka. Ini jelas sikap orang yang tercela, orang yang hatinya tertutup. Sebaik-baik peringatan dari Al-Qur'an tidak merubah dirinya, maka apa yang bisa merubah dirinya? Ya. Fadzalikal khurur, inilah makna al-khurur di sini. Lam yakhiru alaiha, mereka tidak menyungkur, tidak terduduk ketika mendengarkan ayat tersebut karena bersikap tuli dan buta. Di sini beliau artikan yaitu mereka tidak berubah, tidak mengambil pelajaran, tidak memperbaiki keadaan diri mereka dengan ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Padahal demikian indah peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bisa menjadikan tunduk gunung batu, apalagi hati manusia yang lebih kecil dan lebih lemah. Sami'tul Araba yaqul, aku mendengar orang-orang Arab berkata, qa'ada yashtumuni, dia duduk mencelaku. Sama dengan ucapanmu, qama yashtumuni, dia berdiri mencelaku. Atau akbala yashtumuni, dia mulai atau... dia mulai mencelaku. Ya, jadi artinya sama. Ketika dikatakan lam yakhiru, dia tidak menyungkur, terduduk karena tuli dan buta tadi, berarti maksudnya dia tidak berubah keadaannya. Diberikan peringatan, dia juga tidak berubah, tidak mengambil pelajaran untuk memperbaiki keadaan dirinya. Maka jelas ini menggambarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Ini harusnya memperbaiki keadaan kita. Setiap kita membacanya, iman kita meningkat. semakin takut dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk dan kebenaran yang paling benar yang harusnya diyakini oleh hati orang yang beriman ketika membacanya. Sehingga orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, maka yakin apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran baginya. Ini seperti pernyataan dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaisat lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran atau peringatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ketika dia membaca atau dibaca di hadapannya, maka apapun, bacaan apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran atau peringatan bagi dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Perkara yang menggambarkan tentang bukti benarnya iman di hati seorang muslim ketika berhadapan dengan peringatan yang disampaikan di hadapannya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Dari penjelasan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan al-khulasah, kesimpulannya. Wal makna ala ma dzukir, jadi makna dari ayat ini berdasarkan penafsiran dari para ulama tadi, bahwa mereka orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang sempurna imannya ini adalah orang-orang yang ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Qur'an, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, lam yasirru indaha summa wa umya, mereka tidak menjadikan diri mereka seperti orang yang tuli dan buta, yakni orang yang tidak mendengarkan dan orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat yang dibaca tersebut. Ya, ini kesimpulan maknanya. Waqala az-Zajjaj, az-Zajjaj di sini dinukilkan pernyataannya, al-makna dari ayat tadi, idza tuliyat alaihim kharru sujadaw wa buqiya sami'ina mubsirina kama umiru bihi. Makna dari ayat ini, ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka mereka segera terduduk, menyungkur, sujud dan menangis. Ya, mereka selalu mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi Al-Qur'an ini bukan peringatan yang main-main. Al-Qur'an inilah faedah dari ayat-ayatnya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tertutup hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Tadi kalau orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, kalau dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti orang-orang munafik, afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ya, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu dan orang-orang yang buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Qur'an. Tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, maka mereka dianggap cacat, ya, tuli, bisu dan buta. Meskipun berfungsi secara fisik, berfungsi penglihatan, pendengaran dan lisan mereka, tapi ketika tidak diisi dengan kebenaran, maka dianggap mereka seperti orang-orang yang cacat dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kan kita sudah pernah sampaikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, ketika ditanyakan kepada mereka tentang kenapa mereka masuk neraka, padahal sudah ada pemberi peringatan, ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada Nabi alaihi musallatu wassalam yang diutus untuk memberikan peringatan. Ketika itu mereka menyebutkan alasannya, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan peringatan dari Al-Qur'an, mau memahaminya, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, maka mereka mengakui dosa mereka yang mereka lakukan sendiri, sehingga kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa laqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh kami telah jadikan sebagai penghuni neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami peringatan dari petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Mereka adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi, na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat dari berpaling dari peringatan Al-Quran. Tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan. Nah, baik, waqala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari rahimahumullah taala berkata, ai lam yataghafalu anha ka'annahum summul lam yasma'uha umyul lam yarauha. Artinya di sini, arti dari ayat ini, mereka bukanlah orang-orang yang lalai ketika dibacakan peringatan dari Al-Qur'an di hadapan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang melalaikannya, seolah-olah seperti orang tuli yang tidak mendengarkan peringatan itu, atau seperti orang yang buta yang tidak melihat ayat-ayat itu. Inilah sikap orang yang beriman, dan inilah orang yang bisa mengambil pelajaran dengan sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya, orang yang beriman adalah orang yang hatinya hidup, mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ketika hatinya hidup, maka pendengaran selalu mereka tujukan ketika ayat Al-Quran dibacakan. Pandangan mereka selalu mereka konsentrasikan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Nanti kita akan baca di sini setelah faedah dari ayat ini di pertemuan berikutnya insya Allah. Faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, pada ayat-ayat Al-Qur'an benar-benar terdapat pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati yang masih hidup, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, mau mendengarkan ayat-ayat ketika dibaca. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia mempersaksikannya. Tidak lalai. Tidak berpaling dari peringatan tersebut. Jadi inilah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran dibacakan kita harus ada perhatian. Karena ini kebaikan yang disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai sebesar-besar nikmat bagi manusia. Tujuannya tentu untuk kebaikan yang paling besar. Yang menyangkut kebaikan, yang menyangkut keselamatan dan kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Kemudian di bagian akhir di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menambahkan su'alun wa iskal, ada pertanyaan dan ada sedikit permasalahan yang perlu dijawab. Qultu, aku katakan, kata Imam Ibnu Qayyim, ha huna amrani, di sini ada dua perkara yang masih perlu dibahas. Pertama, dzikrul khururi wa taslitun nafi alaihi, hal huwa khururul qalbi au khururul badani sujud. Ketika disebutkan dalam ayat ini lam yakhiru alaiha al khurur, dalam bahasa terjemahan kita ini menyungkur, orang yang menjatuhkan dirinya, begitu. Penyebutan kata-kata khurur di ayat ini dan taslitun nafi alaihi yang didahului dengan kata-kata penafian, mereka tidak menyungkur dalam keadaan tuli dan buta ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Ya, jadi ada kata-kata khurur dan penafian sebelumnya. Apakah maknanya di sini khururul qalbi, tunduknya hati, atau sekedar khururul badan li sujud, atau sekedar menyungkurnya badan untuk sujud? Ya, yakni orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak buta, dia tidak tuli, tapi dia segera menundukkan dirinya dan tentu hatinya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera tunduk untuk sujud dengan hati diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna menjatuhkan dirinya di sini adalah ketundukan hati atau memang badannya sujud? Wahal makna lam yakun khururuhum an samamin wa amahin falahum 'alaiha khururun bil qalbi khudu'an au bil badani sujudan. Apakah maknanya? Kata beliau, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka ketundukan mereka bukanlah karena mereka tunduk dengan ketundukan yang bukan didasari karena ketulian dan kebutaan, tapi mereka benar-benar tunduk ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan ketundukan hati, merendahkan diri, dan dengan sujudnya anggota badan mereka. Au laisa hunaka hururun wa abbara bihi anil qu'ud, atau di sini tidak ada ketundukan sujud, yakni tidak ada menyungkur, tetapi digunakan kata-kata hurur tadi untuk sekedar menunjukkan mereka terduduk ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya tentu makna yang terpuji dan makna yang benar sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat-ayat lain, seperti contoh yang tadi kita sebutkan penafsiran dari Az-Zajjaj rahimahullahu taala, tuliyat idza tuliyat alaihim kharru sujada wa bukiya. Ya, ini mencakup semua makna tadi. Jika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, sujud, dan menangis. Anggota badan mereka sujud, berarti menunjukkan anggota badan mereka tunduk kepada Allah, dan mata mereka menangis karena ada rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang terungkap dengan rasa takut itu terungkap dengan tangisan mereka. Ya, kita tahu orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan yang dipuji. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar," ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainun batat tahrusu fi sabilillah," mata yang berjaga-jaga, begadang di malam hari, berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas makna dari semua kebaikan yang disebutkan dalam pertanyaan di sini, yakni hati mereka tunduk karena rasa takut, karena khusyuk kepada Allah, kemudian anggota badan mereka menyungkur sujud karena ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan makna yang dimaksud dari ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman tersebut. Nambar kalau fikum, selesai pembahasan dari ayat yang mulia ini yang menggambarkan kepada kita satu faedah yang mestinya kita berusaha untuk mengikutinya agar kita bisa mewujudkan keimanan yang benar pada diri kita dan termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji di ayat di surat Al-Furqan tadi sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang tentu mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran, dan mengambil teladan dari kebaikan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an dan tafsir. Saat ini kita akan membahas tentang ta'ammulat, perenungan-perenungan di surat Qaf. Ya, di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf yang saat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menjelaskan kandungan yang sangat agung dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37 tentang bagaimana syarat kita mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum, ya tentu saja mengambil manfaat dari Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat penting dan kita butuhkan karena Al-Qur'an dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Akan tetapi tentu keberkahan dan kebaikannya harus kita usahakan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita berusaha untuk mengambil keberkahan dan kebaikan tersebut juga tentu dengan bimbingan Al-Qur'an. Dengan bimbingan ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu kita baca dan kita renungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia bisa merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil peringatan atau pelajaran darinya. Jadi Al-Quran penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tetapi kita akan bisa mengambil keberkahan itu sejauh kita merenungkan dan memahami kandungan isinya yang agung. Baik, oleh karena itu dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menyebutkan syarat-syarat atau faktor-faktor yang dibutuhkan agar kita bisa maksimal mengambil manfaat dari kitabullah yang agung ini. Baik, syurutul intifa'i bil Qur'an. Syarat-syarat mengambil manfaat atau mengambil faedah, memetik faedah dari Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. Jika kamu ingin mengambil manfaat, ingin memetik faedah dari Al-Quran, maka himpunkanlah hatimu ketika membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh Al-Quran itu dibaca kita sambil bermain-main, sambil tidak perhatian. Ini di samping melanggar perintah Allah, juga menunjukkan bahwa orang ini tidak perhatian kepada kitabullah yang agung. Ini, ingat, ini adalah firman Allah. Firman Allah yang diturunkan untuk kebaikan kita. Bagaimana mungkin kita, ya, sewaktu dibacakan di hadapan kita, kemudian kita tidak memberikan perhatian kepadanya. Jadi, himpunkanlah hatimu ketika membaca atau mendengarkan dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada Al-Qur'an kita perdengarkan, misalnya murotal, kita sedang sibuk berbicara atau ada urusan, sehingga membutuhkan kita berbicara dengan orang lain, maka matikan dulu. Ya, Al-Quran yang tadi diperdengarkan, murotal tadi dimatikan dulu. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan dan memberikan perhatian ketika Al-Quran dibacakan di hadapan kita. Wa al-kisam'aka, dan konsentrasikanlah pendengaranmu. Ingat, ini adalah untuk kemanfaatan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Ini adalah firman Allah. Ya, apalagi Al-Quran jelas merupakan sebaik-baik petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Berarti kita harus benar-benar memberikan perhatian, mengkonsentrasikan pendengaran kita. Wahdur hudur man yukhatibuhu bihi, man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Dan hadirkanlah hatimu, ya, hadirkanlah hatimu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, sebagaimana hadirnya man yukhatibuhu bihi, orang yang disampaikan kepadanya Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayat-ayat ini Allah turunkan kepadanya, beliau tentu dengan menghadirkan hati yang sepenuhnya. Kenapa? Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini adalah pembicaraan, nasihat, petunjuk yang diturunkan, yang ditujukan kepadamu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita harus menghadirkan diri kita karena Al-Qur'an ini untuk kita memang. Nasihatnya untuk kita, tegurannya untuk kita, bimbingan dan petunjuknya adalah untuk kita. Nah, dari sini kita mengetahui jemaah sekalian rahimakumullah, para pemerhati dan pendengar Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun antum berada, di sini kita mengetahui Al-Quran itu memang kita akan ambil manfaatnya kalau kita dengarkan, simak baik-baik, kita renungkan dengan hati kita, kita konsentrasikan diri kita. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan fungsi dan keberkahan Al-Quran, bagaimana kita dapatkan, atau apa faktor apa yang menjadi penentunya, di antaranya kata beliau, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi keberkahan dan kebaikan Al-Qur'an itu kita dapatkan tergantung dari bagaimana kita memahami isinya dan mengerti kandungan makna di dalam ayat-ayatnya. Yakni agar kita bisa merenungkan. Ya. Jadi kita harus membaca dengan merenungkan, dengan konsentrasi. Sejauh itulah kita akan dapatkan keberkahan Al-Qur'an. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Di sini beliau membawakan makna firman Allah di surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan, benar-benar terdapat pelajaran nasihat bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dalam keadaan dia tidak lalai. Inilah ayat yang akan dijadikan sebagai penjabarannya, menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat untuk bisa mengambil manfaat, memetik faedah dari Al-Qur'an. Seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Jadi ayat di surat Qaf ayat 37 ini menjelaskan semua itu. Kata beliau, wa dzalika anna tamama ta'thiri lamma kana mauqufan ala mu'assirin muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin lihusulil athar wa intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu tadammanatil ayatu bayana dhalika kullahu bayana dhalika kullihi bi awjazi lafzin wa abyanihi wa adallihi alal murad. Ya, yang demikian itu karena sempurnanya kita mendapatkan pengaruh, mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari sesuatu, itu tergantung. Yang mana itu tergantung? Dari pertama, sumber pengaruh, sumber faedah manfaat yang kita ingin petik. Yang kedua, adanya mahallun qabil, media untuk bisa menampung, menerima faedah atau manfaat tersebut. Yang ketiga, ada syarat. Syarat untuk mendapatkan pengaruh itu. Dan yang keempat, hilangnya penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh itu. Maka ayat yang mulia ini, firman Allah di surat Qaf ayat ke-37 ini, mengandung penjelasan hal itu semuanya dengan lafaz yang paling ringkas, yang paling jelas, dan yang paling gamblang menjelaskan maksud dan tujuan ini. Masya Allah. Ya, bagaimana perenungan terhadap ayat ini jelas memberikan pengaruh dalam faedah untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan tentu ini sebaik-baik yang dicari oleh manusia. Sebaik-baik yang kita usahakan. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Tapi permasalahannya kita belum maksimal dalam mengupayakan petunjuk tersebut karena syarat-syarat yang belum kita penuhi dengan sempurna. Kita perhatikan, beliau terangkan di sini. Faqauluhu, maka firman Allah di awal ayat ini, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan atau pelajaran. Isyaratun ila ma taqaddama min awwali surati ila hahuna. Ini adalah isyarat dari penjelasan yang lalu di ayat ini, dari awal surat sampai ayat ke-37 ini. Surat Qaf ya, menjelaskan tentang keagungan Al-Qur'an, tentang penciptaan manusia, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan ciptaannya, sempurnanya ciptaan terhadap hamba-hambanya kepada manusia, kemudian tentang peringatan bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran ini kandungan di dalam surat Qaf. Bagaimana tentang manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tentang azab neraka. Ini semua pelajaran. Allah sebutkan di ayat ini, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran, terdapat peringatan. Kata beliau, hadza huwal mu'assir. Inilah faktor yang pertama atau syarat yang pertama. Adanya sumber pengaruh, sumber manfaat, sumber faedah. Bagaimana mungkin kita akan dapatkan faedah dari sesuatu kalau dia sendiri bukan sumber kebaikan? Makanya, sebaik-baik sumber kebaikan pasti Al-Quran. Pasti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebaik-baik manusia, hamba-hamba Allah yang paling sempurna imannya setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Jadi membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis yang sahih pasti pengaruhnya sebagai sumber kebaikan, sebagai sumber manfaat adalah pengaruh yang sebaik-baiknya. Dari sinilah kita tahu, kenapa waktu kita belajar, perlu kita belajar, harus kita belajar dari sumber yang benar, sumber ilmu yang benar, tidak boleh asal comot, karena kita ingin dapatkan pengaruh kebaikan. Ungkapan orang Arab yang terkenal mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya, tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak punya kebaikan untuk dirinya, tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Kalau dia tidak punya ketakwaan, tidak akan bisa menjadi sebab ketakwaan untuk orang lain. Jadi, harus sumbernya baik. Makanya dalam hal ini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahiha, kemudian ucapan para sahabat, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka dengan kebaikan, adalah sebaik-baik sumber untuk mengambil manfaat dalam kebaikan agama kita. Ini sebabnya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memerintahkan kepada kita melihat dari siapa kita mengambil ilmu agama. Tidak asing bagi kita pernyataan dari imam besar, dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad ibn Sirin al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, inna hadhal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, menentukan kebaikan agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Al-Quran dan sunnah betul adalah sebaik-baik sumber kebaikan. Tapi siapa yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah di hadapan kita? Siapa yang membimbing kita untuk memahaminya? Ini orang ini juga harus dilihat. Orang ini juga harus diperhatikan keadaannya. Dulunya para ulama salaf, imam dari kalangan tabi'in Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu ila salatihi wa ila samtihi wa ila hadiyihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama ketika ingin mempelajari ilmu dari seorang guru, mereka terlebih dahulu pergi ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana petunjuk dan bimbingannya, bagaimana akhlaknya kepada orang-orang di sekitarnya, baru kemudian mereka datang menimba ilmu darinya. Demikian telitinya mereka dalam menimba ilmu. Karena ini sumber pengaruh, sumber kebaikan. Wa qawluhu, kemudian firman Allah berikutnya, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Sumbernya baik, sumber pengaruhnya baik, tapi apakah ada yang bisa menampung pengaruh pada diri orang tersebut? Ada media pada diri orang yang mendengarkan pengaruh kebaikan Al-Quran tersebut, media untuk menampung kebaikan tadi. Hati manusia memang media. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung kebaikan. Dan sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya untuk kebaikan. Jadi hati ini untuk menampung kebaikan, tapi bagaimana kalau hati dipenuhi dengan kotoran, syubhat, syahwat karena perbuatan maksiat yang menjadi kotoran yang memenuhi hati sehingga susah mendapatkan celah bagi kebaikan untuk masuk. Jadi harus ada mahallun qabil. media untuk menampung kebaikan tersebut, untuk menerima kebaikan. Kata beliau, fahadha huwal mahallul qabil. Inilah faktor atau syarat yang kedua, yaitu mahal, tempat atau media untuk menampung kebaikan, menerima kebaikan. Wal muradu bihil qalbul hayyul ladzi ya'kilu anillah. Dan tentu maksud media untuk menampung kebaikan tadi, hati manusia memang media. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, al qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung kebaikan, dan sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya untuk kebaikan. Jadi hati ini untuk menampung kebaikan. Tapi bagaimana kalau hati dipenuhi dengan kotoran, syubhat, syahwat, karena perbuatan maksiat yang menjadi kotoran yang memenuhi hati, sehingga susah mendapatkan celah bagi kebaikan untuk masuk. Jadi harus ada mahallun qabil, media untuk menampung kebaikan tersebut, untuk menerima kebaikan. Kata beliau, fahadha huwal mahallul qabil. Inilah faktor atau syarat yang kedua, yaitu mahal, tempat atau media untuk menampung kebaikan, menerima kebaikan. Wal muradu bihil qalbul hayyul ladzi ya'kilu anillah. Dan tentu maksudnya adalah hati yang hidup, hati yang bersih dari kotoran,

bagi kebaikan untuk masuk. Jadi harus ada mahallun qabil, media untuk menampung kebaikan tersebut, untuk menerima kebaikan. Kata beliau, fahadha huwal mahallul qabil. Inilah faktor atau syarat yang kedua, yaitu mahal, tempat atau media untuk menampung kebaikan, menerima kebaikan. Wal muradu bihil qalbul hayyul ladhi ya'kilu anillah. Dan tentu maksudnya adalah hati yang hidup, hati yang bersih dari kotoran, penyakit syubhat atau syahwat, ya, memperturutkan hawa nafsu, kerancuan dalam memahami agama, keraguan-raguan dalam iman. Ini semua kotoran yang memenuhi hati yang akan menghalangi kebaikan masuk dalamnya. Jadi maksudnya adalah hati yang hidup, yang bisa memahami petunjuk Allah. Dalilnya adalah kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Yasin ayat 69-70. Inna in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Tidak lain, dia itu adalah peringatan dan Al-Qur'an, bacaan yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang hidup, ay hayyal qalbi, yang masih hidup, masih ada kehidupan di hatinya. Artinya ada orang-orang yang tertutup hatinya, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali karena hatinya sudah mati. Contoh seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat yang hati mereka hidup mendengarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat Al-Qur'an turun beliau jelaskan, jadilah mereka sebagai generasi yang paling utama. Tapi ada orang-orang munafik yang juga pura-pura mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tidak bisa menampung kebaikan. Bahkan Al-Qur'an dibacakan pun hati mereka tertutup, tidak bisa menampung keindahan dan keberkahannya. Allah sebutkan tentang mereka di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, yang telah terkunci mati, yang telah mati, tidak ada kehidupan padanya. Wal iyadu billah. Sehingga meskipun sumbernya adalah sumber yang terbaik, ya bayangkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di hadapan mereka, tapi karena penampung kebaikannya tertutup atau sudah mati, tidak bisa berfungsi lagi, maka sumber kebaikan tersebut tidak berpengaruh bagi diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qauluhu, kemudian, yaitu faktor yang kedua. Ya, faktor yang pertama tadi, sumber pengaruh yang baik. Yang kedua, media untuk menampung pengaruh. Wa qauluhu, kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala di selanjutnya, di kelanjutan ayat tadi, au al-qasam'a, atau orang yang mengkonsentrasikan, mengarahkan pendengarannya. Ada sumber, ada media. Tidak ada penghubung, ya tidak dapat. Harus ada penghubungnya. Ai wajjaha sam'ahu wa asghaha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lahu. Orang yang mengarahkan, mencenderungkan, yakni mengkonsentrasikan indra pendengarannya kepada bacaan yang disampaikan di hadapannya. Hadza huwa syartu ta'athuri bil kalam. Ini faktor yang ketiga, syarat untuk mendapatkan pengaruh dari ucapan yang didengarkan. Atau kita katakan penghubung. Yang dengan penghubung ini, pengaruh itu akan masuk dari sumber kepada medianya. Dari sumber kepada medianya. Ya, ini sekarang kalau kita buat perumpamaan yang mudah saja. Ya, misalnya kita menggunakan alat-alat listrik di rumah kita. Mungkin lampu, atau kipas angin, atau mungkin AC, atau yang lainnya. Kan ini setelah taufik dari Allah, setelah pertolongan dari Allah tentu saja, untuk kita dapatkan pengaruh dari alat-alat listrik ini, pertama harus sumbernya baik. Ya, sumber pengaruh dalam hal ini sumber listrik ya tentu dari PLN begitu ya, yang punya generator listrik. Kemudian disalurkan, harus ada penampung yang baik. Itulah alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Makanya kualitas dari alat-alat listrik kita akan mempengaruhi. Seperti kualitas lampu, kualitas AC, kipas angin yang kita gunakan, dan yang lainnya. Ya, kalau bagus maka akan bagus hasilnya. Kalau buruk juga akan buruk hasilnya. Nah, ada sumber, ada penampung. Maka harus ada penghubung, yaitu dalam hal ini kabel. Kabel dari rumah kita dihubungkan sampai kepada sumber listrik yang ada di PLN. Jelas penghubungnya juga harus baik. Ini faktor yang ketiga, harus ada. Dalam hal ini, kata beliau yang tadi dijelaskan, yaitu

0: ketika kita mendengarkan Al-Quran, dengarkan baik-baik, konsentrasikan pendengaran kita, karena ini adalah penghubung antara sumber kebaikan dan penampung kebaikan dalam hati kita. Yang sudah kita ketahui, hati manusia, kalau sumber pengaruh tersebut terhubung dengan baik sehingga masuk pengaruh kebaikan dalam hati, yang kemudian kebaikan ini dominan di hati, maka setelah hati itu diperbaiki, maka akan memperbaiki semua anggota badan manusia. Kita tahu semua ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang hati manusia. Ala wa inna fi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Nah, jadi ini semua faktor harus dibutuhkan. Faktor yang ketiga ini tadi, penghubung untuk bisa mendapatkan pengaruh dari sumber yang menghubungkan dengan media untuk menampung pengaruh tersebut. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, wa qauluhu wa huwa syahid, dalam keadaan orang ini benar-benar hadir. Konsentrasi pendengarannya diarahkan kepada Al-Quran yang dibacakan di hadapannya, dan hatinya tidak boleh kemana-mana. Hatinya harus hadir di situ. Ai, syahidul qalbi hadirun ghairi ghaib. Orang ini menghadirkan hatinya. Orang ini benar-benar mengkonsentrasikan hatinya, tidak lalai, tidak mengingat atau mengurus, sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, intifa'ul mawani', hilangnya penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh tersebut. Qala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah ad-Dainawari dalam tafsir Gharibil Quran ketika menafsirkan ayat ini berkata, bagian yang terakhir dari ayat ini beliau berkata, istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi wal fahm. Wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. Laisa bighafilin wala sahin. Yaitu dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di hadapannya atau yang dibacanya sendiri dalam keadaan dia menghadirkan hatinya berusaha memahaminya. Memahami kandungan Al-Quran. Bukanlah dia bukanlah orang yang lalai, bukanlah orang yang lupa. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa isyaratun ilal mani' min husulit ta'fir. Ini isyarat untuk faktor yang keempat, sebab yang keempat yaitu penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh dalam hati. Ya, wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu, yaitu kelalaian hati, tidak hadirnya hati, anta'akuli ma yuqalu lahu, sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa merenungkan ucapan yang disampaikan di hadapannya. Wa nadhari fihi wa ta'ammuli, tidak bisa memperhatikan, tidak bisa merenungkannya. Masya Allah, ini faktor, empat faktor. Ingat, yang pertama tadi sumber pengaruh yang baik. Yang kedua, hati sebagai media untuk menampung pengaruh. Yang ketiga, harus ada penghubung antara sumber dengan media tadi. Dan yang keempat, harus dihilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh tersebut. Dalam hal ini, hati tidak boleh lalai. Hati harus dihadirkan. Kata beliau selanjutnya, idza hasala al-mu'athiru wa huwa al-Qur'an wa mahallu al-khabilu wa huwa al-qalbu al-hayy wa wujida syartu wa huwa al-isgha wa intafa al-mani'u wa huwa ishtighalu al-qalbi wa dhuhuluhu an ma'na al-khitabi wa insirafuhu anhu ila shay'in akhar hasala al-atharu wa huwa al-intifa'u wa huwa al-intifa'u wa at-tadhakkur. Maka jika sumber pengaruh yang baik sudah didapatkan, yaitu Al-Quran, termasuk hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, siapa yang menyampaikan Al-Quran dan hadith itu di hadapan kita? Ini juga sumber pengaruh. Paling tidak dia merupakan sebab yang, ya, sebab yang akan mengeluarkan pengaruh dari Al-Quran kepada kita. Yang kedua, telah didapatkan syarat yang kedua tadi, yaitu objek atau media. Mahal, tempat yang bisa menampung pengaruh, yaitu hati yang hidup tadi. Kemudian faktor yang ketiga atau syarat yang ketiga, sifatkan, yaitu al-isgha, mengkonsentrasikan pendengaran sebagai penghubung tadi, ya, antara sumber dengan media. Wantafal mani'u, kemudian dihilangkan penghalangnya, penghalang yang menghalangi masuknya manfaat Al-Quran ke dalam hati kita, yaitu kesibukan hati, kelalaian hati, sehingga tidak memahami kandungan Al-Quran yang dibacakan di hadapannya, atau berpalingnya hati dari apa yang dibacakannya untuk memikirkan hal yang lain. Kalau ini sudah dibereskan semua, empat faktor ini berusaha dipenuhi, setelah itulah kita akan dapatkan pengaruh, faedah kita akan ambil, kita akan petik dari Al-Quran, wahuwal intifa'u wat tadhakur, yaitu kita akan bisa mengambil manfaat pelajaran darinya, kita bisa akan mengambil petunjuknya, mengambil peringatan darinya. Masya Allah, ini faktor yang sangat sederhana, disebutkan dengan lafaz yang ringkas tapi jelas dan padat di firman Allah di surat Qaf ayat ke-37 ini, yang ini ternyata ya merupakan faktor yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dipilihnya, dan ini yang dulu dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana mereka setiap menghadapi masalah dalam agama selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kejadian-kejadian tersebut Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ini, katakanlah inilah penjelasannya, Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana mereka dibimbing oleh sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik nabi yang menasihati umatnya, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berusaha untuk selalu mendengarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat selalu berkumpul di sisi beliau setelah selesai melaksanakan sholat ataupun di waktu-waktu yang lainnya, dan mereka berusaha untuk mendengarkan, untuk konsentrasi, menghadirkan hati, maka mereka mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadilah mereka generasi yang terbaik di umat Islam ini, bahkan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah syarat untuk mendapatkan manfaat tersebut sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dari faedah perenungan terhadap surat Qaf ayat ke-37 ini bisa menjadi motivasi untuk menyemangati kita dalam hal memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dan memperbaiki perenungan kita terhadap Al-Qur'an, agar kita bisa mengambil manfaat yang maksimal darinya, yaitu untuk peningkatan keimanan kita, menyempurnakan penghambaan diri kita, dan untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah pembahasan yang berhubungan dengan faedah di ayat ini. Semoga bermanfaat dan kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. 100.1 FM.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala, di mana kita mengikuti pembahasan dari kitab Al-Fawaidul Fawaid, bab orang-orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita akan lanjutkan menyimak tilawah Al-Quran Karim Mubarakah ke ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Qaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: dunia.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan untuk segera menyimak bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Rizal Duliar Putra Nda Elsi Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Baik, terima kasih akhi. Jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Tsumma amma ba'du. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas. Bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas, media agar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada Siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali.

alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kita Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka

0: membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak. Sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan. Adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani, bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia, kalau dibuat 4 klasifikasi besar, atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kau marah. Dan muara yang keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu ta'ala pada akhlak mulia keseharian yang pertama, yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu." Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun akhlak kepada dirinya, ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya. Nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah akhlak tertinggi. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik. Berakhlak luhur. Kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada. Firman yang lain yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنْ جَأَ وَلَا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua, kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah ibn Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah Subhanahu wa taala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga Firdaus. Sementara surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silahkan mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, "Thumma ayyun?" Ada lagi kah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma al-jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha," salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, "Imanun billahi wa rasulih," beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepada-Mu, meminta kepada-Mu bisa melakukan semua kebajikan dan bisa meninggalkan semua keburukan. dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepada engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya. Maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi baru kemudian dibawanya terus yang dibawanya lagi terus yang dibawanya lagi dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan, disertakan di dalam peperangan jihad fisabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka walidan, abawan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? Fa fihima fajahid. Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja, misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fafihima fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua kepada si anak, murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-Isra, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahumā uff, jangan ucapkan ah. Jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahumā uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahumā uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan ah, misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahumā uff. Yang kedua, wala tanharhumā, jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menhardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karima. Kemudian yang keempat, waqfid lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah, jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh. Jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dzalik. Jangan. Wakhfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan bahwa ucapkan dalam doamu rabbirhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu. Bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, gak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, gak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya? Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi Rasul setelah ibu dan ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya juga menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian penanya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu dan ibu." Kemudian siapa lagi? Qala abu. Ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan, "Silakan kau baik pada istrimu," atau "Silakan kau baik." pada suamimu atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak, ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz, jadi anak salih, alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji, kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. Insyaallah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW, Sabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, masih cukup waktu insyaAllah untuk kita coba. Karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang saat Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranda LC hafizallahu taala. Hadisul akhlak, yaitu hadis-hadis tentang akhlak meraih keutamaan surga tertinggi dengan berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah kepada orang tua Anda. Kami ucapkan selamat mendengar.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari roknya yang maha tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain.

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
3: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
1: Apakah seseorang akan berada di

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi kudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya
5: satu. Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa kina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Wa anhu radhiyallahu anhu, 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Abu Hashim yaqul yas'al an sharh al hadith al qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu al dahr wa ana al dahr biyadi al amr uqallibu al layla wal nahar. Muttafaqun alayh.
11: Na'am, al hadith wadih أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه.
7: Tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: أبو هاشم يقول يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه.
11: نعم الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله وما أصابكم من مصيبة

0: ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه.
1: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
2: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, yaitu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasannya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, saat ini pukul 13:16 waktu Indonesia Barat. Telah kita simak berbagai program acara yang menemani aktivitas Anda dari pagi hingga siang hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kemanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita dalam ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ya'la Qurnadi S.C. Ahsanul Bayan dari pembahasan sikap wala wal bara. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.

0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahsanul Bayan dan pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada di pelajaran yang ke-17 tentang wala wal bara. Al-wala wal bara. Wala artinya loyal. Bara artinya berlepas diri. Bara. Loyal kepada kaum mukminin dan bara kepada kaum kafirin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua kaum mukminin untuk loyal kepada kaum mukminin dan bara berlepas diri kepada atau dari orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Anda sudah bacakan dalam pertemuan sebelum ini, ya, satu tahun yang lalu di 2017 tentunya, ya. Ada 5 hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita kaum mukminin untuk bara kepada orang-orang kufar? Anda sudah bacakan 4, belum bacakan yang kelimanya. Kalau enggak salah. Mudah-mudahan kalau enggak salah. Kalau salah berarti lupa, ya. Kita lihat alasannya yang pertama, ya. Sambil diingat lagi. Al-wala wal bara min lawazimi la ilaha illallah. Jadi wala wal bara merupakan lawazim la ilaha illallah. Tuntutan dari la ilaha illallah. Kewajiban dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Di antara tuntutannya adalah ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa qala Allah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka orang tersebut telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, يجب على المؤمن أن يتبرأ من الكافر لأنه كفر بلا إله إلا الله. Orang mukmin wajib bara, berlepas diri daripada kekufuran dan orang-orang kafir, karena orang kafir itu mengkufuri la ilaha illallah, sedangkan orang mukmin beriman kepada la ilaha illallah. Nyambung tidak antara yang mengkufuri la ilaha illallah sama yang beriman kepada la ilaha illallah? Tidak nyambung. Makanya wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus berlepas diri daripada orang-orang kufar. لأنه أشرك مع الله غيره من خلقه في الدعاء أو أي نوع آخر من العبادة. Begitu juga karena orang kafir itu, orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam doa dan apa saja dalam masalah ibadah. Ini di antara alasannya. Yang ketiga, al-mu'minu yatabarra'u minal kufar li'annahum yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari liyasuddu an sabilillah. Orang mukmin berbarok, yakni berlepas diri daripada orang kafir. Alasannya yang ketiga, karena mereka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka siang malam untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kelakuannya orang kafir itu mereka menafkahkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Dan ini Allah habarkan di surat Al-Anfal ayat 36. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu, wajib bagi kita kaum mukminin untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Yang keempat, al-mu'minu yatabarra'u minal kufar li'annahum la yuhibbunal mu'minin. Orang yang beriman wajib berlepas diri dari orang kafir karena mereka tidak mencintai orang beriman. Tidak mencintai. Enggak ada. Dan yang menghabarkan itu adalah Allah. Allah katakan, tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian cinta mereka, tetapi mereka tidak mencintai kalian. Lihat, Allah singkap apa yang ada di hati mereka. Wala yuhibbunakum. Mereka tidak mencintai kalian. Oleh karena itu, maka wajib kita berlepas diri daripada orang-orang kafir. Jangan sampai kita mencintai kekafiran dan orang-orang kafir. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sekarang ikhwati fillah yang kelima. Kenapa orang yang beriman wajib berlepas diri daripada orang kafir? Yang kelima adalah li'annahum yahsudunal mu'minin. Li'annahum yahsudunal mu'minin ala imanihim wa yatamannawna lahum an yakfuru kama kafaru. Ini dia. Kenapa orang yang beriman itu wajib bara, berlepas diri dari orang-orang kafir? Alasannya, karena mereka, orang-orang kafir, punya hasad. Hasad, iri kepada orang-orang yang beriman atas keimanan mereka. Dan mereka ingin sekali agar orang-orang yang beriman, agar kita semua menjadi kafir sama seperti mereka. Ini yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, wajib kita bara' dari orang-orang kafir dan wajib menjaga keimanan sampai kita meninggal. Dan tentunya perlu kita ingat bahwa hidup di atas muka bumi sebentar. Ya. Yeah, sangat sebentar. Dan wajib menjaga keimanan kita. Ini alasan yang kelima. Penulis menurunkan banyak sekali ayat tentang hal ini. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 109. Al-Baqarah ayat berapa? 109. Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." Allah berfirman, orang-orang kafir dari ahlul kitab, banyak dari mereka itu ingin, suka seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Hasadam indi anfusihim. Karena apa? Hasad yang ada pada hati mereka atau diri mereka. Subhanallah ikhwah ya. Jadi mereka punya hasad. Ingin kalau orang-orang beriman itu menjadi kafir. Seperti mereka kafir. Nah ini. Ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Mereka senantiasa akan memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian kalau mereka mampu. In istata'u. Di ayat ini Allah menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir akan senantiasa memerangi kalian, orang-orang yang beriman, sampai bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian, sampai murtad. Qul iyadzu billah. Ini alasan kenapa kita wajib bara, berlepas diri dari orang-orang kufar, dan ini akidah, nasihat dari Allah. Sebaik-baik nasihat. Fa inna khairal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamnya siapa? Kalamullah. Wa qad ja'at adillatun fil kitabi was sunnati tuhadziru min muwalatil kuffar. Ini Syekh berkata, datang dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah memberikan peringatan kepada kita dari berwala, loyal kepada orang-orang kafir. Ya. Nadhkuru minha, kami akan sebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah ayat 1. Nanti beliau sebutkan banyak. Ya. Banyak sekali. Yang pertama surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa di sini? Orang-orang yang beriman. Ya. Yeah. Memanggil orang-orang yang punya iman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang enggak punya iman terserah. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Karena ikhwah, masalah al-wala wal-bara di zaman sekarang ini, orang tidak peduli lagi. Sebagian orang atau banyak orang tidak peduli. Padahal ini akidah. Oleh karena itu sangat penting untuk kita baca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang al-wala wal-bara. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian wali-wali. Awliya jama' wali. Dan diterjemahkan di sini teman setia. Kawan, kawan setia. Atau pemimpin boleh, ya. Jadi kita lihat uslubnya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulquna ilaihim bil mawaddah, sehingga kalian menyampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mawaddah, karena kalian cinta, sayang sama mereka. Padahal apa kata Allah? Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka kafir terhadap al-haq yang datang kepada kalian. Mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan jadikan musuhku. Lihat, Allah katakan musuhku. Wa aduwakum, dan musuh kalian, awliya, wali-wali, teman setia atau pemimpin. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali, bisa sebagai teman setia atau pemimpin. Al-Yahud. Ya. Dan perlu anda ingatkan ikhwah, negeri yang ada di Palestina, orang-orang yang mencaplok, tahu mencaplok ya, bahasanya caplok aja ya, Yerusalem atau merampas tanah Palestina, itu tidak boleh kita sebut dengan orang Israel, negara Israel atau orang-orang Israel. Tapi kita sebut mereka adalah Yahudi. Kenapa? Karena Israel nama lain daripada Nabi Ya'qub. Israel hamba Allah, Nabiullah, mukmin. Adapun Yahudi, ya, itu orang-orang kufar, membuat mereka marah. Kita enggak mau bilang apa? Israel, tapi bilangnya Yahudi. Kemudian jangan kita membuat sedih Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub berlepas diri dari perbuatan Yahudi. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh sebut Israel, tapi Yahudi. Yang sekarang lagi ramai masalah Yerusalem, Al-Quds mereka akui. Al-Quds milik kaum muslimin. Al-Quds milik siapa? Orang-orang Islam. Bukan milik Yahudi. Tapi milik kaum muslimin. Dan akan kembali kepada tangan kaum muslimin. Biiznillah. Tetapi, kembalinya dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yeah. Mentaati Allah dan Rasulnya. Palestina, Syam, dibuka di zamannya siapa ikhwati fillah? Siapa yang tahu? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah. Di zaman kaum salaf. Para sahabat. Oleh karena itu ikhwati fillah, wajib bagi kita kaum muslimin untuk kembali kepada manhaj salaf, bermanhaj seperti manhajnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Palestina yang akan dikuasai, tapi seluruh dunia akan dikuasai kalau kembali ke manhaj salaf. Umar bin Khattab pernah ngasih nasihat kepada salah satu pemimpin Islam, kalian tidak mengalahkan mereka orang-orang kufar dengan senjata dan dengan jumlah kalian, karena persenjataan orang-orang kufar dan jumlah tentara mereka jauh lebih banyak daripada kalian. Tapi kalian mengalahkan mereka karena ketaatan kalian kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab mewasiati kita kaum muslimin atau pemimpin waktu itu untuk menjauhi maksiat. Karena ketika bermaksiat sama saja. Ketika sama enggak bisa mengalahkan orang-orang kufar. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ketika kita marah, ya, Presiden Amerika mengatakan Al-Quds itu milik siapa? Israel apa Yahudi? Yahudi, ya? Milik Yahudi. Kita harus kembali pada Allah. Isi masjid-masjid kita, penuhi. Ya. Salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan kosong. Tidak ada satupun orang Islam, akhi, yang senang kalau Baitul Maqdis dikuasai sama Yahudi. Orang munafik. Orang munafik baru senang. Tapi kalau orang muslim mukmin, dah ada senang. Ya. Yeah. Nah itu. Baik, ikhwati fillah, kita kembali ke permasalahan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka melindungi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan wali, ya, menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, fa innahu minhum. Maka orang ini, dia, kata Allah, itu bagian dari mereka. Allahu akbar. Na'udzubillah. Kalau ada di antara kita ngakunya beriman, menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, ya, apakah itu teman setia atau pemimpin, maka dia termasuk mereka itu. Mau tidak dikumpulkan sama mereka di neraka. Na'udzubillah. Ya, jangan karena dunia lupa akhirat. Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Fatara alladhina fi kulubihim marad. Lihat ikhwah, di ayat selanjutnya kau lihat orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit. Allah katakan di hati mereka ada apa? Penyakit. Maksud penyakit, penyakit apa? Penyakit hati. Yakni penyakit hati jasmani, bukan. Maksudnya apa? Nifaq, kemunafikan. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, kau lihat yusari'una fihim. Mereka bergegas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Menjadi kawan-kawan setia. Menjadikan wali. Bergegas. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata, kami takut. Fadal. Kami khawatir. Kami khawatir ditimpa musibah. Ditimpa bencana. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Fa'asallahu, ya, maka semoga Allah memberikan kemenangan kepada rasulnya aw amrin min 'indihi, atau keputusan dari sisinya. Fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka menjadi orang-orang yang menyesal dari apa yang mereka sembunyikan pada diri mereka. Ini surat Al-Ma'idah ayat 51 dan 52. Ya, ayat yang sempat ramai kan? Ya. Surat At-Taubah sekarang. Ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah selalu menyebut orang-orang yang beriman. Ya, tidak menyebut orang kafir dan orang munafik. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Jangan jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai wali. Sebagai wali-wali, pelindung. Apabila mereka lebih mencintai kekafiran daripada
1: keimanan.
0: Ini kata Allah.
1: Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun.
0: Barang siapa yang menjadikan wali dari menjadikan mereka wali di antara kalian ini kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat At-Taubah ayat ke-23. Enggak boleh menjadikan bapak-bapak, saudara-saudara sebagai apa? Wali kalau mereka kafir atau lebih mencintai kekafiran. Ya. Yeah. Lebih mencintai kekafiran.
1: Surat An-Nisa ayat 144.
0: Banyak sekali suratnya. Sekarang surat An-Nisa ayat 144.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu."
0: Lihat.
1: Wahai orang-orang yang beriman.
0: Wahai orang-orang yang beriman.
1: La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
0: Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain orang-orang yang beriman.
1: Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina?
0: Apakah kalian ingin? Apakah kalian ingin memberikan alasan yang jelas kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu? Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya kalau kita menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, kita membuka jalan Allah menghukum kita. Ya, na'udzubillah.
1: Berikutnya surat An-Nisa ayat 138 dan 139
0: tentang orang-orang munafik.
1: Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima."
0: Berikan kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi apa? Kabar kepada siapa? Orang-orang munafik. Kabarnya berupa apa? Azab yang pedih. Azaban alima. Orang-orang yang sifatnya bagaimana? Allah sebutkan di ayat selanjutnya,
1: "Alladzina yattakhidzunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin."
0: Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafik.
1: Allah berfirman, "Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata?" فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.
0: Apakah mereka mencari izzah, kemuliaan dari sisi mereka itu? Padahal kemuliaan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala kata Allah.
1: Berikutnya penulis menurunkan satu surat lagi, surat Ali Imran ayat 28.
0: Surat Ali Imran ayat 28. Banyak sekali ayatnya.
1: Allah berfirman, "La yattakhidzul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin."
0: Enggak boleh orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman.
1: "Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in."
0: Lihat, tidak boleh, ya, saya ulangi, tidak boleh orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir aulia. Aulia di sini artinya pemimpin. Tegas di sini artinya pemimpin. Menjadikan wali-wali Ini pemimpin dari orang-orang kafir. Tidak boleh. Hukumnya haram. Oke. Mengangkat orang kafir, hukumnya haram. Jadi pemimpin kita. Allah katakan, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Subhanallah ikhwah. Apa ancamannya? Ancamannya, barang siapa yang melakukan hal itu, dia tidak memperoleh apapun nanti dari Allah. Allah berlepas diri dari orang seperti itu. Mau enggak Allah berlepas diri dari kita? Cuma karena kita apa? Memilih orang kafir jadi pemimpin. Wal'iyadu billah. Menjadikan orang kafir jadi pemimpin. Berikutnya surat Al-Ma'idah ayat 80 dan 81. Allah berfirman, Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adhabihim khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Artinya, kau lihat, kata Allah, banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah. Sungguh buruk apa yang mereka persembahkan untuk diri mereka itu. An sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal nanti di berada dalam azab. Walau kanu yu'minuna billah, seandainya mereka beriman kepada Allah wan nabi dan kepada nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, mattakhadhuhum awliya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu teman setia. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tetapi banyak dari mereka itu fasik. Surat Al-Maidah ayat 80 dan 81. Jadi kita ikhwati fillah baru saja membaca banyak ayat tentang wala wal bara. Wajib orang yang beriman barok kepada atau dari orang kafir. Loyal kepada orang yang beriman. Ini masalah akidah. Masalah akidah ini tidak ada basa-basi. Masalah akidah tidak ada basa-basi. Summa hadha. Kemudian, ikhwani fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa wala wal bara merupakan tali Islam yang paling kuat. Tali iman yang paling kokoh. Kita lihat di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaku 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah 'azza wa jalla." Tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat, kata Rasul, adalah al-muwalatu fillah, yang pertama ini, wala karena Allah, loyal karena Allah, wal-muadatu fillah, bermusuhan karena Allah, wal-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdu fillah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Di zaman sekarang nih, banyak sekali orang cinta dan bencinya bukan karena Allah. Cinta dan bencinya karena apa? Harta. Karena kesukuan. Karena apa lagi ikhwati fillah? Karena organisasi. Kalau kau bukan masuk dari bagian organisasi kami, kau bukan saudara kami. Karena ormas. Kalau kau bukan masuk bagian dari ormas kami, kau bukan saudara kami. Kami walaupun orangnya ini jelek, enggak sholat, enggak puasa, bahkan na'udzubillah kafir. Tapi karena satu ormas dengan ormas saya cinta. Tapi kau bukan bagian daripada ormas kami, maka saya benci sama kau. Na'udzubillah. Walaupun kau sujud pada Allah. Walaupun nabimu Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Ini orang sekarang seperti ini. Benci dan sukanya karena partai. Kalau bukan satu partai dengan partai aku, partai kami, kau bukan sahabat kami. Jadi dibangun kebencian dan kecintaannya bukan karena Allah. Padahal cinta karena Allah, benci karena Allah ini merupakan tali iman yang paling apa? Kuat. Tali iman yang paling kuat. Kata Rasulullah SAW, "Awthaku ural iman." Tali iman yang paling kuat adalah diantaranya benci karena Allah dan cinta karena Allah. Apapun organisasi kita, ikhwani fillah, kalau di luar kita ada orang yang beriman, agamanya Islam, nabinya Muhammad, kiblatnya di Masjidil Haram, Ka'bah, solatnya menghadap ke sana, maka dia saudara kita, wajib kita mencintainya sesuai dengan ketaatan yang ada padanya, siapapun dia. Ini awthaku ural iman, tali iman yang paling kuat. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wala dan bara merupakan dalil akan kesempurnaan iman seseorang. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, murka karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka imannya sempurna. Sekarang sebagian orang, kalau kau bukan kelompok aku, bukan kelompok kami, kami gak akan kasih. Kalau kelompok kami, maka kami kasih. Na'udzubillah. Padahal ada bencana. Bencana gempa atau banjir. Terbukti ketika kiriman masuk ke daerah-daerah bencana tersebut, karena tidak ikut kelompoknya, tidak ikut nyoblos, tahu nyoblos ya, nggak dikasih. Padahal sama kena bencananya, rumahnya ambruk. La haula wala quwata illa billah. Wa ana menyaksikan langsung. Lihat. Padahal muslim, miskin, butuh bantuan. Karena apa? Dia bukan dari kelompok kami, dia bukan organisasi kami, dia bukan partai kami, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, benci karena Allah, yakni murka. karena Allah. Wa'atolillah, memberi karena Allah, bukan karena apapun. Bukan karena dia adalah satu partai, bukan karena dia satu organisasi, bukan karena dia satu ormas, bukan karena dia satu suku, bukan satu warna, bukan. Bukan satu bahasa, karena Allah. Wa man'a lillah, dan menahan pun, tidak memberi pun karena Allah. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmala al-iman, maka imannya telah sempurna. Imannya sempurna. Jadi kalau kita sudah sanggup seperti itu, iman kita apa? Sempurna. Muslim, jangan dibeda-bedakan. Jangan dikotak-kotak. Ya? Jangan di apa? Kotak-kotak. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian, ikhwati fillah, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaiat para sahabatnya untuk wala, loyal kepada kaum mukminin dan barok kepada orang kafir. Baiat. Jadi para sahabat dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini baiat yang benar. Kalau zaman sekarang, ingat, baiat-baiat zaman sekarang ini baiat bid'ah. Baiat bid'ah. La syak. Ada kelompok pengajian angkat imam, kemudian dibaiat tuh pengikutnya. Kalau nggak baiat kafir. Yeah. Kemudian ada lagi kelompok pengajian lagi, bikin lagi baiat lagi. Ada lagi bikin lagi baiat lagi. Ada lagi bikin kelompok negara di bawah negara. Nah, orang yang ada di negara Indonesia ini kafir semua nih. Enggak taunya dia dan kelompoknya di mana? Di Indonesia, KTP-nya KTP apa? Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yeah. Negara Islam Indonesia katanya begitu. Tapi enggak ada negaranya. Negara majhul. Ya. Yeah. Banyak baiat-baiat. Dan baiat mereka tidak sah. Kalau ada yang bertanya, mana beberapa kali pernah ditanya, saat saya punya saudara mau keluar dari kelompok tertentu, dia sudah baiat sama imamnya. Nanti gimana? Keluar tidak? Keluar, tidak sah baiatnya. Baiat bid'ah. Tapi kalau baiat kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, baiat yang sahih, yang syar'i. Dan baiat kepada imam, pemimpin, baiat syar'i. Kemudian baiat tidak mesti berjabat tangan. Ya, meyakini seseorang pemimpin kita ada khalas baiat. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, kan membaiat khalifah. Enggak semua kaum muslimin datang ke Umar baiat. Enggak, capek tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Enggak ada. Ini baiatnya harus syahadat lagi. Kemudian salaman, ya tidak? Kemudian meyakini selain dari kelompok kami kafir semua. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mu'min kecuali kelompok itu. Ini bai'at bid'ah namanya. Kemudian pakai dalil. Man mata wa laysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada dalam punuknya baiat, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Wallah, hadisnya ini sebenarnya ke mereka. Hadisnya ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah justru kepada mereka. Bukan kepada antum yang punya pemimpin, jelas pemimpinnya. Setiap kaum muslimin di setiap negaranya itu pemimpinnya. Ketika meyakini itu pemimpinnya, sudah itu baiat. Pembahasannya luas. Ya. Yeah. Dan perlu diketahui ikhwati fillah, untuk mengetahui orang itu berada dalam kelompok yang sempalan atau tidak, untuk mengetahui orang itu berada di manhaj salaf atau tidak, biasanya masalah hukam. Manhaj salaf enggak basa-basi dalam masalah hukam. Manhajnya sururi, manhajnya yakni bunglon, Ya. Ya. Kita ini taat, tetapi, nah, ada tetapinya tuh. Biasanya. Ya. Kalau sudah ada tetapi-tetapi ini, perlu waspada kita. Ya. Jadi ikhwati fillah, kembali, yakni mereka menggunakan dalil-dalil tapi tidak paham dalil itu. Ada lagi dalil yang mereka perkosa, ya, adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, ini mereka enggak ngerti dalil ini. Mereka bilang bahwa kaum muslimin ini selain kelompok kita ini yang bait-bait itu kafir. Karena apa? Islam mereka Islam turunan, harus bersyahadat lagi. Ah, gitu. Ini syahadat ini sekali lagi kata ulama syahadat bid'ah. Kenapa? Karena menyelisih hadis tadi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fa abawahu yuhawidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa bayi yang lahir dari kedua orang tua Islam, bayi itu Muslim. Dan tidak diminta syahadat lagi. Kalau diminta syahadat lagi, syahadat itu bid'ah. Bid'ah. Dan menunjukkan sesat. Dan menunjukkan ada apa-apanya di belakangnya. Mereka awalnya gini, ngomongnya. Banyak kaum muslimin tuh, Islamnya Islam keturunan. Ah, ini nih. Dari sini masuknya. Islam keturunan itu jelek. Enggak ngerti, harusnya syahadat lagi. Di zaman para sahabat pada syahadat. Ah, itu. Dari sini nih. Muncul dari sini. Antum bilang ke mereka, apa salahnya Islam keturunan? Apa salahnya? Islam keturunan baik. Dan bagus. Ya, cuma harus belajar. Ah, itu. Emang betul. Orang Kristen, orang Yahudi, non-Muslim masuk Islam, belajar pinter mereka. Pinter. Tapi ya ada juga yang gak belajar juga. Bodoh terus ada. Karena baru masuk Islam ceramah-ceramah. Akhirnya apa? Gak belajar. Nah itu. Ya. Tapi ikhwah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

هو الذي يسيركم في البر والبحر

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Musa.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
3: wakilah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir, linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahu al-Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو رجاء
6: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua hingga di kesempatan sore hari ini, 16:20 waktu Indonesia Barat, kami kembali akan hadirkan tausiah ilmiah, kajian yang penuh manfaat untuk di edisi sore hari ini, disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullah Ta'ala. Kami hadirkan bahasan dari kitab Nasihati Lin Nisa dengan mengupas tema tentang pendidikan anak. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حضرين جماعة مسجد أقوم الأخوة بندق يا الله مليكاً، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain yang ikut gabung, para netizen melalui akun apapun, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini, yang merupakan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung ini. Kita membahas tentang kitab Nasihati Linnisa, nasihatku untuk para wanita, karena ini kajian khusus wanita muslimah tapi tak terlarang bagi para laki-laki. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas beberapa penyimpangan lisan yang banyak dilakukan terutama oleh para wanita, dan beberapa penyebabnya sudah kita menjelaskan juga, penyebab orang menyimpang lisannya, baik ghibah, dusta, mencela, namimah, dan yang lain-lain. Pertama adalah karena kebodohan, yang kedua karena rusaknya hati, dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu penyimpangan yang banyak dilakukan oleh para wanita muslimah adalah lalainya mereka dalam mendidik anak. Mendidik anak atau tarbiyatul aulad sesuatu yang tidak enteng, tidak ringan, tapi berat. Membutuhkan kesabaran dan metodologi yang tepat. Tidak harus sama metodenya, tergantung karakteristik si anak. Ada anak yang membutuhkan atau perlu diperlakukan dengan lemah lembut, dengan suara yang lirih, yang lunak, tidak dengan suara yang keras. Apabila anak ini diperlakukan secara kasar, malah stres, pelajaran tidak masuk, wasiat nasihat tidak diterima. Tapi sebaliknya ada anak yang tidak bisa diperlakukan dengan lemah lembut, harus dengan keras. Lakukan sebanyak yang dibutuhkan dengan catatan sikap keras ini tidak melebihi uruf, kebiasaan atau batas kewajaran. Kadang karakter anak seperti ini bila diperlakukan secara lemah lembut ngelunjak, tidak mendengar nasihat, tidak mendengar bimbingan dan pelajaran. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran, ketabahan, keuletan, dan metodologi yang tepat untuk mendidik anak,
Karena ini tanggung jawab yang besar yang dipikulkan kepada pundak seluruh orang tua. Mendidik anak secara baik itu perintah Allah dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Agar anak-anak ini selamat dari murka dan azab Allah di bawah bimbingan kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Dari sini lahir cara menyelamatkan mereka dari api neraka dengan cara dididik, dibina. Lahir kewajiban tarbiyatul aulad. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, makna qu anfusakum ay allimuhumul kitaba was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu tentang kewajiban dan perkara-perkara sunnah. Al-alimuhumul faraid was sunan, untuk dilaksanakan. Ajarkan perkara yang haram dan yang makruh untuk dijauhi. Itu satu-satunya cara yang menyelamatkan orang dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, efek dari pelajaran yang diberikan tentang Quran Sunnah menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah. Maka jadilah doa yang selalu kita minta dikabul, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang qurrata ayun, menjadi sumber kebahagiaan kami, yang membuat kami bahagia, tenang, nyaman, tentram. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ma aqarru ala qalbil muslim atau ala qalbil mu'min syai'an min ayyara azwajahu wa awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membuat bahagia bagi hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya semuanya taat kepada Allah. Paling bikin adem, paling bikin tentram. Sebelum subuh anak-anaknya sudah pada bangun, kedengaran ada yang ngaji, ada yang sholat tahajud. Sebelum azan pergi ke masjid, malah mereka salah satunya anak kita yang azan, kemudian sholat sunat, kemudian sholat subuh, kemudian wirid, kemudian baca Al-Quran atau berzikir sampai syuruk, kemudian sholat, kemudian pulang sampai di rumah buka lagi mushaf, baca Al-Quran, adem. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seseorang selain membuat, melihat istrinya, anak-anaknya ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia bahagia, di akhirat apalagi. Nanti akan bersama-sama pula satu keluarga ini di surga, walaupun kualitas, kuantitas amal mereka berbeda, menyebabkan level surga yang ditempatinya berbeda, tapi karena mereka satu keluarga, oleh Allah disatu levelkan di level yang tertinggi yang teraih oleh salah satu anggota keluarga mereka, yang di bawahnya dikatrol. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya, anaknya, cucunya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan anak-anak mereka itu dengan mereka. Maknanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang anak yang menempati surga dengan level yang rendah akan dikatrol, disatu levelkan dengan orang tuanya yang ada di level yang lebih tinggi sebagai balasan atas ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya ahli ibadah, fardu kalaku sunnah kalampa, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Anak-anaknya hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Anak-anaknya ke surga, tapi karena amalnya terbatas, surganya lebih rendah. Orang tua ke surga, tapi karena ibadahnya hebat, lebih tinggi. Kata Ibnu Abbas, anaknya itu akan dikatrol, diangkat selevel dengan tingkatan surga bagi orang tuanya. Untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, orang tua gak mau bahagia sendiri. Ingin bareng dengan anak, menantu, cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Kalau hanya berdua suami istri bahagia, tapi gak melihat anak-anaknya, cucunya, menantunya kurang. Kurang sempurna ini kebahagiaan. Makanya dikatrol, disatukan. Sebaliknya, kalau anak-anak lebih hebat ibadahnya, orang tuanya pas-pasan. Orang tuanya ke surga levelnya di tempat yang lebih rendah, anaknya di tempat yang lebih tinggi. Sempurna enggak kebahagiaan anaknya? Enggak. Walaupun tahu orang tuanya di surga, tapi levelnya di bawah. Kita tidak melihat senyum bahagia ibu dan ayah. Maka dikatrol juga satu level, berkumpul bareng-bareng. Ini hasil tarbiyatul aulad, hasil pendidikan terhadap anak-anak. Jadi tujuan utama pendidikan adalah menyelamatkan mereka dari azab. Fu anfusakum wa ahlikum nar. Dan inilah yang terpikulkan di setiap pundak orang tua. Dan kelak akan ditanya pertanggungjawabannya. Dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, war rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal mar'atu ra'iyyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ul, wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam level apapun, RT, RW, lurah, camat, terus sampai presiden, itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki, dia pemimpin bagi keluarganya, istrinya dan anaknya, dan dia akan ditanya tanggung jawabnya itu. Seorang istri, dia pemimpin di rumah suaminya untuk beres-beres, mendidik anak, mengurus anak-anak, mengurus harta suami. Sementara suaminya keluar untuk cari nafkah. Itu tanggung jawab istri di rumah. Maka mereka pun akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang hamba sahaya pemimpin bagi harta tuannya. Tugas yang diberikan oleh tuannya kepada hamba sahaya tergantung keahlian dia, kalau masak, atau mengembalakan kambing,
atau yang lain-lainnya, itu tanggung jawab dan dia akan ditanya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Siapa yang lalai terhadap amanah yang diberikan? Ancamannya neraka. Pertama, itu khianat kepada amanat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha. La takhunullaha. La takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya dan khianat kepada amanat-amanat kalian. Apa yang diamanatkan? Pangkat, jabatan, kekuasaan, tanggung jawab pekerjaan tertentu, itu amanat. Jangan diabaikan, mengabaikannya khianat. Larangan Allah, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Jangan kamu khianat kepada amanat-amanat kalian, padahal kalian tahu. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberikan amanah sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, tapi dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, diabaikan gitu. Lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Termasuk anak-anak ini amanah yang Allah titipkan kepada kita, kata Allah jaga. Jangan sampai anak-anak kalian itu masuk neraka. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Istri menanggung jawab suami, anak-anak juga tanggung jawab suami dan ibunya. Maka wajib adanya ta'awun atau kerjasama di atas kebaikan dan takwa dalam bentuk mendidik anak. Wala budda min ta'awunil abawain bi tarbiyati auladihima walau ahmala wahidu minhuma ma 'alaihi min al-mas'uliyah la baqiya janibuhu fihi naqsun illa ma syaa Allah. Mau tidak mau harus ada ta'awun, kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak. Apabila salah satu di antara yang lalai, apalagi dua-duanya lalai melaksanakan tanggung jawab ini, maka berarti dia mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang tua tidak mendidik anak dengan baik, pertama durhakanya kepada Allah, karena tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menunaikan amanah dari Allah. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berdosa ke anak-anaknya. Makanya ketika anak tidak terdidik sampai dia kelak wal iazubillah masuk neraka, anak menuntut orang tuanya walaupun orang tuanya ahli ibadah. Wahai bapak, wahai ibu, kenapa engkau biarkan aku bergelimang dalam dosa? Tidak dididik, tidak dibimbing, tidak diarahkan. Sampai bergelimang dalam dosa, masuk dalam neraka, orang tuanya jadi keseret, ya. Terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak? Ada beberapa langkah, poin per poin secara rinci dan detail. Umpamanya di marhalah ula, di fase yang pertama ketika anak ini masih balita, pendidikan harus sudah tuh dilakukan. Pertama, yulak
yulaqanul tiflu lillahi azza wa jalla ma'al isyarah bil asabi ila sama. Pertama, ditalkinkan si anak untuk menyebut lafaz Allah. Ketika anak baru belajar bicara, latih untuk menyebut nama Allah sambil berisyarat dengan telunjuk ke langit. Karena Allah ada di langit. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. A'amintum man bisama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari lalu dia istiwa di atas 'arsy. Istiwanya dengan makna ma yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau begitu Allah nempel di aras, tidak layak. Bukan begitu maknanya. Oh kalau begitu arasnya lebih gede dari Allah. Tidak begitu, itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah istiwa di atas aras, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak menempel. Bima'na billadhi bima yaliku bijalalihi wa azamatihi, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. La yahtaju ila syai'i min makhlukati, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk aras. Allah tidak butuh kepada aras. Allah tidak butuh kepada langit dan bumi. Istiwanya Allah di atas aras menunjukkan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika ada seorang sahabat mau membebaskan salah satu di antara budak-budaknya, dia bingung yang mana yang harus dibebaskan. Minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi SAW dites, seorang hamba saya wanita ditanya, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah ada di langit. Wa man ana, lalu aku siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Apa kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang wanita mu'minah. Salah satunya adalah meyakini Allah ada di langit. Jangan difahami pakai akal, pakai rohi. Oh, kalau yang meyakini Allah di atas langit disebut mu'minah, yang tidak meyakini dianggap kafir dong. Itu logika dia. Ya enggak. Mu'minah di sini maksudnya bukan al-imanul mutlak, tapi mutlakul iman. Sama dengan umpamanya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Itu orang yang suka mengganggu tetangga. Apakah mengganggu tetangga dikatakan tidak beriman itu maknanya kafir? Bukan, enggak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Nah, kalau ada orang tidak begitu, tidak beriman, apakah maknanya kafir? Bukan, maknanya enggak sempurna imannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Sekarang ada orang bicaranya kasar, kotor, batil, nyelekit. Apakah tidak beriman itu maknanya kafir? Bukan, enggak sempurna imannya, rusak iman.
Jadi kembalikan pemahaman ayat atau hadis ini kepada kaidah yang didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis lain yang dibeberkan oleh para ulama. Sebab ada orang yang berlogika, oh kalau orang yang meyakini Allah ada di atas langit disebut mukminah, berarti kalian mengkafirkan yang tidak beriman demikian. Ya enggak begitu. Itu logika dia. Nah, jadi sebut nama Allah sampai isyarat ke langit, menunjukkan Allah itu ada di langit. Terus kedua, apabila engkau memberikan makanan, apapun bentuknya, kue, roti, latih dia untuk menerima dengan tangan kanan. Barang, uang atau apapun, nih kasih. Pakai tangan kiri, dilatih untuk dengan tangan kanan. Bila dikasih minuman atau makanan yang panas, ajarkan jangan ditiup. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi kasih contoh, kasih pemahaman yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap mereka. Akhirnya anak itu dengan cepat beradaptasi, menyerap pelajaran, dibiasakan, lalu jadi kebiasaan. Begitulah menanamkan pendidikan dengan membiasakan dalam keseharian. Rutinitas sehari-hari akhirnya menjadi akhlak. Tertanamlah fitrah yang baik dalam diri seorang anak. Pelajaran yang baik sesuai dengan fitrahnya. Nabi SAW menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Ada satupun bayi yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Nah, yang merusak kebaikan fitrah manusia banyak. Pertama tentu saja setan. Kedua, lingkungan. Yang paling dekat lingkungan keluarga, orang tuanya, kakaknya, adiknya itu. Kalau tidak dikondisikan, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, apalagi dengan dibiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk, anak menyerap pelajaran keburukan tersebut. Menyimpanglah mereka dari fitrah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla berfirman, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fajtalathum syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi hanif. Dalam kondisi bersih. Hanif itu selalu cenderung kepada kebenaran, kepada kebaikan. Lalu disimpangkanlah oleh syaitan laknatullahi alaih. Caranya syaitan itu berupaya membentuk lingkungan yang buruk. Di rumah tangga kaum muslimin. Maka hati-hati jamaah sekalian. Jangan umpamanya membiasakan anak dikasih tontonan. Walaupun film kartun umpamanya, asal anteng. Tapi isinya tidak mendidik. Ada kata-kata kosor, ada kotor, ada celaan, ada bulian. Nanti anak belajar. Ada dendam gitu. Itu semua buruk terserap oleh anak. Dari mereka lah. Anak, dari apa yang mereka lihat lah anak-anak kita menyerap pelajaran. Ada di film itu penjahatnya bersikap kasar, nanti diikuti. Itu yang lebih masuk daripada perilaku orang-orang baik protagonis di adegan film tersebut. Yang lebih terserap adalah karakter antagonisnya. Nanti terserap. Sikap mereka kasar, kata-kata mereka juga
tidak layak dikatakan oleh seorang anak. Udah, itu tandanya Allah mencabut kebaikan pada diri keluarga tersebut. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Apabila Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Allah masukkan ke rumah tangga itu kelemah lembutan. Orang tuanya bersikap lemah lembut ke anak-anaknya. Anak-anaknya lemah lembut antar sama mereka, adik ke kakak, kakak ke adik. Jangan dibiasakan memarahi pembantu ketika salah, apalagi di hadapan anak-anak langsung menyerap. Bersikaplah lemah lembut juga. Jangan bedakan perlakuan ke pembantu dengan anggota keluarga yang sebenarnya. Anggap pembantu anggota keluarga sendiri. Nanti anak melihat, oh, belajar kelemah lembutan, ya. Terus apabila anak itu mencapai usia 1 tahun atau 1,5 tahun, terus mereka ingin makan dan minum, ajarkan basmalah terlebih dahulu sebelum menyuap. Terus ajarkan agar memegang makanan minuman ini dengan tangan kanan. Ajarkan kalau ada banyak makanan, ambil dari yang terdekat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anak tirinya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Hei anakku, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu. Makan dari makanan yang terdekat denganmu. Sejak kecil ini dididikkan, menerap sampai kebiasaan. Ada seseorang yang dari awal, dari remaja dibiasakan kalau mau makan minum bismillah. Sampai tua, sampai pikun, sampai enggak tahu apa dirinya, siapa dirinya, keluarganya enggak tahu. Tapi ketika dia dikasih makanan, dia ambil, sebelum makan otomatis bismillah. Padahal ngomong yang lain-lain enggak jelas, tapi pas makan bismillah. Sudah otomatis kebiasaan yang mendarah daging, yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Apabila anak ini sudah mulai mampu berpikir dan menyerap penjelasan dengan akalnya, dengan otaknya, ajarkan rukun Islam, ajarkan rukun iman, karena ini fondasi bagi agama kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi ramadan." Islam ini dibangun di atas 5 rukun, 5 tiang. Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan saum Ramadan. Ajarkan juga rukun iman yang 6. Nabi SAW menyatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Diajarkan. Ajarkan juga ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini 3 tingkatan agama. Pertama Islam, yaitu amalan-amalan zahir. Rukun Islam yang 5 semua amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, amalan lisan. Salat itu amalan zahir, saum
zakat, haji, semua amalan zahir. Rukun iman semua amalan batin. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Nah, gabungan antara Islam dan iman, dan ini puncak tertinggi dari tingkatan agama ini adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yara. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata batin. Kita sudah jelaskan di hari Kamis yang lalu tentang keyakinan. Keyakinan ada 3 level. Ilmal yakin, keyakinan yang didasarkan pada ilmu, informasi. Kedua, ainul yakin, keyakinan yang didasarkan pada penglihatan. Dan yang ketiganya, aqlul yakin, keyakinan yang didasarkan pada pengalaman langsung mengalami merasakan. Nah, terus kita juga sudah jelaskan ilmal yakin ini juga bertingkat-tingkat. Keyakinan yang didasarkan pada ilmu tergantung kadar ilmunya. Seberapa mendalam ilmu? Makin mendalam ilmu, makin banyak, makin yakin. Kalau sudah mencapai puncak dari ilmu, apa yang diyakininya dengan ilmu seolah-olah sama dengan yang dia lihat. Orang, kita seluruh kaum muslimin iman kepada adanya surga dan neraka. Padahal enggak dilihat. Kenapa kita yakin surga dan neraka ada? Karena informasi dari Quran dan Sunnah, penjelasan para ulama. Makin banyak informasi tentang surga dan neraka, makin yakin kita. Kalau dihayati seolah-olah surga dan neraka itu terlihat, inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah, seorang sahabat. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq, lalu ditanya, kaifa asbahta ya Allah? Bagaimana keadaanmu pagi ini, hai Allah? Apa jawabnya? Nafaqal Allah. Allah sudah munafik uluh. Ngaku dirinya munafik. Kaifa dhalik, kata Abu Bakar, bagaimana hal itu bisa terjadi? Berkata Hamzah, kalau aku berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan dan wajangannya, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Saking gamblangnya penjelasan surga neraka disertai dengan penghayatan Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk. Kita pernah belajar fisika. Ada istilah resonansi. Apa itu resonansi? Masih ingat? Bergetarnya sebuah benda. Karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Masih ingat gak? Ya, itu pelajaran SMP. Saya belajar ini tahun 77 sampai 79. Sampai sekarang masih ingat. Karena setelah itu di SMA diulang lagi. Setelah tamat SMA saya juga pernah jadi guru fisika. Jadi ingat terus tuh. Gitar dua ya, direndengkan, direndengkan ini apa? Direndengkan. Satu petik teng, yang satunya lagi bunyi ya. Itu resonansi. Dan yang percobaan yang biasanya apa namanya dilakukan dengan garpu tala, ketokan bergetar, masukkan ke sebuah mulut botol, ngahyung. Kenapa? Karena getaran garpu tala ini ketika didekatkan menggetarkan juga apa?
udara yang ada di botol atau gelas tadi, kan gitu. Nah, getaran itu yang kemudian menimbulkan suara ngahiyungnya tambah tinggi. Di pelajaran fisika. Paham kan? Kalau orang ngomong dari hati, didengar oleh hati yang siap mendengar. Hati orang yang berbicara tergetar dengan apa yang dia omongkan, hati yang mendengarnya juga ikut mendengar, ikut gemetar, ikut bergetar. Itu yang dulu dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi wejangan kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat sampai nangis. Kata Handalah, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata, seolah-olah terlihat. Saking mendalamnya penghayatan terhadap ilmu tentang surga dan neraka. Demikian juga tentang Allah Azza wa Jalla. Allah itu gaib. Allah itu gaib itu bukan tidak ada. Gaib itu ada tapi tidak terlihat. Tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi kita yakin Allah ada berdasarkan informasi yang sampai kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kenali Allah melalui asma dan sifatnya. Ketika seseorang belajar asma dan sifat Allah secara mendalam dan benar, maka dia mengenal Allah seolah-olah melihatnya. Ini yang dimaksud dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, dia yang melihat. Muraqabah. Kita dilihat, selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Jangankan oleh Allah, kita ditatap oleh sesama manusia, kita jaim. Jaga image, jaga sikap. Kalau mengerjakan sesuatu, dilihat, ditonton, disungguh-sungguhkan. Tidak lalai, tidak asal-asalan. Karena dinilai oleh orang. Baru oleh manusia. Apalagi oleh Allah SWT. Gak berani bermaksiat. Gak berani lalai dalam mengerjakan perintahnya. Allah melihat, para malaikat menyaksikan dan mencatat. Itu ihsan. Ini puncak dari level agama. Ajarkan rukun Islam, rukun iman, ihsan. Yang penjelasannya disesuaikan dengan kadar kemampuan sang anak. Tidak terlalu yang rumit-rumit gitu. Terus ajarkan hukum-hukum tata cara wudu. Nanti tata cara sholatnya. Apabila umpamanya si anak itu pasti ya ketika praktek itu ada kekeliruan, kesalahan. Langsung dikoreksi. Begini cara berkumur. Begini cara membasuh wajah batasannya. Begini cara membasuh tangan. Yang kanan dulu 3 kali. Sampai selak-selak jarinya juga. Lalu yang kiri. Dipraktekan, dicontohkan, lalu disuruh dia mengikuti. Keliruannya, kesalahannya, perkara yang luput dari perhatian dia, kita sempurnakan, kita kasih tahu. Sejak kecil, begitu juga tentang tata cara sholat. Awalnya tuturut munding kan. Kita sholat, anak ikut sholat. Rukuknya pasti gak benar. Sujudnya pas sujud dia tiarap. Kan gitunya. Biarkan. Minimal secara umum gerakan sholat tahu. Nanti sudah masanya dia bisa benar. Dibenarkan cara rukuknya. Cara sujudnya. Cara duduknya dan seterusnya. Secara bertahap. Dan apabila sudah 7 tahun. Bukan mulai diajarkan. Diajarkannya itu sejak kecil. 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Sudah bisa sholat.
Nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bisholahum abna'us sab'is sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Bukan mulai diajari, diperintahkan. Sudah bisa sholat, sudah hafal doa-doanya, zikir-zikirnya, jumlah rakaat atau salat sudah. Karena sudah sejak lama, sudah tahunan. Perintahkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin. Dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun enggak mau sholat. Bagian dari pendidikan. Lalu kapan mulai diajarkannya? Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah afwan, ditanya, kapan kita memulai mengajarkan sholat kepada anak-anak? Beliau menjawab, bila anak itu sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ajarkan sholat sesuai dengan kadar kemampuan dan daya tangkap mereka, bertahap. 7 tahun itu harus sudah bisa atau sudah hafal. Perintahkan sholat. Walaupun belum wajib bagi mereka, tapi dilatih biar pas saatnya balik dihisab sudah benar sholat. Bukan baru diajari. Diajari sejak kecil, mungkin usia 1 tahun, mungkin 2 tahun, dengan disesuaikan caranya dengan daya tangkap mereka. 7 tahun sudah bisa, sudah hafal, perintahkan. 10 tahun tidak bisa juga, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, apalagi cacat. Terus pisahkan mereka di tempat tidur. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisah mereka di tempat tidur, baik sesama jenis apalagi lawan jenis. Laki dengan perempuan jangan mentang-mentang adik kakak, jangan disatu kasurkan. Ketika usia 7 tahun, termasuk sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, pisah. Ini saddud dariyah, menutup pintu-pintu keburukan. Adanya insting menyukai sesama jenis karena mengabaikan hal. Awalnya dibiarkan mereka itu umpamanya bobok bareng satu kasur, bahkan satu selimut, satu bantal. Ingat, nalurinya itu sudah muncul di sana. Termasuk munculnya perasaan suka kepada sesama jenis karena diabaikannya hal ini. Jangan dianggap menyukai sesama jenis itu kudrat, fitrah dari sononya. Enggak, dari sononya menormal. Hanya ada aspek syariat yang dilanggar sejak kecil, diabaikan oleh orang tuanya. Seperti satu selimut bareng, satu kasur bareng, pisahkan. Walaupun bednya itu kecil untuk satu orang, pisahkan. Satu ini yang kecil satu orang, yang satu orang lagi yang lain kecil, gak apa-apa. Daripada besar berdua, satu selimut, satu kasur, pisahkan. Kata Nabi SAW, wa qaribu bainahum fil mawaji. Pisahkan mereka itu di tempat tidur. Juga latih mereka untuk saum, terutama Ramadan. Belum wajib bagi mereka, tapi orang tua harus melatihnya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana diterangkan bahwa oleh seorang sahabat namanya Khalid bin Dakwan dari Rubayi binti Muawid, dia berkata, Rasalan Nabi SAW ghadata Ashura ila Qura al-Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi, wa man asbaha sha'iman falyasum. Rasul SAW mengutus pada hari Asyura ke beberapa desa bangsa Ansor. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Dan dulu wajib, 10 Muharram wajib sebelum turunnya saum Ramadan. Setelah turun saum Ramadan baru jadi sunnah dan yang wajib Ramadan.
Waktu itu 10 Muharram wajib saum Asyura. Nabi mengutus orang lalu berkata, siapa yang pagi hari ini makan, sudah makan, hendaklah berhenti makan dan sisa waktunya lanjutkan dengan saum. Siapa yang hari ini saum, terus sempurnakan saumnya sampai sore, sampai maghrib. Maka berkata Rubai binti Muawid, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. Maka kami pun sejak saat itu selalu saum, dan kami pun menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk saum, dan kami membuat sebuah mainan dari bulu-bulu. Apabila salah seorang di antara anak kami menangis karena lapar, ingin makan, kami berikan mainan itu. Lalu dia anteng, kata orang Sunda, habebenjokeun laparnya dengan permainan itu. Ini nasional, apa habebenjokeun teh terbebenjokkan dengan mainan itu. Jadi lupa lagi kepada laparnya, karena dikasih mainan sampai tiba saatnya berbuka. Ya, jadi dilatih. Walaupun anak kecil belum wajib, tapi latih. Jangan sampai anak kecil biarkan. Jangan dulu suruh saum, kasihan. Nanti kalau sudah balik baru suruh saum. Karena tidak terlatih, pas balik nggak sanggup saum. Padahal sudah diwajibkan bagi mereka. Karena tidak dilatih sejak awal. Tapi kalau sudah dibiasakan sejak 5 tahun, 6 tahun sudah tamat, pas saatnya balik sudah terbiasa. Yenteng bagi mereka, ya. Selain itu, ajarkan akidah yang benar kepada anak-anak disesuaikan dengan kemampuan dan daya tangkap mereka. Berkata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih remaja, ABG. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Pelihara Allah olehmu, Allah, kamu akan mendapati Allah berada di hadapan. Maksud menjaga Allah, menjaga agamanya. Jaga syariatnya. Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larang, itu menjaga Allah. Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. In tansurullaha yansurkum. Apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Menolong Allah, membela Allah, diaplikasikan dalam bentuk membela agamanya. Jangan sampai menggunakan royu. Allah mah gak perlu dibela, gak perlu ditolong. Allah mah gagah. Ini orang pakai otak. Siapa yang berniat membela Allah itu menghinakan Allah, seolah-olah Allah itu butuh pertolongan kita. Omongannya ini seperti benar. Kalau seperti berarti gak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet tuh. Seperti benar berarti gak benar. Bertolak belakang dengan ayat Allah menyuruh kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Bukan berarti karena Allah lemah butuh pertolongan, bukan. Tapi ini nih, tanggung jawab kita, rasa memiliki kita, cinta kita kepada Allah itu diukur dengan ini. Sama dengan TNI. TNI kan kuat ya. Mereka terlatih, punya ini orang pakai otak. Siapa yang berniat membela Allah itu menghinakan Allah, seolah-olah Allah itu butuh pertolongan kita.
omongannya ini seperti benar. Kalau seperti berarti gak benar. Orang itu seperti monyet. Oh, berarti bukan monyet tuh. Seperti benar berarti gak benar. Bertolak belakang dengan ayat Allah menyuruh kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Bukan berarti karena Allah lemah maka butuh pertolongan, bukan, tapi ini nih. Tanggung jawab kita, rasa memiliki kita, cinta kita kepada Allah itu diukur dengan ini. Sama dengan TNI. TNI kan kuat ya. Mereka terlatih, punya persenjataan lengkap gitu. Ada pasukan-pasukan

jadilah kamu penolong-penolong Allah. Bukan berarti karena Allah lemah butuh pertolongan, bukan. Tapi ini nih, tanggung jawab kita, rasa memiliki kita, cinta kita kepada Allah itu diukur dengan ini. Sama dengan TNI. TNI kan kuat ya. Mereka terlatih, punya persenjataan lengkap gitu. Ada pasukan-pasukan hebat, ada Kopassus, ada Kostrad, ada Kopasgat, ada Marinir, Denjaka. Terlatih. Lalu TNI ada yang menghina. Apa kita bilang kita nggak perlu bela lah? Mereka kuat kok tanpa dibela juga. Di mana perhatian kita, kebanggaan kita kepada TNI? Kalau TNI dihina kita diam saja. Kita bela minimal secara lisan. Jangan gitu, Roy. Mereka pelindung-pelindung kami, gitu kan gitu ya. Negara dihina orang. Lalu apa kita bilang, oh negara kita kuat lah, kalau dihina orang gak perlu kita bela. Apa begitu? Di mana cinta kita kepada negara? Ketika negara kita dihina oleh orang lain, oleh bangsa lain, kita dihina, pasti kita bela. Mau berhasil, mau tidak, ketika membela itu minimal kita tunjukkan atensi dan cinta kita kepada negara ini. Kan gitu. Walaupun perang dengan negara lain pasti kalah karena kekuatan, persenjataan, teknologi, banyaknya para juridnya pasti kita kalah. Minimal kita tunjukkan nasionalisme kita kan gitu. Ini baru ke orang, ke makhluk. Apalagi kepada Allah. Allah dihina, Allah tidak akan langsung hina. Tidak berarti lemah, tidak berarti butuh pertolongan pembelaan kita, enggak. Tapi ini menunjukkan loyalitas, cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak rida kalau Allah dihina, kita bela. Agama ini mulia, agung, kuat. Enggak perlu dibela. Kata siapa? Kalau dihina kan wajib kita bela. Bukan karena agama ini lemah, tapi karena wujud cinta, kasih sayang, loyalitas kita kepada agama ini, ya. Nah, Rasul SAW menyuruh Ibnu Abbas, ihfadillah, jaga Allah olehmu. Allah akan menjagamu. Ihfadillah, tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, maka kamu akan menemukan Allah ada di hadapan. Ini akidah ini. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Wajistanta fasta'in billah, kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'a 'ala ay yanfa'uka bi syai'in la lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ketahuilah olehmu bahwa apabila umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kepadamu sedikitpun kecuali kalau Allah sudah mentakdirkannya. Dan kalau semua umat berkumpul untuk membahayakanmu, memberi madarat dengan sesuatu, mereka enggak akan bisa memberi madarat sedikit pun kecuali kalau Allah sudah mentakdirkan hal itu atasmu. Telah diangkat kolam. Kolam itu catatan takdir, sudah diangkat enggak akan ada lagi perubahan, dan suhuf lembaran catatan takdir sudah kering, enggak akan dihapus, enggak akan dirubah. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika masih ABG. Semuanya berisi akidah, ya. Ini beberapa poin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak ketika mendidik mereka. Nah, jemaah sekalian, poin pendidikan yang harus diajarkan ini masih ada banyak poin yang belum kita terangkan. Kita akan teruskan nanti di bulan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-An.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

0: يَعْرِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: halim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta." Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka." Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tahtidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu bi

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: Yakub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Nurun min al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Qais.
1: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق.

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam. Adam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabb

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Alhamdulillah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda, dan kita akan ikuti program kajian ilmiah di edisi malam bersama Ustaz M.H. Hasan, bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala. Sedianya kajian beliau sampaikan secara langsung dari bahasan Sahih Jami' As-Saghir. Namun di malam hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian secara langsung. Sebagai gantinya kami hadirkan bahasan yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kajian dengan tema Azab Kubur, Sifat Penghuni Surga dan Penghuni Neraka. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat kita ambil faidahnya dan tentunya menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. اخوة sekalian, pembahasan kita pagi hari ini tentang dua hal. Yang pertama, fitrah manusia, hukum asalnya mereka berada di atas tauhid. Kemudian Allah tentukan sebagian diganggu dan diculik oleh syaitan sehingga mereka tersesat, ada yang masih selamat. Tetapi kemampuan itu diberikan Allah untuk melawan, mencari jalan yang benar, dan seterusnya. Pembahasan kedua yang hadisnya kita akan pelajari sekitar 6 riwayat ya, berkaitan dengan azab kubur. Dan ini juga merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak percaya dengan berbagai alasan. Bisa jadi alasannya karena hadisnya tidak mutawatir, atau karena mereka tidak percaya dengan hadis, jadi Al-Quran saja dalil yang mereka pakai. Yang berikutnya, bisa jadi karena mereka hanya mengandalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang pertama ini berkaitan dengan orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga dan neraka. Tandanya ada di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus beliau menyebutkan hukum asalnya orang itu berada pada fitrah. Kemudian setan akan memalingkan mereka. Yang kedua, masih ada rambu-rambu yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi penghuni surga secara lahir kelihatan. Di antara tanda yang kelihatan adalah amal soleh mereka. Dan memang tidak ada jaminan orang sudah beramal soleh pasti masuk surga, tidak ada jaminan. Tetapi untuk berinteraksi dan menghukumi, ini orang muslim apa enggak? Memang harus dihukumi. Bukan berarti kita kurang kerjaan ingin mengecap orang kafir atau muslim. Enggak. Pada waktu tertentu kita harus menghukumi. Contoh misalkan akan melangsungkan pernikahan. Kita punya anak perempuan. Datang orang yang melamar. Dan kita tahu syariat itu mengharamkan perempuan dinikahi oleh orang musyrik. Enggak boleh. Sebagaimana laki-laki muslim, dia boleh menikah dengan ahlul kitab, perempuan. Tetapi tidak boleh menikah dengan perempuan musyrikah.
3: yang menyekutukan Allah. Agamanya tidak Islam tapi menyekutukan Allah, tidak boleh. Tapi kalau ahlul kitab masih dibolehkan. Di surat Al-Ma'idah memang disebutkan itu. Dan sekarang masih berlaku. Meskipun ya kita kurang kerjaan ya. Jadi kayak gitu. Apalagi biasanya orang itu punya alasan, saya mau dakwahin dia. Gayanya gitu. Dan memang dia mungkin terdakwahi. Ya. Nah, tapi maksudnya, ketika sudah ada konsekuensi seperti itu, memang harus dihukumi. Contoh lagi, orang sudah nikah. Kemudian ternyata pasangannya tidak sholat. Nah, tidak sholat ini bagaimana? Dia masih dikatakan muslim atau enggak? Ya. Dan kita sering mengucapkan bahwa dalam mazhab jumhurul ulama, orang yang tidak sholat memang tidak sampai dikatakan kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Adapun dalam mazhab Hambali, mereka dikafirkan. Dan kita sebutkan hadisnya memang kuat sekali. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir atau orang munafikin adalah salat. Orang yang ninggalin salat kafir. Meskipun jumhur mengatakan ini kalau dia meninggalkan salat sengaja karena mengingkari kewajibannya, maka ini beda urusannya. Dia memang kafir, semua sepakat. Kalau ada orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Meskipun dia sholat. Dia sholat tapi dia nyangka, sholat untuk saya sudah gak wajib lagi. Ini juga kafir. Baik. Ada orang gak sholat, sudah nikah nih. Ya, para ulama mengatakan, dua kondisi pasangan boleh mengajukan cerai. Entah suami ke istrinya atau istri kepada suaminya. Kalau yang pertama, zina. Yang kedua, kalau tidak sholat. Karena akan berefek, apalagi kalau seterusnya. Nah ini akan berpengaruh pada pendidikan, kemudian pada, ya seperti itu. Dan ini banyak sekali, banyak sekali. Bahkan memberikan pengaruh yang jelek kepada seorang istri, yang tadinya sholat jadi tidak sholat, yang tadinya pakai jilbab besar, lambat laun, pertama cadarnya dibuka, yang kedua jilbabnya tambah kecil, mengerucut, gitu. Lama-kelamaan tidak pakai. Bahkan ada yang sampai niat pura-pura Islam, nanti ketika masuk Islam, keluar lagi, istrinya dipaksa. Ana lihat ada orang kayak begitu. Ana lihat itu. Di kampung ana. Jadi sudah terlanjur suka. Perempuannya dinikah sama orang ini, katanya mu'alaf dia. Nikah, setelah menikah, dia kembali ke agama aslinya, kemudian dia jerat istrinya, harus ikut. Murtad dia. Maka dalam kondisi tertentu, kita harus menghukumi. Lalu bagaimana cara menghukumi? Menghukumi secara lahir yang nampak. Kita tidak bisa menilai, oh ini ikhlas. Oh ini mungkin nih. Orangnya baik tujuannya. Cuman kelihatannya saja. Kayak contohnya misalkan ada orang memborong minuman keras. Mungkin dia akan buang di rumahnya. Jangan terlalu suudzon dulu gitu. Kan bisa jadi ada gitu. Bisa jadinya 1,1111% ya. Tapi yang jelas dia masuk ke dalam kemungkinan buruk banyak. Di antaranya dia tolong-menolong melariskan ini. Meskipun niat dia baik. Niat dia ana borong biar tidak ada lagi di sini. Dia beli kemudian dipecahin di rumahnya. Misalkan begitu. Ini salah kan? Salah. Yang kedua, dia masukkan diri ke dalam persangkaan yang jelek. Ini dalam syariat tidak boleh. Dalam syariat, orang itu ketika berada pada sebuah situasi, dia dianjurkan untuk membersihkan diri. Kalaupun orang sudah mulai terlanjur berprasangka tidak-tidak, maka dia harus membersihkan diri. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf malam hari, salah satu istrinya datang kemudian ngobrol. Setelah itu mau pulang, diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu masjid. Malam-malam Nabi SAW berduaan sama seorang perempuan. Datang dua orang sahabat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW bersama perempuan, cepat-cepat jalannya. Sungkan. Maka Nabi SAW khawatir. Jangan-jangan ini cepatnya itu sungkan lihat ana sama perempuan. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, ala rislikuma innaha Safiyyah. Jangan cepat-cepat, santai aja. Yang bareng sama ana ini bukan siapa-siapa. Ini ibu kalian, Safiyyah. Maka mereka mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasul. Apa mungkin kami akan seudhan pada antum? Maka Nabi SAW menyatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, wa inni khiftu an yaqzifa fi qulubikuma syarra. Setan itu jalan melalui peredaran darah, deket banget. Aku khawatir setan itu akan memasukkan bisikan sehingga kalian bergumam. Kalau nuduh, enggak. Dan para ulama mengatakan, orang itu kepikiran kalau sampai tidak ngomong atau nuduh atau bersikap, aman dia. Bebas tanggung jawab. Tetapi kan ada kesempatan untuk mikir tuh. Ini jangan-jangan gitu kan. Nah, Nabi SAW kepikir itu. Para ulama mengambil kesimpulan, orang itu dituntut untuk berhati-hati. Tidak boleh masuk dalam kondisi kubangan seumuran orang. Kalau memang itu membuat prasangka tidak baik, jangan masuk situ. Jangan masuk ke ranah itu, begitu. Nah, ini berarti memang menghukumi orang itu secara lahir. Dan ini pernah diumumkan, dikhutbahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di depan kaum muslimin, "Innal wahya qad inqata'." Wahyu sudah turun, sudah terputus. Wahyu sudah terputus, Nabi SAW sudah wafat. Dulu kalau kita meragukan ada orang dan kita prasangka dia ahlul jannah, ternyata Nabi SAW tiba-tiba mengatakan, huwa finnar. Dia di neraka. Kayak begitu. Tapi sekarang gak ada lagi model seperti itu. Nabi Umar bin Khattab mengatakan, wa innama nu'amilukumul an bima zahara lana min a'malikum. Kita sekarang memperlakukan kalian sesuai yang bisa kita nilai dari yang nampak. Sekarang kita ketemu di perumahan, jalan pagi, mau salam. Yang di depan kita perempuan gak pakai jilbab, pakai pakaian ketat, mau disalamin. Ini Islam apa enggak? Kan? Ini kan menghukumi. Ente itu menghukumi orang. Nah, masalahnya kita gak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak jelas. Karena memang biasanya yang penampilannya kayak begitu gak Islam. Terus mau apa kita? Kita disalahin gitu. Kita ragu. Kita bukan sombong, menganggap diri kita suci, sampai meragukan Islam orang. Nah, masalahnya kita mau seperti itu. Apalagi kalau sampai ke ranah pernikahan, menjadikan saksi, atau perwalian, dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Begitu. Baik. Hadisnya agak panjang. Ana sudah share ya. Ana sudah kirimkan. Mudah-mudahan antum bisa ngikutin. Ya. Kita baca pelan-pelan. Babus sifat allati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannati wa ahlun nar. Beberapa karakter atau ciri-ciri orang yang nanti akan menjadi penduduk surga dan akan menjadi penduduk neraka diketahuinya di dunia. Nah, memang tidak ada jaminan ini, tapi yang dibahas adalah sifat, tanda-tanda, ciri-cirinya begitu. Belum tentu iya, tapi ini yang paling tidak menjadi indikator. Dan nanti kalau ada yang akan berinteraksi, bagaimana dihukumnya? Ya dengan indikator ini. Seperti itu. Baik, dan memang ada hadis dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar." Ada orang yang melakukan ritual amal penduduk surga, calon ini. Tapi kapan itu? Ketika orang-orang nyangka. Jadi disangkanya orang ini memang prakteknya soleh semua. Padahal ternyata Allah sudah tuliskan dia menjadi calon penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada orang yang beramal dengan tindak laku maksiat, mengecewakan orang, sudah menganggapnya sudah hancur ini sudah. Ini sesuai penilaian orang. Ternyata Allah jadikan dia calon penghuni surga. Nah, yang seperti ini tetap yang berlaku nanti adalah perlakuan yang nampak. Umar bin Khattab mengatakan, wa nufawwidhu sarairahu ilallah. Kita akan menghukumi sesuai yang nampak saja. Adapun yang di dalam hatinya kita serahkan kepada Allah. Maka ada beberapa contoh juga di dalam syariat. Kalau memang ada kasus yang kasus itu secara SOP, secara peraturan syariat, memang sudah berlaku sesuai itu. Kok ternyata setelah itu kayaknya yang benar tidak seperti itu. Maka tetap yang diberlakukan adalah SOP syariat. Contoh, kok bulat aja ini ya. Ya, kata orang Arab itu bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh orang jadi jelas sebuah kaidah. Contohnya, ada orang berzina. Berzina dengan siapa? Dengan istri orang. Perempuannya hamil. Lalu ada sengketa. Suami ini nyangka kayaknya ini bukan dari ana gitu. Kenapa? Karena biasanya berhubungan enggak langsung, ini kok cepat sekali gitu. Kayaknya bukan. Tapi ini kan enggak bisa dipastikan, enggak bisa dipastikan. Karena bisa jadi seperti itu. Bahkan kalau seandainya anaknya nanti keluar, kemudian ternyata warna kulitnya beda, rambutnya beda, mukanya, hidungnya panjang begitu misalkan. Masa anak ini jawas gitu misalkan. Maksudnya orang asli Indonesia gitu. Orang asli Indonesia. Kenapa bisa panjang hidungnya ini? Kayaknya. Nah, itu semuanya masih kemungkinan. Apa hukum syariatnya? Al-waladu lil-firash. Ketentuan syariat, anak itu dinasabkan ke pemilik kasur. Jadi kalau perempuan menikah, berarti dia milik suaminya. Kok punya anak dikembalikan ke asal, ini milik suami. Kalau masih ada praduga-praduga, maka ambil yang pasti. Dan dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seperti itu. Di antaranya ketika akan Fathu Makkah. Saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat calon penghuni surga nih. Dia punya saudara namanya Utbah kalau tidak salah. Dia pesan, nanti kamu kalau ke Mekah, ambil anak kecil itu. Itu dulu benih aku. Yang diajak zina siapa? Seorang wanita budak. Akhirnya orang asli Indonesia gitu. Orang asli Indonesia. Kenapa bisa panjang hidungnya ini? Kayaknya. Nah, itu semuanya masih kemungkinan. Apa hukum syariatnya? Al-waladu lil-firash. Ketentuan syariat, anak itu dinasabkan ke pemilik kasur. Jadi kalau perempuan menikah, berarti dia milik suaminya. Kok punya anak dikembalikan ke asal, ini milik suami. Kalau masih ada praduga-praduga, maka ambil yang pasti. Dan dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seperti itu. Di antaranya ketika akan Fathu Makkah. Saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat calon penghuni surga nih. Dia punya saudara namanya Utbah kalau tidak salah. Dia pesan, nanti kamu kalau ke Mekah, ambil anak kecil itu. Itu dulu benih aku. Yang diajak zina siapa? Seorang wanita budak. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas siap dan ambil. Berarti keponakannya kan?

saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat calon penghuni surga nih. Dia punya saudara namanya Utbah kalau tidak salah. Dia pesan, nanti kamu kalau ke Mekah, ambil anak kecil itu. Itu dulu benih aku. Yang diajak Sina siapa? Seorang wanita budak. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas siap dan ambil. Berarti keponakannya kan? Keponakannya, karena itu anak saudaranya. Pas mau ambil, disengketakan, dipermasalahkan sama seorang namanya Abdu bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah ini saudaranya Saudah binti Zam'ah. Saudaranya Saudah binti Zam'ah ini siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abd bin Zam'ah mengatakan, "Ya Rasul, enggak bisa. Anak kecil ini adikku. Kok bisa? Karena ibunya adalah budak ayahku. Dan ketika ayahku memiliki dia, maka yang keluar pun milik ayahku." Maka Nabi SAW menyatakan, "Al-waladu lil-firash." Kalau gitu, ketentuannya anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Karena dia budak, maka milik tuannya. Maka anak yang lahir itu akhirnya dikatakan, ini anaknya Zam'ah. Berarti saudaranya Saudah, saudaranya Abd ibn Zam'ah. Kalah ini sih Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pas lahir, dilihat anaknya itu mirip banget sama Sa'ad. Karena saudaranya Sa'ad Utbah ini, yang memang kemungkinan besarnya begitu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW bilang ke istrinya, "Saudah, ini adikmu. Tapi kamu harus pasang cadar, jangan dilepas. Karena aku khawatir." Gitu. Tetapi kekhawatiran itu tidak bisa merubah SOP yang kita sebutkan tadi, al-waladu lil firash. Begitu. Contoh yang kedua, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika ada perzinahan juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, istriku berzina sama orang lain." Yang menuduh ini namanya siapa ya? Uwaimir Al-Ajlani. Dia nuduh istrinya berzina dengan Syarik Ibnu Sahma. Sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kamu kalau tidak cari saksi, dan saksi itu harus melihat bagaimana prosesi perzinaan dari awal sampai akhir semuanya, empat-empatnya. Kalau satu saja ragu, enggak bisa." Nah, gimana? Suami lihat istrinya berzina sudah kebakaran. Masih sempat-sempatnya cari saksi untuk melihat istrinya. "Nih, lihat istri saya berzina." Mustahil. Maka di dalam syariat ada istilah namanya mula'anah. Mula'anah artinya saling adu laknat antara pasangan. Suami melaknat istrinya sumpah 4 kali sebagai ganti 4 orang saksi. Dia bersumpah, "Demi Allah, ini zina." Dan yang kelima dia mengatakan, "Kalau ana salah dan bohong, ana siap dilaknat Allah." Istrinya mengatakan, "Saya bersumpah tuduhannya dusta." Yang kelima, "Allah murka kepada aku kalau dia ternyata betul nuduh aku berzina." Ini namanya mula'anah. Dan mula'anah ini konsekuensinya tidak ada lagi hukuman di dunia. Hukum asalnya, suami menuduh istrinya berzina, dia dicambuk 80 kali. Istrinya ketahuan berzina, padahal dia sudah menikah. Dan masalahnya, buktinya itu kelihatan banget karena perempuan ini hamil. Dan suaminya bilang, "Ini gak dari anak," gitu. Terus gimana? Setelah dia ketahuan seperti itu, mestinya dirajam. Tapi kalau sudah ada mula'anah, maka semua tidak dihukum. Allah, Nabi SAW menyatakan, "Hisabukuma 'alallah." Hitung-hitungannya nanti di akhirat Allah yang akan perhitungkan. "Wa ahadukuma kadzib," kata Nabi SAW, pasti salah satu dari kalian ada yang bohong. Tapi Nabi SAW sudah gak bisa lagi untuk menghukum. Sudah, kita sudah putuskan perkaranya. Nanti mau terjadi apapun, yang penting kita sudah putuskan, kita gak ada intervensi lagi. Ini urusan Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? "Absiruha," coba lihat nanti anaknya gimana.

fa'in ja'a qadhi al-'ain. Kalau dia matanya agak berair. Kemudian dalam riwayat dikatakan dia rambutnya lurus. Kemudian disebutkan kulitnya agak kecoklat-coklatan. Maka dia punya bapaknya. Berarti tuduhan itu salah. Tetapi kalau kalian lihat anak yang dilahirkan ini rambutnya keriting. Matanya hitam seperti orang yang pakai celak. Kemudian bahkan dikatakan di situ pantatnya besar. Berarti dia anaknya yang dituduhkan yaitu Syarik Ibnu Sahma. Faja'a 'alal wasfil makruh. Ternyata setelah lahiran dilihat mirip dengan yang dibenci. Perzinaan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seandainya kita belum putuskan lakana baini wa bainaha sya'an. Kalau seandainya belum kita putuskan dengan sebuah hukum mula'anah, maka kita akan putuskan ini benar. Tapi sekarang gak bisa, kita sudah putuskan, maka kita tidak akan intervensi lagi. Nah, seperti ini, kita katakan namanya menghukumi secara lahir, secara SOP. Orang sholat gak bisa dikafirkan, sudah. Orang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia melakukan sebuah tindakan yang memang salah besar. Gak bisa dikafirkan langsung, gak bisa. Ahlu sunnah hati-hati. Menghukumi orang, mengkafirkan, membid'ahkan, susah. Tidak bisa. Apalagi kalau sampai menilai orang kafir karena perbuatan yang masih kemungkinannya besar. Mungkin dia tidak ngerti, atau dia ngikuti hawa nafsu, atau mungkin dia terpaksa, dan seterusnya. Baik. Mukaddimahnya panjang banget nih. Ya, sampai 20 menit. An 'Iyad ibn Himarin al-Mujashi'i. Dari Iyad ibn Himar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah satu hari, kemudian mengatakan, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Ketahuilah bahwa Allah menyuruh aku menyampaikan kepada kalian, ngajarin kalian di hari ini beberapa urusan yang kalian gak ngerti sebelumnya. Apa itu? Nah, ini sekarang kita akan bahas beberapa. Tapi aku diperintah Allah hari ini, aku diajari dan aku disuruh untuk nyampaikan kepada kalian. Kullu malin nahaltuhu abdan halal. Ini yang pertama. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, hukumnya halal. Hukum asalnya, orang punya duit pribadi, halal. Untuk apa saja dia. Selama tidak ada larangan dalam syariat, dia mau pakai, silahkan. Dapat dari warisan, dapat dari gajinya, dapat dari bisnisnya, atau jual beli dan seterusnya. Selama itu didapatkan dari cara halal, itu mau dipakai untuk apa saja. Selama tidak ada larangan syariatnya, bebas. Dan ini merupakan bantahan untuk orang-orang Arab jahiliyah yang memiliki keyakinan ada beberapa makanan tidak boleh dimakan. Kenapa? Dipersembahkan untuk dewa. Kalau sekarang masih ada, saya kita bilang ada sanadnya. Di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Ma'idah ayat 103. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinnalladhina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah tidak membuat peraturan khusus untuk beberapa hewan ternak kalian. Seperti orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah bagaimana? Mereka punya istilah empat hewan yang tidak boleh diapa-apain karena dikhususkan untuk persembahan dewa. Pertama, dikatakan bahirah. Bahirah itu apa? Bahirah adalah unta yang tidak boleh diperah susunya. Mereka katakan, unta ini kita bikin untuk dewa. Maka tidak boleh kita perah susunya. Dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Yang kedua, sa'ibah. Sa'ibah sama. Hewan yang mereka persembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka tidak boleh dinaiki apapun. Barang, ditunggangin, disuruh kerja, dijual, gak boleh. Pokoknya dimanja.
dimanja hewan ini. Gak boleh dipakai untuk macam-macam mencapai. Wala wasilah. Wasilah apa? Wasilah ini unta. Dilihat pertama anaknya apa? Kalau anaknya perempuan, tunggu lagi anak keduanya. Kalau anak keduanya laki, aman. Kalau anak keduanya perempuan, betina maksudnya, maka ini dipersembahkan untuk Tuhan, tidak boleh dipakai untuk macam-macam, tidak dijual, tidak dimacam-macamkan. Pokoknya untuk dewa. Yang terakhir, walaham. Walaham sama. Ini yang jantan. Jantan dipakai untuk peranakan. Mereka punya ketentuan khusus. Nanti kalau sudah sampai target, ini menganai betina berapa kali. Kalau sudah 5 kali, 7 kali, 10 kali, sudah. Gak boleh diapa-apain, ini untuk dewa. Nah, ini semua disebutkan Al-Quran, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib. Orang kafir ngada-adain. Yang nyiptakan sapi, unta, kambing, hewan ternak semuanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah yang memberikan ketentuan, ular tidak boleh dimakan, ya kan? Karena memang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian ada yang najis sekali kayak anjing, babi enggak boleh dimakan karena memang haram. Bahkan najisnya sangat ketat. Najis banget, enggak boleh. Adapun binatang-binatang ternak tidak ada cara seperti itu. Kalau ada orang sampai mengatakan tidak boleh kita makan kambing. Masa enggak boleh makan kambing? Kambing enak sekali. Sate kambing, gimana enggak boleh? Iya, karena kambing tertentu kita berikan untuk sesembahan nenek moyang. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ada contohnya itu. Ya, mbah atau nenek moyangnya. Nah, kayak begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu malin nahaltuhu 'abdan fa huwa halal." Harta yang aku kasihkan kepada hamba-hambaku halal, enggak ada aturan-aturan yang diharamkan sendiri begitu, enggak ada. Baik, yang kedua. "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Dan hukum asalnya aku ciptakan manusia semuanya la fitrah. Semuanya dalam keadaan fitrah. Bertauhid kepada Allah. Disebutkan di dalam syarah An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan artinya mustaqimin, munibin, muslimin. Kita ciptakan mereka muslim, bertaubat kepada Allah dan lempeng, tidak kemana-mana. Tapi sayangnya, wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Akan tetapi mereka didatangi setan, kemudian setan itu ngerebut mereka. Dikatakan ijtalat artinya dipaksa untuk ngikut, tarik truk. Itu namanya ijtial. Jadi setannya itu menculik mereka, memaksa mereka untuk ngikutin kemauan setan. Sampai yang halal diharamin sama mereka. Bahkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini setan. Kata An-Nawawi rahimahullah, ada lafaz yang lain. Bukan menggunakan jim, tapi menggunakan kha. Fakhtalathum an dinihim. Maksudnya, mereka dipenjara oleh setan, enggak bisa menerapkan Islam. Sehingga setan ini saddahum an sabilillah, berusaha menghalau mereka untuk mempraktikkan syariat Allah. Berarti ini yang kedua, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang itu semuanya ala fitrah. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah." Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali ada fitrahnya. Fitrahnya disebutkan dalam Al-Quran. Fitratallahillati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah tentukan untuk semua manusia. Tidak ada yang merubah. Tapi orang tuanya merubah. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Dua orang tuanya yang rubah jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sudah Islam juga bisa dirubah. Rubahnya dari apa? Kalau orang tuanya melakukan kebid'ahan, bisa. Jadi dia tadinya gak suka itu. Tergantung bagaimana yang ngarahin. Termasuk ketika anak kecil.
Loh, sholat-sholat jalan itu. Tergantung yang nyuruh. Maka kita lihat anak-anak misalkan kecil. Mereka diarahkan oleh gurunya. Ayo sholat-sholat. Pakai sarung. Mereka nurut-nurut. Nanti sampai rumah salam sama orang tuanya. Salam mereka. Tapi ketika sudah keluar dari TPA. Kemudian orang tuanya tidak memperhatikan. Yang tadinya pakai jilbab. Enggak mau pakai jilbab. Yang tadinya sholat. Enggak sholat. Kemudian malah pacaran. Padahal waktu di sekolahan. Waktu mereka masih di TPA dibilang. Nah enggak boleh ya. Mainan sama lawan jenis. Enggak boleh. Ini enggak mahram. Tapi begitu sama orang tuanya, ah biarin aja sudah gede. Nah, orang tuanya enggak perhatian. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu muaranya orang tuanya. Bapak-bapaknya enggak perhatian sama mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan pendidikan anak itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau tidak dilaksanakan, maka mereka penyebab rusaknya anak. Karena anak itu dibiarkan aja. Kita mungkin sudah berusaha jaga. Sehari sekolah baliknya banyak kosakata aneh. Ikut temennya, bisa lompat pagar, bilang sama orang tuanya kata-kata kotor. Na'udzubillah kalau sampai ada kriminal yang seperti yang na'udzubillah sekarang. Meskipun itu masih wallahu a'lam. Akan tetapi kita katakan rusaknya masyarakat itu termasuk tanggung jawab orang tua. Milihkan tempat. Milihkan sekolahan, milihkan kawan. Orang tua wajar sekali bilang ke anaknya, "Nak, jangan berteman sama itu. Ini kotor, nak. Nakal dia. Jangan." Namanya tahdzir itu. Dan itu wajar. Semua orang tua faham dan itu mereka maklumi. Kalau ada orang tua bilang, "Nak, kamu jangan berteman sama itu. Kemarin dia absen, lompat pagar, ketahuan polisi, nyuri, spion. Hati-hati, jangan temenan sama itu." Boleh. Maka para ulama ketika mengatakan, jangan ngikutin orang itu memiliki sembahan selain Allah. Sah, ini namanya tahdzir. Ini lebih penting. Baik. Maka kita katakan pendidikan anak hukum asalnya kalau sampai tidak dijaga oleh orang tuanya perubahan fitrah yang dikontribusikan oleh orang tua. Kalau sampai Ibnu Qayyim mengatakan فَإِذَا كَانَ زَمَانُ نُطْقِهِمْ kalau mereka sudah mulai berbicara anak kecil kalau sudah mulai berbicara فَلْيُلَقَّنُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ hendaklah ditalqin لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ biar mereka terbiasa mengucapkan kalimatut tauhid wal yakun awwala ma yaqra'u masami'ahum ma'rifatullah yang pertama dikenalkan kepada otak mereka kenal Allah. Allah di atas langit melihat kalian semua, mendengar kata-kata kalian. Anak kecil tergantung siapa yang mentalqin. Saya pernah ceritakan pada antum, anak kecil ada yang ketika ditanya, "Allah di mana?" dia jawab, "Allah di mana-mana." Anak kecil enggak ngerti itu kayak jawaban kayak begitu. Ini ditalqin sama gurunya ini. Ketika dibilang, "Allah di mana-mana," dia enggak akan berpikir Allah di mana-mana. Kalaupun dia mengatakan Allah di atas pun dia tidak mikir itu. Tetapi memang ada yang mentalqinkan. Kenapa ditalqin sampai seperti itu? Orang tuanya kemana? Nah, mestinya seperti ini ditalqin dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa innallaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya ahlil kitab. Dan Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka, orang yang Arab dan yang tidak Arab dimurkai semua oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang melakukan kesyirikan. Yang Arab dan tidak Arab tidak berbeda. Kalau mereka melakukan kesyirikan, Allah murka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian orang ahlul kitab yang mereka masih berpedoman dengan peninggalan nabi mereka. Contohnya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini disebut oleh para ulama beliau termasuk orang beriman awal-awal. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketakutan melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Ghari Hira, maka datang ke rumahnya kemudian mengatakan zammiluni zammiluni selimuti aku, kemudian diajak oleh Khadijah ke rumah sepupunya atau anak pamannya atau paman dari anak saudara ayahnya dan seterusnya dikatakan
Ya bna ammi, ini lihat saudaramu ini ngomong apa. Maka disuruh cerita, ternyata Waraqah mengatakan innahun namusul ladzi ata Musa, itu adalah Jibril yang mendatangi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan la in kunta jaz'an au jaz'an, seandainya aku waktu itu masih kuat, la ansuruka nasran muazzara, aku akan bela engkau mati-matian, yauma id akhrajaka qaumuka, ketika mereka akan mengusir kamu. Kemudian Nabi SAW menyatakan awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Maka Waraqah mengatakan na'am, ma ata ahadun bihadhihi da'wati illa udi, tidak ada satu orang pun yang membawa risalah kenabian dan tauhid ini kecuali dia akan diusir. Nah, ini dengan demikian memang ada di antara ahlul kitab, mereka yang membaca Alkitab, mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam sebuah riwayat Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat mimpi bertemu dengan Waraqah bin Naufal setelah meninggal, dan beliau berada dalam pakaian putih bersih, penampilan menarik sekali, dan wallahu alam mimpi Nabi SAW wahyu ini melihat bahwa Waraqah dalam keadaan aman, munaam, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah murka kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Enggak Arab atau Arab, semuanya sama. Wa qala innama ba'atsuka li abtaliyaka wa abtaliya bika. Nah, sekarang ini intinya. Allah menyatakan, Muhammad, aku utus kamu untuk menguji kamu. Apakah kamu siap untuk mengemban risalah? Dan aku jadikan kamu sebagai ujian untuk kaum kamu. Apakah mereka menerima kebenaran? Dan ini merupakan takdir Allah. Ada orang yang nurut, ada orang yang tidak nurut. Tetapi bukan berarti semuanya sudah ditentukan, kemudian kita gak punya pilihan. Kayak orang yang lagi stroke, gak bisa jalan. Gini. Tangannya jalan sendiri. Sampai mau ngambil minyak wangi. Gini. Nah, orang kalau lagi sakit seperti itu. Orang Jabariyah mengatakan, kita ini sudah ditakdirkan Allah, kalaupun mau jadi penghuni neraka, ya sudah kayak begitu. Berarti kita tidak bakal sukses sama sekali. Kayak orang yang tadi sakit stroke. Tapi kan sebenarnya tidak. Allah memberikan iradah, masyiah, keinginan, kehendak, pilihan. Kalau kita dikasih pilihan, kerja di sini gajinya 5 juta, kerja di sini gajinya 1 juta. Milih yang 10 juta, ya kan? Ya, artinya orang bisa milih urusan dunia. Kenapa dalam masalah akhirat dia beralasan dengan takdir untuk malas? Maka dikatakan, aku mengutus kamu untuk menjadi ujian untuk orang lain, dan ini juga ujian untuk kamu. Wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Dan aku turunkan kepada engkau kitab yang tidak basah diturunin air. Kamu bisa baca ketika kamu tidur ataupun terjaga. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an terjaga di dalam dada. Mau hujan, mau tenggelam, mau apa, orang kalau sudah hafal aman. Dan tidak ada kitab yang Allah jadikan terjaga dengan hafalan seperti Al-Quran. Taurat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ketika diserahkan penjagaannya kepada para rahib, maka kitab itu tidak aman. Karena penjagaannya Allah serahkan kepada manusia. Maka ada yang nyabik-nyabik itu. Ditambahin, dikurangin. Dan orang yang baca Taurat gak ngerti. Kalau sudah ditambahin. Ini ada kan kisahnya itu disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Ketika Khalifah Al-Ma'mun memiliki majelis dan ternyata ada orang yang mantan Ahlul Kitab. Dia mengatakan, saya nulis semua kitab itu, tak kerjain. Taurat tak tulis ulang, tak tambahin, tak kurangin. Ana bikin 3 eksemplar, ana jual ke Saumaah, ke tempat ibadah orang Yahudi. Laku, kepake. Aku ke Injil, tak tambahin, anak kurangin. Anak jual di kanisah, tak jual 3 eksemplar. Laku, dipakai. Aku tulis Al-Quran, aku kurangi, aku tambahi. Belum aku bawa ke masjid, aku bawa ke tukang fotokopi. Aku mau tunjukkan ke mereka. Boro-boro mau diterima, langsung dilihat ini palsu, ditolak mentah-mentah.
masuk dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Ya, tidak ada kitab yang sampai terjaga di dalam hati kaum muslimin sampai engkau bisa membaca dalam keadaan tidur maupun terjaga. Maksudnya mudah banget untuk bacanya, itu mudah gitu. Kemudian wa innallaha amarani an uharriqa Quraisha, dan Allah memerintahkan aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Maksudnya gimana dibakar? Maksudnya didakwahin mereka, kalau tidak mau diperangin. Diperangin. Ini hadis yang banyak meriwayatkan itu. Faqultu ya rabbi idzan yathlaqu ra'si fayad'uhu khubzah. Ya Rabb, berarti mereka akan memancung kepalaku, dijadikan kepalaku seperti roti. Dicocol-cocol begitu. Maka Allah menyatakan istakhrijhum kama istakhrajuk, usir mereka seperti mereka pernah mengusir kamu. Waghzuhum nughzika, perangi mereka, kita akan tolong kamu, kata Allah azza wajalla dalam sahih Muslim ini ya. Wa anfiq fasanunfiq alaik, dan sumbangkan harta di jalanku, aku akan tolong kamu. Wa ba'ats jaisan nab'ats khamsatan mithla, utus satu rombongan pasukan, kita akan bantu 5 kali lipat. Dan perang Badar itu luar biasa. Salah satu contohnya, ketika Allah bantu dengan 5.000 pasukan malaikat. Malaikat itu satu aja cukup sudah. Ini enggak usah 5.000. Satu aja selesai. Ini sekarang 5.000 malaikat. Dan perang itu sangat tidak imbang ketika orang kafir lagi tunggang langgang. Dan seorang muslim mengatakan, ana belum ngapa-ngapain, aku dengar ada suara. Suara dengan kata-kata akdim. Ini dalam bahasa Arab artinya akdim. Ayo, ayo maju. Itu dengan kata-kata, sebuah kata-kata yang disebut dalam Sahih Bukhari. Artinya, ayo kuda, jalan, maju. Gak lama, potol kepala kafir itu depannya itu. Ini berarti kata Nabi SAW, dzaka madadun minas sama'is sabi'ah. Itu bantuan dari langit ketujuh. Sudah. Allah yang tentukan itu. Jadi gak perlu ada orang nunjukin, ini perut saya ini. Nggak apa-apa dibaca, nggak perlu. Orang kalau bertauhid, Allah akan bantu. Asalnya orang tambah nggak bertauhid. Ya kayak begitu tuh, suruh ke Palestina itu coba. Ya sampai sana biar kelihatan, ditembak itu nggak mempan kan, masya Allah banget, zen gitu. Tapi biasanya kayak gitu untuk ngaco-ngacoin orang kampung. Baik, dikatakan waqatil biman ata'aka man 'asak, silahkan berperang bersama orang-orang bertakwa, bersama orang yang taat, untuk menyerang orang-orang yang membangkang. Qal wa ahlul jannati thalatha. Ini intinya di sini. Jadi yang tadi itu menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beberapa perkara. Tapi intinya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ada penghuni surga, cirinya ada 3. Di antara karakter mereka ada 3 macam. Yang pertama, ذو سلطان مقسط متصدق موفق, orang yang punya kekuasaan tapi dia adil dan dia dibimbing Allah, kemudian dia nafkahkan kekayaannya untuk rakyatnya mahal, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ada level dan jabatan, bukan jabatan tapi posisi di akhirat. Ketika ada tempat khusus, bukan lagi apa namanya karpet merah, tetapi ada tempat yang disediakan naungan dari panasnya hari kiamat. 7 orang saja yang berhak untuk masuk ke situ. Di antaranya yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Saking susahnya. Dalam sahih Muslim dikatakan, innal muqsitin indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nur. Nanti orang yang adil itu pada hari kiamat mereka akan diletakkan oleh Allah di mimbar-mimbar dari cahaya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini bisa merupakan kiasan tempat terhormat yang tinggi, atau bisa jadi memang ada mimbar, mimbarnya terbuat dari cahaya. Untuk siapa? Para pejabat-pejabat yang adil. Yang adil itu berapa persen? 1/3. Yang 2/3 masuk neraka. Gimana itu? Sudah. Kita jadi jamaah masjid Mu'adz saja.
susah rebutan jadi pimpinan susah ya. Nabi SAW menyatakan al-qudatu thalathah, qadhi ada tiga, wahidun fil jannah, qadhin fil jannah, wa qadhiyani fil nar, yang dua di neraka, yang satu di surga. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah, orang ngerti yang benar kemudian yang benar dipraktekkan, itu yang masuk surga. Sudah itu berarti yang nyimpang dari ini yang masuk neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqq faqadha lin nasi ala jahlin fahuwa fil nar, ada orang bahlul enggak ngerti, dia dapat jabatan itu tapi dia enggak ngerti caranya gimana, akhirnya dia serampangan memberikan kebijakan keputusan, maka di neraka. Wa rajulun arafal haqq falam yaqdi bihi wa jara fil hukm fahuwa fil nar, ada orang yang ngerti yang benar tapi enggak dipraktekin, bahkan dia zalim, dia di neraka. Nah, ini secara umum begitu. Kita enggak usah menilai orang lain. Kita khawatir kalau kita jadi kayak gitu, maka mending enggak usah jadi, enggak usah cari. Enggak usah cari. Maka orang kalau berhasil di situ luar biasa. Dulu Khulafaur Rasyidun sampai berhadapan dengan Ahlul Bait. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab berhadapan dengan beberapa Ahlul Bait. Mereka mengungkit warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan berhadapan dengan Ahlul Bait, orang yang paling dicintai sejak mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dituduh macam-macam. Dituduh untuk memalak jatah tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah nuntut warisan bapaknya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukankah antum tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya la nurath, kami ini para nabi tidak mewariskan. Wa ma tarakna sadaqah, kalau ada harta yang kami tinggalkan maka itu sedekah untuk kaum muslimin, enggak diwariskan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu an asilahum min qarabati, demi Allah, aku menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi SAW lebih aku suka daripada aku sambung keluargaku sendiri. Tapi urusan warisan enggak ada. Itu zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Datang lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Al Abbas paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang lapor ke Umar. Kebetulan di Umar ini lagi ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad kalau tidak salah, kemudian ada Talha. Yang jelas ada tamu-tamu begitu. Kemudian Ali dan Abbas radhiyallahu anhum ajma'in datang sengketa. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, putuskan sengketa di antara kami. Maka yang hadir mengatakan, iya ya Amirul Mukminin, tolong mereka biar selesai, enggak usah bertikai terus. Umar bin Khattab mengatakan, ittaidu, sabar. Antum ini keburu-buru. Ana kan sudah bilang. Ana mau tanya kalian semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kami para nabi tidak mewariskan. Kamu dengar? Uthman dan semua temannya tahu? Iya, tahu. Kalian berdua tahu enggak? Tahu. Selesai. Kemudian harta Bani Nadir, tanah yang didapatkan ketika mereka perang melawan orang Yahudi, Bani Nadir. Bani Nadir tidak melakukan perlawanan sehingga harta mereka menjadi faik, bukan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan karena perang, diambil, dibagi. Tapi kalau faik, didatangin musuhnya, kabur tanpa ada perlawanan, maka harta yang diambil itu namanya faik, rampasan yang tidak pakai perang. Ini beda konsekuensinya. Diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak dibagi sebagai rampasan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bagi-bagi, terserah beliau. Tapi kalau enggak, memang ini bukan ghanimah. Lalu bagaimana biasanya? Nabi SAW akan ambil sebagian untuk keluarganya. Istrinya 9. Siapkan nafkah selama 1 tahun. 2. Untuk kepentingan jihad, siapkan. Sisanya untuk kepentingan kaum muslimin. Selesai. Kalian tahu? Kalian tahu? Iya, semuanya. Dengerin. Harta yang merupakan tanah dari Bani Nadir, ketika Nabi SAW masih hidup, beliau tidak miliki. Beliau tidak jual. Beliau tidak wariskan. Tapi beliau menggarap itu. Menggarap untuk kebutuhan kaum muslimin. Mungkin tanamannya dipakai untuk sedekah.
seterusnya, tapi tidak dimiliki sampai Nabi SAW wafat. Abu Bakar mewarisi. Beliau waliyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengganti. Beliau pun mempraktekkan penggarapan tanah itu dengan cara yang sama. Dan kalian tuduh Abu Bakar macam-macam. Wallahi inna Abu Bakr rajulun sadiqun barrun muti'un lil haq, mutabi'un lil haq. Abu Bakar orang yang baik, orang yang jujur dan mengikuti kebenaran. Kemudian aku adalah pengganti Abu Bakar radhiyallahu an. Dan aku 2 tahun pertama ketika menjadi khalifah, aku praktekkan seperti mereka berdua. Lalu kalian berdua datang. Ingat gak Ali dan Abbas datang? Ingat kalian? Kalian datang untuk meminta hak ini. Saya bilang, ini bukan warisan. Tapi kalau kalian mau mengelola, silahkan. Tapi syaratnya bukan dimiliki. Tapi diperlakukan seperti dulu Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian aku di 2 tahun pertama khilafah. Siap? Siap, ambil. Kok sekarang kalian mencak-mencak datang untuk menjadikan ini sengketa dibagi? Kalian kira saya akan merubah keputusan yang saya sampaikan kemarin? Enggak. Kalau kalian mau dengan keputusan pertama yang sudah kalian sepakati, silahkan lanjutkan. Kalau tidak, kembalikan ke saya. Nanti saya yang akan memperlakukan tanah itu seperti yang awal Nabi SAW kerjakan. Itu. Artinya, mereka ketika memang berhadapan dengan kasus-kasus yang susah, bukan berarti, amankan sudah, amankan. Ini alul bait. Nanti daripada ramai lagi, sudah kasih-kasih. Gak bisa. Kalau memang itu sudah ada ketentuan syariatnya, arafal haqqa faqadha bihi. Ngerti dan dipraktekkan. Kuat sekali Umar itu, kuat sekali. Enggak ada lawan dan kawan yang berani melawan Umar radhiyallahu anhu, sampai dikatakan oleh para ulama, alangkah butuhnya kita dengan pelepah kurma yang diangkat oleh Umar ketika beliau melihat ada orang yang mungkar melakukan pelanggaran dan maksiat, dipukul kepalanya, pak, pak, pak, pak, sampai berdarah. Iya sudah, saya tobat, gak berani itu. Ada orang namanya Sabiq bin Asal. Sabiq bin Asal ini, dia penduduk Kufah atau mana gitu, datang, dia menyebarkan pertanyaan-pertanyaan syubhat di tengah kaum muslimin. Kemudian datang kepada Umar radhiyallahu anhu, tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mutasyabihat. Kata Umar, dijawab. Setelah itu, sini, ambil. Keplak, pak, pak, pak, sampai berdarah, sampai akhirnya dia mengatakan, tubt, iya, saya tobat. Kata Umar bin Khattab, iya, sudah terima tobat dia. Zaman dulu gak ada yang main-main. Ya, karena memang, ini namanya, ini calon penghuni surga, kata Nabi SAW. Dhu sultan muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Ketika ada orang menafkahkan kekayaan negara untuk rakyatnya. Jam berapa ini? Masya Allah, masih lama, tenang. Ya, ada dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada salah seorang penduduk Mesir. Ya, penduduk Mesir datang, ketemu Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada orang Mesir ini, bagaimana Amir kalian? Maka tadi orang yang tadi mengatakan, Amir kami atau gubernur kami yang menjadi panglima perang adil banget, Masya Allah, sudah banget. Kenapa? Ketika kami dipimpin untuk perang, kok kita ada yang bawa kendaraan mati diganti sama dia. Ketika kami punya budak dibawa untuk perang ternyata mati diganti sama dia, karena ini kebutuhan untuk berangkat jihad, dikasih. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Ama la yamna'uni ma fa'ala bi akhi Muhammad ibn Abi Bakrin an uballighakum ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, meskipun aku punya masalah pribadi sama orang itu, tapi ini tidak menghalangi aku untuk menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan seorang penguasa yang adil. Kalian ceritakan panglima dan gubernur kalian ini adil. Sampai yang kalian ceritakan itu, kalau ada kendaraan mati diganti, kalau ada budak yang mati diganti. Masya Allah banget itu. Perhatian dengan rakyatnya. Maka Aisyah menyebutkan sebuah hadis, janji, wallahualam hadis yang tadi itu. Orang yang adil akan didapatkan mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Tapi memang aku ada masalah dengan dia.
dalam urusan saudaraku Muhammad bin Abi Bakar. Antum kira-kira apa masalahnya? Jadi urusannya politik. Ketika zaman Uthman, Mesir itu dibebankan oleh salah seorang sahabat, ana lupa namanya. Kemudian setelah Uthman terbunuh, ganti kepemimpinan yang menjadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali ingin merubah gubernur Mesir. Diutuslah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar diutus dari Madinah ke Mesir untuk mengganti, kalau tidak salah namanya Qatadah ibnu Sa'ad ibnu Ubadah, kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu yang gubernur Mesir itu, yang diganti itu namanya Qatadah ibn Sa'ad ibn Ubadah, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, lupa namanya. Nah, diganti. Tapi masalahnya, ketika ngutus pasukan ini menuju ke Mesir, dihadang oleh pasukannya Muawiyah. Pasukannya Muawiyah yang tadi akhirnya menjadi gubernur Mesir. Kan gubernur lama sudah dicopot. Penggantinya disuruh jalan ke sana. Dihadang sama pasukannya Muawiyah yang sekarang akhirnya menjadi gubernur Mesir. Yang tadi katanya adil itu. Tapi masalahnya dia setelah menghadang, Muhammad bin Abi Bakar ini dibunuh dengan pembunuhan yang keji. Lawan politik dari dulu dihabisin. Bagaimana pembunuhannya? Ada yang mengatakan dia ini dibunuh kemudian dilemparkan ke tong sampah. Ada yang mengatakan bahkan hewan disembelih, hewan yang kotor, kemudian ini dimasukkan ke dalam perut hewan itu, kemudian hewan dibakar. Jadi pembunuhannya keji banget. Urusan politik di zaman itu parah. Kita kalau gak baca sejarah kayak seolah-olah ya itu hanya kisah tempo dulu saja. Tapi catatannya bagaimana? Catatannya ketika para ulama menghadapi pimpinan-pimpinan bengis kayak begitu, ternyata mereka taat. Tidak ada yang berontak. Tidak seperti orang zaman sekarang. Langsung. Nah, mereka taat. Makanya kita kalau lihat bahwa para ulama ketika mereka menyampaikan unzuru fi aqibati amrikum, kalian lihat bagaimana masa depan kalian. Jangan tiba-tiba aja langsung pengen berontak. Lihat dulu akibatnya bagaimana. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan dalam hadis yang banyak, wala takhla'u yadan min ta'ah, jangan kalian putuskan ketaatan kepada pemerintah. Kemudian dikatakan pula, man mata man khala'a yadan min ta'ah wa faraqal jama'ah famata famitatun jahiliyah, orang yang melepas ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, kemudian dia mati, matinya orang jahiliyah. Dalam Sahih Muslim dikatakan demikian. Dia mati kayak orang jahiliyah. Tidak kafir, kata para ulama tidak kafir. Tetapi dia melakukan kondisi di saat zaman jahiliyah dulu. Dan dalam hadis dikatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Orang yang menjelek-jelekkan kekuasaan yang Allah berikan kepada seseorang, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hadisnya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama di zaman sahabat Abdul bin Umar masih ada. Ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang suka bunuhin orang, bahkan bakar Ka'bah. Antum bayangkan sudah, Ka'bah dibakar. Para ulama mengatakan Ka'bah ini tidak pernah menghadapi masa yang berat, alias kondisi yang paling memprihatinkan daripada dua catatan dalam sejarah. Yang pertama, pertempuran dengan pasukannya Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Mereka melemparkan meriam untuk lemparin api sampai terbakar itu Ka'bahnya. Mereka gak peduli. Karena waktu itu lawan politiknya Abdul bin Zubair yang sudah dilantik menjadi khalifah di tanah Mekah. Diserang oleh Hajjaj ibn Yusuf sebagai kaki tangannya Muawiyah. Diserang sampai dibakar Ka'bahnya. Ketika orang-orang penduduk Mekah lapar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mencela Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Berarti pengajiannya sampai asar. Ya. Baik, ini ketika orang-orang mengeluhkan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kepada Abdullah bin Abbas, bahkan dicela sampai ditlaknat-laknat. Kata Ibn Abbas, kalian jangan menjadi pembantu setan ala akhikum, kepada saudara-saudara kalian. Kalian celah dia, jangan-jangan akan menimbulkan
menimbulkan madarat yang lebih besar. Apa manfaatnya kalian celah itu? Kalau kalian celah kemudian didengar oleh orang-orang, mereka akan panas, kemudian memberontak, sampai akhirnya membuat orang-orang tambah tidak kondusif. Di Madinah pernah ada seperti itu. Ada dua orang. Yang satu namanya Abdullah ibn Hanzalah, yang satu namanya Abdullah ibn Mu'aid atau siapa, anda lupa. Mutia, Abdullah bin Mutia. Dua orang ini katanya datang ke daerah Syam melihat Yazid bin Muawiyah. Kemudian pulang ke Madinah, ngajak penduduk Madinah, ayo jangan taat sama Yazid Muawiyah. Yazid Muawiyah anak kecil, gak ngerti apa-apa, bahkan maksiatnya banyak. Ngapain kita itu ada khalifah kayak begitu? Gak usah taat. Dan subhanallah, banyak yang ngikut. Abdullah bin Umar kumpulkan keluarganya. Kemudian diumumkan ke semua keluarganya. Ingat, kita membaiat fulan, Yazid bin Muawiyah ini, ala bai'atillahi wa rasulihi, dengan bai'at Allah dan Rasulnya. Ala la yakhla'anna ahadum minkum Yazid. Ingat, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang keluar tidak taat kepada Yazid. Fayakunul faisal baini wa bainahu, nanti jadi pembeda antara aku dengan dia. Sudah, jangan anggap saya paman kalian, kakek kalian, bapak kalian lagi. Jadi ingatkan itu. Dan ternyata Abdullah bin Muti' dengan Abdullah bin Hanzalah ini ngompor-ngomporin, kemudian diserang Madinah ini oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dipimpin oleh seorang panglima namanya Muslim ibn Uqbah. Dihalalkan Madinah itu selama berhari-hari. Dihalalkan maksudnya apa? Disikat. Sampai terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan ketika kaum muslimin penduduk Madinah dibantai. Berdarah-darah di mana-mana. Ada sebagian sahabat, ada sebagian ulama tabi'in dibantai. Karena mereka betul-betul tersohor, viral. Mereka tidak mau taat kepada Yazid bin Muawiyah. Mana dua orang yang tadi ini? Lari, kabur. Subhanallah. Jadi para ulama ketika menghadapi seperti itu, mereka pelan-pelan, hati-hati. Kita ini masih mending banget. Gak seperti dulu ketika kaum muslimin diuji dengan pemerintah-pemerintah yang betul-betul zalim. Ya, jadi ini orang yang akan masuk surga, ciri yang pertama adalah ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Dan yang kedua adalah seorang yang lemah lembut, sopan, hatinya lembut, dan dia memperlakukan setiap orang yang masih kerabat ataupun yang bukan kerabat dari semua orang Islam dengan interaksi yang sangat baik. Ini calon penghuni surga. Akhlaknya baik. Akhlak baik bagaimana? Sudah, antum lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Tidak ngomong kecuali jaga-jaga mulutnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan orang Islam yang sesungguhnya itu orang yang tidak melukai saudaranya, tetangganya, kenalannya dengan ucapan maupun perbuatan. Gimana caranya? Apapun sudah, ini lengkap sudah. Yang penting ini kaidahnya begini. Kalau dia melakukan tindakan yang merugikan, berarti keislamannya berkurang. Keislamannya berkurang. Dan di tengah masyarakat, orang kadang-kadang melakukan sesuatu tidak mereka pikirkan. Yang penting acara ana lancar, gak ngerti itu menyakiti tetangga. Orang mau lewat, aduh tertutup. Gimana itu kira-kira itu? Mau lewat gang, wah ketutup, ada acara ini. Lalu pergi ke tempat yang lain. Itu kalau ada acara sampai nutup jalan. Kadang-kadang gak ada acara apa-apa, suaranya kayak tablik akbar. Tapi bukan suara ngaji. Ya, suara apa sudah itu sampai rumah kita gempa bumi. Ya, itu gimana di sana? Gempa langit di sana. Ya, hanya semalam ada orang kok bisa hidup kayak begitu. Tapi maksudnya dia kalau mau melukai diri sendiri, mau terserah dia, itu urusan dia. Masalahnya ganggu yang lain. Nah, artinya orang yang lemah lembut, bagaimana menjaga perangainya, ini calon penghuni surga. Ya, kasih sayang. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa'afifun muta'affifun dhu'iyal. Orang yang anak dan keluarganya banyak, tetapi dia tidak minta-minta. Menjaga kehormatannya. Dia tidak gampang merendahkan diri. Tidak minta-minta. Dan ini subhanallah pernah diperagakan oleh para sahabat muhajirin. Mereka menunjukkan kalau mereka tidak butuh.
padahal mereka betul-betul kemiskin banget. Miskin banget. Sampai Allah menyatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sampai orang yang gak ngerti, nyangka mereka sudah kaya. Gak butuh. Karena mereka betul-betul menahan diri untuk tidak minta-minta. Oh enggak, jazakumullah khair afwan. Ya begitu. Ini calon penghuni surga. Tiga. Pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang individu yang sangat lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatannya, tidak minta-minta dan seterusnya. Nah, sekarang yang disebutkan penduduk neraka ada lima ciri-cirinya. Qala wa ahlun nari khamsah. Penduduk neraka ada lima. Yang pertama, ad-dha'if alladhi la zabra lah. Alladzina hum fiikum tab'an la yabtaghuna ahlan wala mala. Ada orang miskin, lemah, tidak punya kekuatan dia, tapi dia juga tidak memiliki agama yang menghalangi dia dari tindakan kemaksiatan merugikan orang lain. Dia hanya ikut kalian, enggak bisa cari uang sendiri, ngikut aja saking miskinnya. Tapi ternyata dia enggak punya perasaan yang istimewa bisa menghalangi dia dari melakukan pelanggaran syariat. Sudah miskin, maksudnya banyak. Kayak tidak ada standar dalam dirinya, jangan gini, ini enggak bagus. Gitu. Ada yang mengatakan la zabrolah, artinya enggak punya uang dan harta sama sekali, enggak punya kekuatan sama sekali. Miskin-miskin banget, cuman kelakuannya begini. Baik. Yang kedua, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanah. Yang kedua, pengkhianat profesional. Ya, yang dia akan selalu mengkhianati kamu meskipun dalam urusan yang sangat sepele. Kalau ada peluang untuk khianat, khianat dia. Sampai pun urusan terkecil, kalau ada peluang untuk khianat, khianat. Ini pengkhianat, na'udzubillah. Pengkhianat itu artinya orang sudah percaya sama dia. Tapi subhanallah, orang paling susah dan paling sakit hati, dia sudah terlanjur percaya sama orang, dikhianati. Titip duit, kabur bawa duitnya. Dititipin keluarga, makan. Ya. Namanya pagar makan rumah. Ya. Jadi dia berkhianat sehebat-hebatnya. Dan orang paling sakit kayak begitu. Sampai ada istilah Arab mengatakan, yang paling dirasakan sakitnya oleh pohon ketika dia ditebang oleh kampak yang pegangannya dari pohon itu sendiri. Kan dari kayu. Dipakai untuk bunuh dia sendiri. Dikarbitin. Ketika gede, nyerang dia. Gitu. Nah, ini pengkhianat kelas kakap. Ini calon penghuni neraka ini, na'udzubillah min dzalik. Khianat dalam bentuk apapun. Kalau yang kecil saja, dikatakan ini salah satu ciri penghuni neraka. Gimana yang dikhianati yang besar? Warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Dan ada orang ketiga. Orang yang berusaha setiap pagi dan sore hari untuk nipu kamu. Berusaha untuk mencelakakan, membuat makar, merugikan kamu. Gimana caranya sudah? Yang pertama tadi, yang sebelumnya, khianat. Kamu sudah percaya, khianat dia. Kalau yang ini, bukan masalah dia berkhianat, tapi dia berusaha untuk mencelakakan kamu. Kita ini berusaha tidak menyakiti orang. Tapi apakah selamat mesti? Enggak mesti. Orang baik itu dimusuhi oleh orang jahat. Karena orang baik bisa mengungkap kejahatan orang lain. Maka orang baik pun ada ujiannya. Karena kejelekan itu tidak bisa dipadukan dengan kejahatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disepakati kebaikannya. Ketika beliau seorang yang amin, terpercaya, akhlaknya tidak pernah mabuk, tidak menzalimi orang. Bahkan beliau dari nasab terhormat. Pilihan sekali. Bahkan kakek beliau, paman beliau, pembesar. Sampai beliau lama berdakwah, tidak ada yang berani ganggu. Karena memang nasabnya luar biasa. Tapi kenapa dimusuhi? Karena membawa tauhid, pemurnian akidah. Siapa yang ngamuk-ngamuk itu diajak untuk dimurnikan agamanya? Orang yang kotor akidahnya.
orang katanya orang baik akan disingkirkan. Ya itu sudah lama kan. Nabi SAW saja disingkirkan. Lalu bagaimana orang yang membawa dakwah al-anbiya? Maka dikatakan ada orang yang memang akan menyerang kamu. Berusaha bikin makar, menipu, nikung. Orang bilang. Ya. Di tiap malam, tiap siang, pagi dan sore. Berarti kan ngincar. Ngincar ini. Nah, berarti kita memang sebenarnya tidak aman-aman saja. Ini mereka calon penghuni neraka. Tapi masalahnya kita ini terincar. Maka ini subhanallah ya, salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di doa pagi dan sore. Kita minta kepada Allah agar kita ini dilindungi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi karena kita enggak bisa jamin kalau kita akan terancam gitu. Baik. Kemudian yang keempat, wa dzakaral bukhla awil kadzib. Yang keempat adalah orang bakhil atau orang pendusta. Ini riwayatnya ya. Jadi bakhil itu orang yang tidak menunaikan kewajiban hartanya. Entah kewajiban harta yang memang harus seperti zakat atau kewajiban harta yang sifatnya sunnah. Maksudnya kewajiban itu hak harta yang ditunaikan. Sunnah, sedekah apa. Pelit, parah. Orang bilang kayak kapsul pecah. Gak ngerti artinya apa. Tapi dulu waktu anak SD dibilang, wih ini pelit kayak kapsul pecah gitu. Artinya dia sangat pelit sekali. Ditambah lagi memang sebagian ulama semakin menyebutkan kejelekan orang yang pelit ini kalau dia plus suka minta. Jadi kalau diminta pelit na'udzubillah, tapi kalau minta subhanallah gitu. Mintanya profesional banget gitu. Nah ini na'udzubillah banget orang kayak begini. Ini calon penghuni neraka. Apakah mereka akan kekal di neraka? Enggak. Ini tidak berbicara mereka akan kekal di neraka. Akan tetapi ini salah satu ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Terus yang terakhir, yang kelima. Wasyindhir al-fahash. Asyindhir al-fahash artinya orang yang melakukan kekejian. Kata-katanya, perbuatannya, maksiat menjulus ke yang keji. Orang bisa menilai, ini kotor banget orang kayak gini. Jadi omongannya itu ya tergantung ya. Lingkungan itu mengarahkan. Kita kalau ngomong di antara kita, insya Allah ya kata-kata kita masih dijaga. Tapi kalau kita sudah pindah ke tempat yang berbeda, ke orang-orang yang biasa umpat-umpatan, subhanallah, keluar semua itu. Keluar semua. Kata-kata yang kita dengar aja langsung berinding gitu. Itu kalau cuma ungkapan. Dan biasanya celotehan itu menunjukkan yang lain. Berarti hatinya gak ada masalah dengan kata-kata kotor itu. Dan bisa jadi na'udzubillah dia memang sejalan antara omongan dengan perbuatannya. Sama-sama kotor, gampang banget masuk ke tempat kotor. Na'udzubillah, dicolong penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Fitnah itu menyambar-nyambar. Kita gak ada yang jamin kita ini akan istiqomah. Kita minta kepada Allah. Dalam Sahih Muslim kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena kita enggak merasa aman. Sekarang kita ini, alhamdulillah, Allah karuniai teman-teman kajian, tempatnya di masjid, di tempat-tempat Islamic Center, atau di lembaga pendidikan. Tapi siapa yang nyana? Satu saat Allah uji seseorang dengan tempat yang kotor, karena dia enggak terbiasa dengan yang kotor itu, langsung rusak. Dan orang kalau sudah kotor biasanya untuk balik ke tempat bersih gengsi, bukan gengsi tapi minder. Sudah rusak mulai jauh begitu. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah. Beliau menyebutkan tentang kisah ujiannya Nabi Dawud. Wallahu a'lam ini kisah ini sahih apa enggak, tapi beliau sebutkan untuk sebuah pelajaran ketika memang para nabi mereka sholat. Kemudian akhirnya Nabi Dawud bertobat kepada Allah. Dan taubatnya dibentukkan dalam sholat. Tapi di antara dosanya, ya ini disebutkan. Allah alam, anak katakan, ini kita gak ngerti apakah ini sahih apa enggak riwayatnya. Yang ini disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Bahwa Nabi Dawud ini bilang kepada Allah, ya Allah, kenapa Bani Israel ini ketika mereka bersumpah, karena mereka dapat nikmat atau mereka diuji, mereka akan bersumpah dengan nama Nabi Ibrahim. Mereka bersumpah dengan nama
nabi mereka yang lain juga. Ketika mereka minta kepada engkau, mereka bersumpah atas nama engkau, lalu mereka bawa nabi-nabi mereka. Lalu engkau turuti permintaan mereka. Kenapa tidak ada yang bersumpah dengan namaku? Kata Nabi Dawud. Kata Allah, aku sudah uji mereka dan mereka sabar. Aku uji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua sudah aku uji dan mereka sabar. Kata Nabi Dawud, ya Allah, kalau engkau uji aku, engkau akan dapati aku juga sabar. Maka kata Allah, loh, ana dulu nguji mereka, ana gak beritahu. Kapan, bulan apa, ujiannya bagaimana, dan ketika aku tempakkan kepada mereka, mereka sabar. Lah, kamu sekarang sudah nantang, berarti kan kamu tahu kamu mau diuji. Ya sudah, gak apa-apa. Kata Allah, saya akan uji kamu. Dan harinya besok. Dan aku beritahu, ujianmu perempuan. Subhanallah. Ana katakan, makanya ana gak ngerti apakah ini sahih apa tidak riwayat ini. Tetapi bersumpah dengan nama nabi mereka yang lain juga. Ketika mereka minta kepada engkau, mereka bersumpah atas nama engkau, lalu mereka bawa nabi-nabi mereka. Lalu engkau turuti permintaan mereka. Kenapa tidak ada yang bersumpah dengan namaku? Kata Nabi Dawud. Kata Allah, aku sudah uji mereka dan mereka sabar. Aku uji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua sudah aku uji dan mereka sabar. Kata Nabi Dawud, ya Allah, kalau engkau uji aku, engkau akan dapati aku juga sabar. Maka kata Allah, loh, ana dulu nguji mereka, ana gak beritahu. Kapan, bulan apa, ujiannya bagaimana, dan ketika aku tempakkan kepada mereka, mereka sabar. Lah, kamu sekarang sudah nantang, berarti kan kamu tahu kamu mau diuji. Ya sudah, gak apa-apa. Kata Allah, saya akan uji kamu. Dan harinya besok. Dan aku beritahu, ujianmu perempuan. Subhanallah. Ana katakan, makanya ana gak ngerti apakah ini sahih apa tidak riwayat ini. Tetapi disebutkan dalam kisah itu, akhirnya Nabi Dawud mengatakan, hari ini tidak ada yang boleh nemuin ana.

kapan, bulan apa, ujiannya bagaimana. Dan ketika aku tempatkan kepada mereka, mereka sabar. Lah, kamu sekarang sudah nantang. Berarti kan kamu tahu kamu mau diuji. Ya sudah, gak apa-apa. Kata Allah, saya akan uji kamu. Dan harinya besok. Dan aku beritahu, ujianmu perempuan. Subhanallah. Anak katakan, makanya anak gak ngerti apakah ini sahih apa tidak riwayat ini. Tetapi disebutkan dalam kisah itu, akhirnya Nabi Daud mengatakan, hari ini tidak ada yang boleh nemuin ana. Beliau masuk ke dalam tempat musallanya, sholat terus, zikir kepada Allah. Lagi sholat, ada burung. Burung sayapnya terbuat dari emas. Lalu Nabi Ibrahim lihat, ujian kan? Ngerti kan? Ujian, gak tertarik, balik zikir lagi, ibadah lagi, terus begitu. Tapi iseng lagi. Makanya kita lihat bahwa orang itu kadang-kadang kalau sudah dalam posisi aman, mulai keisengan itu ada. Orang kalau dikasih sama Allah harta gitu, maka maksiat itu bisa terungkit-ungkit. Kalau dia miskin atau sibuk, harus kerja, gak kepikiran mau maksiat apa. Tapi kalau orang punya duit banyak, kemudian kosong, gak ada kerjaan, nganggur apa, oh na'udzubillah maksiatnya. Nah ini Nabi Daud setelah beribadah terus kepada Allah, nyangka, ah ini gak apa-apa sih, kenapa ana harus tidak lihat, gak apa-apa, lihatlah. Kemudian dilihat itu burungnya, yang tadi masih, ternyata burung itu mau ditangkap, kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya ke satu kebun. Dikejar sama Nabi Daud. Ternyata ketika hinggap di satu kebun, terlihat di sana ada seorang perempuan mandi. Kepikiran. Waduh, gitu. Nah itu dari sejak itu, mulailah perasaan itu. Kemudian terjadi macam-macam, panjang kisahnya itu. Intinya, orang itu gak bisa menjamin. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian yang paling berat untuk laki-laki dari perempuan. Oh, itu memang parah sekali kalau ujian kehormatan itu. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Ya. Dan itu memang paling berat sekali. Masya Allah, ini hadis satu aja. Tadi kita rencananya mau 6 hadis di bab kedua. Kita lanjutkan kan? Senyumnya Masya Allah. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khatiba. Di lafaz kedua disebutkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di mimbar berkhutbah di depan kami pada satu hari. Faqala innallaha amarani. Maka beliau menyampaikan, Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian. Ditambah dengan lafaz perintah yang lain. Innallaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah perintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian, tawadu'lah agar tidak ada orang yang nyombong di antara kalian dan tidak ada yang menzalimi satu dengan yang lain. Tawadu itu banyak yang menafsirkan. Apa arti tawadu itu? Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan perintah tawadu, atau Ibn Qayyim. Ibn Qayyim mengatakan bahwa tawadu itu sifat merendah dan merasa kita tidak punya kelebihan di depan orang lain. Kalau orang sudah bisa merasa setiap orang lebih baik dari anak, ini susah banget. Kata Ibn Qayyim, orang kalau sudah bisa kayak gitu, Masya Allah, yang lebih tua amalnya berarti lebih banyak, yang lebih muda dosanya lebih kecil, orang ini amalnya, orang ini lebih, ujiannya kayaknya aman-aman aja. Jadi dia melihat orang lain selalu dengan tatapan lebih afdol dari dia, bahkan dia merasa tidak lebih dari orang lain. Ini tawadu yang sungguhnya, dan susah ini, susah. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, hukum asalnya orang itu tidak mau disaingin, maka hasad atau perasaan tidak mau disaingin itu markuzun fi tiba'il bashar, sudah ditancapkan secara fitrah dan naluri orang. La yuhibbu an yusabiqahu ahad. Dia enggak pengin ada orang nyalip dalam urusan apapun. Orang itu enggak suka kalau ada yang nyaingin, apalagi ngalahin. Enggak sholatnya, apalagi bisnisnya. Hasad ada. Kok sampai dia dipaksa untuk menghormati orang lain. Oh, itu yang kaya memang Allah percaya. Mungkin dia akan tebar-tebar pahala. Ya. Kalau saya, kalau dikasih kekayaan begitu, mungkin saya akan lupa. Lihat orang miskin. Masya Allah, ini orang sabar banget. Anak kalau diuji kayak gitu, mungkin anak gak siap. Ya, ada orang kayak begitu kan.

0: Dan subhanallah, kebahagiaan gak selalu dihitung dengan kekayaan. Ada orang sampai kurang apa sudah, kurang apa. Duitnya, rumahnya, keluarganya, kesuksesannya, sampai pengawalnya, sampai apapun, masih galau terus. Sementara ada orang miskin yang biasa sekali, dia kelihatan bahagia dengan anak-anaknya. Naik motor aja, motornya kayak himar. Maksudnya, yang naikin banyak tuh. Ya, depan sudah dikasih ini, kemudian belakangnya banyak itu, tuk-tuk-tuk ini, yang terakhir masih gendong lagi, subhanallah. Tapi bahagia sekali, berangkat ke masjid, pagi-pagi lihat sawah, orang Arab yang kayak gini ya, Masya Allah. Kebahagiaan itu milik Allah. Dan bisa jadi yang seperti itu malah akur-akur aja. Tapi ada juga yang kayak gitu, musuhan. Ini kan kasihan ya, ya ini dunia akhirat, kasihan banget ya. Tapi maksudnya, disebutkan bahwa kita ini diperintahkan untuk tawadhu. Kemudian dalam riwayat disebutkan wahum fikum taba'an la yabghuna ahlan wala mala, di antara calon penghuni neraka di antara kalian ada orang yang miskin banget tapi dia memang kayak gitu rusak aja itu. Rusak. Dia melihat ada peluang untuk khianat, dia khianat. Bahkan dia enggak punya apa-apa, dia enggak bisa punya duit dan keluarga saking miskinnya, tapi khianat. Gitu. Kemudian ini yang menceritakan, ini disebutkan qala Qatadah li Mutarrif. Mutarrif ini tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Qatadah muridnya yang meriwayatkan dari Mutarrif. Dia bertanya, "Ya Aba Abdillah, memang yang diceritakan ini sudah terjadi? Apakah sudah terjadi?" Maka Abu Abdullah Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir mengatakan, "Na'am wallahi laqad adraktuhum fil jahiliyah wa inna ar-rajula la yar'a 'ala al-hayy ma bihi illa walidatuhum yata'uha." Iya, aku lihat yang kotor, pengkhianat, yang bengis, keji. Ana pernah lihat penampilan prakteknya orang jahiliyah. Sampai salah satu di antara mereka rela untuk menghinakan diri. Dia siap untuk menjadi penggembala kambing untuk orang lain. Dia tidak ingin menjadi penggembala kambing. Karena penggembala kambing rata-rata orang miskin. Tapi sebenarnya dia bukan ingin menjadi penggembala kambing itu. Tapi si tuan yang punya kambing ini punya budak perempuan. Perempuan ini sering menyiapkan beberapa hal untuk kambing juga, atau memang mungkin sering untuk keluar dan sebagainya. Kalau dia sudah menjadi penggembala kambing, dia masuk ke keluarga itu. Dia pengen satu saat bisa berzina dengan budak perempuan ini. Sampai dia mestinya orang yang terhormat, rela menghinakan diri karena ancang-ancang dia zina. Gimana itu? Kata Mutarrif bin Abdullah, itu sudah ada. Sejak zaman jahiliyah. Padahal Mutarrif ini bukan seorang sahabat senior. Beliau ini junior sekali. Sehingga kalau beliau mengatakan di zaman jahiliyah, waktu itu belum lahir dia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, bisa jadi maksudnya sisa-sisa kebiasaan jahiliyah masih ada yang praktekin. Orang yang kayak begitu. Kelihatannya mau jadi keluarga besarnya. Ternyata diincar untuk zina. Na'udzubillah. Jadi pekerjanya. Jadi orang kantornya, jadi supirnya, jadi petugas keamanannya, jadi apanya. Tapi bukan untuk dapat gajinya, dia sudah cukup. Tapi ternyata ada yang diincarnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah sekali. Dan kita katakan tidak ada yang aman dari fitnah. Ya. Dan ketika berbicara tentang masalah perzinaan, karena pergulatan kerjaan, ikhtilat, campur dan semacamnya, ada hadis khusus dalam hal itu yang panjang. Di zaman Nabi SAW ada yang sampai berzina gara-gara kerja sama orang lain, zina dengan istrinya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan kita selalu bisa istiqomah dan bisa berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dilindungi dari segala fitnah yang lahir maupun yang batin. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ada yang disampaikan 5 menit. Harusnya disisain 1 menit aja ya.
1: Dan asas penyampaian materinya bagi jemaah, kami persilakan jika ada yang perlu ditanyakan. Ada satu melalui WhatsApp, Ustaz.
0: Siap, sudah.
1: Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Jika seorang anak lahir dari hubungan zina, bagaimana status nasabnya dengan laki? laki-laki dalam kurung bapaknya yang menghamili ibunya. Apakah anak tersebut termasuk mahram dengan laki-laki bapaknya dan juga saudara laki-laki adik bapaknya? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan adik laki-laki saya? Apakah juga termasuk mahram? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.
0: Nah, yang pertama, mudah-mudahan Allah jaga kaum muslimin. Masalah begini banyak sekali. Sampai dikatakan kecelakaan. Ya kan? Orang kalau mau nikah, nikahin aja. Apalagi kalau sudah pacaran. Kadang wali-wali perempuan ini, mereka mending anaknya pacaran daripada nikah muda. Ya, mending disuruh nikah saja. Kalau memang sudah siap. Ayo siap, serius-serius nikahkan sudah. Aman insyaAllah. Daripada kayak begini terus pacaran akhirnya gimana? Baik, anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan, para ulama mengatakan dinisbatkan kepada ibunya. Dinisbatkan kepada firasy atau tempat tidur itu kalau dia sudah nikah. Kalau belum nikah, maka anak ini dinisbatkan kepada ibunya. Nanti kalau akhirnya menikah, maka beda urusan lagi. Ini namanya bapak biologis, orang kampung kita bilang. Bapak biologis itu bukan bapak nasab. Sehingga ketika anak perempuan ini akan nikah misalkan, maka bapak biologis tidak boleh menjadi wali. Dan dia tidak menjadi mahram. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang laki tidak menjadi mahram anak yang dihasilkan dari spermanya. Tetapi, apakah boleh seorang bapak biologis nikah sama anak biologisnya? Enggak boleh juga. Kata Imam Syafi'i, jelek banget kalau sampai terjadi itu. Tetapi kalau mahram enggak. Gitu. Nah, otomatis saudara-saudaranya tidak sehubungan dengan dia. Tapi menjadi saudara seibu. Jadi saudara seibu. Karena anak tadi adalah anak ibu ini. Ketika akhirnya ibu ini nikah sama laki-laki yang tadi, kemudian punya anak banyak, maka mereka menjadi saudara seibu. Jadi adik seibu. Wallahu'alam bissawab. Kalau kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، وتوكل على الله، والله ييسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat lima waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Yus.
1: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق.

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediamannya.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wa la

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wa

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.

Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 22:24 kami hadirkan kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafirullahu Ta'ala dengan tema Mengapa Kita Butuh Allah. Sebuah nasihat yang kami hadirkan di 67 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabiyina wa Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, telah menyampaikan ilmu yang lengkap dengan pengamalan yang sempurna, sehingga kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau. Siapapun yang belajar agama kepada siapapun setelah beliau, sebenarnya hanyalah sarana untuk mengetahui, jalan untuk mengetahui apa yang telah beliau ajarkan. Maka para ulama, para asatidzah, para guru, hanyalah jembatan bagi engkau, wahai muslim, wahai muslimah, untuk mengetahui apa yang Rasul ajarkan kepadamu. Oleh karena itu, hal yang sangat salah apabila kemudian ilmu Anda berhenti pada guru itu. Ilmu Anda berhenti pada ustadz tersebut. Ilmu Anda berhenti pada seorang alim di antara ulama tersebut. Hal yang salah. Harusnya mereka mengantarkan dirimu kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya, semua adalah cabang. Bahkan apabila kita lebih lagi, maka ketaatan kepada Rasul pun adalah cabang ketaatan kepada Allah. Namun karena Rasul memang tidak pernah berbuat maksiat, oleh karena itu ketaatan kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Namun selain Rasul tidak ada. Tidak ada itu untuk selain Rasul, jangan berikan kepada selain Rasul. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, merekalah yang pasti akan masuk surga. Yang berbuat maksiat menyelisihi aku, maka mereka adalah orang yang enggan ke surga. Maka tidak ada ketaatan kecuali ketaatan yang selaras sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang sebuah masalah dalam ilmu agama menjawab dengan hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ini pendapat yang sahih karena hadisnya seperti ini. Lalu kemudian ada di antara muridnya yang menyela dan berkata bahwa Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma mengatakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Aku takut sekarang datang hujan batu kepada kalian dari langit. Aku lu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna biqauli Abi Bakar wa Umar. Aku ucapkan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengucapkan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menempati posisi Rasul, siapa selain mereka? Imam Ahmad suatu saat ditanya oleh muridnya tentang sebuah perkara agama, lalu beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang murid bertanya setelah beliau menjawab dengan hadis Nabi, "Fama qauluk?" Apa pendapat engkau wahai Imam? Imam Ahmad marah besar. Engkau bertanya kepadaku tentang perkara agama, aku telah menjawab kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau masih bertanya kepadaku apa pendapatku? Apakah pernah suatu hari engkau melihat aku keluar dari gereja? Inilah dia agama yang hak. Dan kepada inilah kita mendakwahkan dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mendakwahkan dakwah yang seperti ini hingga akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapapun kita adalah da'i. Jangan kita antum kira da'i itu adalah hanya ustaz. Jangan antum kira da'i itu hanya ulama. Kalau da'i hanya ustaz dan ulama, Islam tidak bisa berkembang ke seluruh dunia. Kenapa Islam berkembang kepada seluruh dunia? Karena semua umat Islam adalah da'i. Menyampaikan kepada orang yang tidak tahu apa yang telah dia tahu dari agama Allah. Sesuai dengan apa yang ia tahu dari agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan sesuatu dariku, kata Nabi SAW, walau hanya satu ayat. Bukan berarti bicara tanpa ilmu. Karena dia sudah tahu benar ini dari Rasul, berarti ilmunya sudah ada. Ilmunya sudah sahih. Ilmunya sudah sah. Sudah benar-benar dia yakin ini datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, sampaikan. Perintah ini bukan hanya kepada para ahli ilmu, walau mereka berada pada jajaran utama perintah ini, namun kepada seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan tausiah di tengah para sahabat yang tidak semua mereka ahli ilmu para sahabat. Tidak semua mereka ulama. Setiap selesai Nabi memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan, "Liyuballigha syahid minkumul ghaib." Yang hadir dari kalian sekarang ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir sekarang ini. Kalian sudah tahu, kalian sudah dengar dariku, sampaikan. Semuanya, semua yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang sangat masyhur, hadis Jariyah di Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya, "Aynallah wa man ana?" Dan jawaban Jariyah itu benar, padahal dia hanya seorang budak wanita yang dipekerjakan oleh majikannya. Wanita yang dia adalah budak, manusia milik manusia. ria. Namun begitu ditanya, jawabannya benar. Dan saking benarnya mengalahkan banyak profesor di zaman sekarang. Salah satu pelajaran penting dalam hadis ini kata para ulama, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul ketika pulang mengumpulkan karyawannya, mengumpulkan orang yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul. Sehingga ilmu itu sampai kepada budak. Tak akan sampai kepada budak kalau yang sahabat yang hadir di majlis Rasul tidak menyampaikannya kepada mereka. Sehingga seorang budak pun tahu agama yang benar, tahu akidah yang sahih. Maka dakwah kita tidak lain tidak bukan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini pemahaman siapa? Pemahaman kalian? Tidak. Tidak pemahaman saya, tidak pemahaman fulan, tidak pemahaman Allah. Tapi pemahaman yang benar, pemahaman yang Allah suruh kita untuk ikut pemahaman mereka, yaitu para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, dan kalian dalam ayat ini adalah para sahabat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia ini. Siapa manusia-manusia itu? Para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Yang masih menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya keterangan yang jelas, setelah datang kepadanya petunjuk dan ilmu yang hak, masih menyelisihi Rasul, ternyata tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat ini? Para sahabat. Dan yang lebih tegas dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Merekalah standarisasi pemahaman yang hak. Bukan saya, bukan guru saya, bukan ulama saya, tapi standarisasinya kepada standarisasi pemahaman murid-murid langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang telah memahami agama langsung dari sumbernya yang suci dan murni tanpa ada kesalahan. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling mendoakan agar kita istiqamah di jalan yang hak ini. Karena sesungguhnya seluruh yang batil pasti menyerang yang benar. Dan ketika kebatilan itu jumlahnya lebih banyak, maka serangan kepada ahlul haq pun akan semakin banyak. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ketika manusia sudah terpecah kepada kelompok yang sangat banyak, hanya ada kelompok yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, seperti generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat. Namun yang lainnya mulai memiliki akidah yang salah, mulai memiliki akidah yang keliru, akidah yang melenceng. Dan mereka dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga seluruhnya dinasihati agar untuk kembali kepada jalan yang hak. Dan yang dinasihati sering merasa marah, menganggap bahwa aib mereka dibongkar. Padahal tidak membongkar aib. Tak ada niat untuk membongkar aib kaum muslimin. Yang benar adalah mengembalikan pemahaman yang sudah melenceng kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Mari kita saling mendoakan, karena jalan ini berat, bukan ringan. Materi yang dimintakan kepada Ana untuk berbicara pada kali ini dan kesempatan yang mulia ini adalah, kenapa kita membutuhkan Allah, begitukah? Apa judulnya? Mengapa kita harus mengenal Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala? Kita rubah saja, mengapa kita butuh Allah? Mengenal karena kebutuhan. Akhi fid din, ukhti fid din, apabila kita membuka Al-Quranul Karim, lalu membacanya sambil mentadaburi isinya, tak ada di dalam Al-Quran itu bahasan sebanyak Allah. Nggak ada. Hal yang paling banyak di dalam Al-Quran, bahasan tentang Allah. Menyusul setelahnya bahasan tentang hari akhir. Bahasan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, dua pondasi iman ini adalah pondasi terkuat dari pondasi akidah. Barang siapa yang imannya tentang Allah dan hari akhir benar, maka sungguh dia adalah mukmin yang hebat. Oleh karena itu, sering di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir adalah bahasan terbanyak di dalam agama Allah, bahasan terbanyak di dalam kitabullah Azza wa Jal. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu berusaha memperkokoh imannya kepada Allah. Mulai dari mengetahui Allah, menghayati sifat-sifat Allah, beramal sesuai dengan tuntutan sifat-sifat tersebut, dan berusaha untuk selalu terkoneksi hatinya kepada Allah. Hal yang sama tentang hari akhirat, berusaha selalu mengingat hari akhirat, mempelajari tentang hari akhirat, dan selalu beribadah sesuai dengan tuntutan imannya kepada hari akhirat itu. Sebelum kita masuk kepada bahasan ini, ada hubungannya, namun ana tarik antum dulu ke akhirat. Di akhirat kelak, hal yang gaib tidak ada lagi. Allah sudah membongkar seluruh yang namanya gaib. Sudah Allah angkat hijab gaib. Apa yang Allah terangkan tentang hari akhirat terwujud. Manusia melihat padang mahsyar. Manusia melihat para malaikat. Manusia melihat surga, melihat neraka. Manusia melihat timbangan padang mahsyar. Manusia mengingat seluruh perbuatannya. Karena akhirat dibuat semuanya tidak lagi gaib, yang gaib-gaib di dunia tidak lagi gaib, karena akhirat bukan negeri ujian. Negeri ujian itu di sini. Oleh karena itu, kenapa di dunia ini banyak yang gaib? Agar Allah ingin Anda percaya walau tak melihat. Anda yakin walau sulit untuk membuktikan itu nyata. Seyakinnya kita sekarang ini bahwa di kiri dan kanan kita ada malaikat pencatat. Tolong buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tak bisa. Kenapa? Gaib. Kenapa Allah wujudkan gaib? Ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak ada perlu yang namanya gaib. Oleh karena itu yang gaib-gaib diangkat oleh Allah di hari akhirat. Itu dia malaikat Jibril. Itu dia malaikat Mikail. Itu dia malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu dia malaikat Khazanatul Jahannam. Itu dia malaikat Khazanatul Jannah. Pembuka malaikat penjaga pintu surga. Itu malaikat langit pertama. Itu malaikat langit kedua. Berbaris-baris. Salah satu ciri hari akhirat dalam ayat yang antum pasti hafal. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Pada hari di mana satu jiwa tak bisa memberikan manfaat apapun untuk jiwa yang lainnya. Satu orang tak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang lainnya. Masing-masing diri sibuk dengan urusan masing-masing, tak bisa memberikan manfaat kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya, walau dia kenal orang itu. Ayahnya, anaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, om dan tantenya, tak bisa memberikan manfaat apapun. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semua urusan ada pada Allah. Semua perkara Allah yang atur. Jadi untuk memberikan satu manfaat saja terhadap orang yang kita cintai dan sangat kita cintai, gak bisa. Ini sifat akhirat yang ada di dalam ayat yang kita baca. Pindah kepada surat, itu di surat apa itu? Al-Infitar, akhir surat Al-Infitar. Pindah kepada surat An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari malaikat, seluruh malaikat dan malaikat Jibril telah berdiri berbaris-baris dengan barisan yang sangat rapi. La yatakallamuna. Manusia itu enggak ada yang bisa ngomong. Tak ada yang bisa ngomong. Berbicara enggak bisa. Illa man adina lahur rahman. Yang bisa ngomong hanya orang yang Allah izinkan kamu bicara, baru bisa bicara. Anda berbicara, baru bisa berbicara. Fulan berbicaralah, baru bisa berbicara. Tanpa izin dari Ar-Rahman, la yatakallamuna. Mereka tidak bisa berbicara. Untuk berbicara saya enggak sanggup. Dipertegas di dalam surat Al-Mursalat. Yauma la yantiqun. Pada hari di mana mereka tidak bisa berbicara. Sudah? Pertanda bahwa semuanya di bawah kuasa ilahi, semuanya by izin daripada Allah untuk bisa terjadi. Sudah terbayang posisi akhirat? Sudah terbayang? Seperti itu juga di dunia, namun dalam bentuk yang gaib. Seperti itu juga sekarang ini di sini, tapi dalam bentuk yang gaib. Mudah-mudahan antum bisa menghayati apa yang ana maksud. Antum sekarang berbicara, ana sekarang berbicara, takkan bisa bicara ini, kata-kata ini keluar dari lisan kecuali ada izin dari Ar-Rahman. Antum yang sekarang duduk, takkan bisa duduk kalau tidak ada izin dari Ar-Rahman. Kalau berbicara saja, tidak akan bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah bahwa kita akan bisa melakukannya dengan izin. Apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Kalau ngomong saja dia pekerjaan yang paling ringan dari hidup kita, saking ringannya kita gak pernah bosan. Ada orang bosan berbicara? Hal yang sama di dunia, namun bentuknya gaib. Tak akan bisa dilihat kecuali dengan iman yang ada di dalam dada. Tak akan bisa diperhatikan kecuali oleh mata yang ada di dalam dada. Mata basirah. Karena Allah penguasa akhirat, dia penguasa dunia. Apa yang membedakan? Kekuasaan Allah sama di dunia dan di akhirat. Walillahil akhiratu wal ula. Allah pemilik akhirat sebagaimana Allah pemilik dunia. Kekuasaan Allah itu satu. Seperti apa kekuasaan Allah di akhirat, seperti itu kekuasaan Allah di dunia. Namun karena negeri dunia adalah negeri ujian, bentuknya gaib. Digaibkan. Dibuat halus luar biasa, seolah-olah tak pakai izin Allah kita beraktivitas. Hanya orang-orang yang perhatian kepada apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Siapa Allah dan kekuasaan Allah. Lalu dia beriman, lalu hatinya dilatih untuk mengarah kepada apa yang Allah katakan, mereka yang bisa melihat bahwa semua ini dengan izin Allah. Tanpa izin Allah enggak mungkin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu lembar daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin dari Allah. Allah izinkan dia jatuh dari pohon baru dia bisa jatuh dari pohon, saudaraku. Hanya selembar daun jatuh ke bawah, tak mungkin dia jatuh kalau belum izin dari Allah. Kalau bukan Allah yang mengizinkannya untuk saatnya jatuh, sekarang kamu saatnya jatuh. Sekarang kamu diizinkan meninggalkan pohon. Berapa banyak lembar daun di permukaan bumi yang jatuh setiap detik? Semua itu baik izin dari Allah Ar-Rahman. Itulah kekuasaan ilahi. Di dunia dan di akhirat, enggak ada bedanya. Hanya di dunia Allah bentuk, Allah wujudkan dalam bentuk yang gaib. Agar anda percaya bahwa Allah seperti itu. Yang tidak percaya, akan percaya di saat gaib sudah diangkat tabirnya oleh Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan hari di mana tabir gaib telah diangkat oleh Allah, mereka baru beriman. Lalu memanggil-manggil Allah dengan mengatakan Rabbana. Sami'na. Wahai Rabb kami, kami telah mendengar. Wa absarna, kami telah melihat. Kami beriman sekarang, kami sudah lihat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Terlambat, tabir gaib sudah diangkat. Tak ada lagi yang namanya ujian. Tak ada lagi yang namanya fitnah dan ikhtibar. Tak ada lagi yang namanya ibtila. Tak ada gunanya anda mengatakan inna muqinun, saya percaya, di saat tak ada lagi yang namanya gaib. Bahkan Allah yang paling gaib pun menampakkan dirinya di akhirat. Khusus untuk manusia-manusia yang dicintai Allah. tabaraka wa ta'ala, semoga kita bahagian daripada mereka. Kalau demikian adanya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa setiap gerak-gerik Anda di permukaan bumi ini, Anda membutuhkan Allah. Setiap kegiatan Anda apapun di permukaan bumi ini, kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya kepadamu, izinnya kepadamu, rahmatnya kepadamu, nikmatnya kepadamu, bantuannya kepadamu, mustahil engkau bisa mengerjakannya. Jadikan ini akidah yang sangat dalam. Kalau akidah seperti ini sudah tertanam di dalam diri kita, kita akan bisa melihat setiap benda yang ada di hadapan kita, darinya bisa mengarahkan kita kepada Allah. Karena semuanya dari Allah. Meja ini ciptaan Allah. Baju ini ciptaan Allah. Anda bisa mengenal Allah dari baju Anda sendiri. Anda bisa melihat Allah dari dinding masjid. Melihat Allah maksudnya, ini dinding masjid. Bahan bakunya Allah yang ciptakan. Allah yang memudahkan manusia untuk punya ilmu, membelahnya. Kemudian memasangnya. Memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Berikan izin kepada manusia untuk beraneka ragam kegiatan. Sehingga dia sekarang berada pada posisi yang sekarang. Kerjasama umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di atas ketaatan biiznillahi azza wa jal. Semoga Allah menerimanya dan memberatkan timbangan amal saleh mereka yang telah berbahu-membahu membangun ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di atas akidah yang sahihah ini. Kalau Anda bisa memandang baju Anda, Anda bisa mengingatkan Anda kepada Allah. Apalagi kalau Anda sedang memandang laut. Apalagi kalau Anda sedang memandang gunung. Apalagi kalau Anda sedang memandang aneka ragam lahan pertanian yang sangat luas di depan mata Anda. Dan Anda pasti akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang yang mengatur segala-galanya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Lihat manusia bagaimana diciptakan, Anda bisa tahu siapa pencipta Anda. Falyanzuril insanu ila ta'ami, manusia lihatlah bagaimana makanan yang dia makan akan mengantarkannya kepada Rabb-nya. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Semua ini Allah yang menggerakkannya, Allah yang turunkan air dari langit. Allah yang membuat bumi ini terbelah untuk tumbuhnya biji, tumbuhnya tangkai yang sangat lemah dari awal tanaman. Kalau bukan Allah yang membelahkan untuknya tanah, itu tidak akan bisa tampil ke permukaan karena terlalu lemahnya awal pohon dari biji. Terlalu lembut, enggak mungkin untuk menembus tanaman. Namun Allah yang membelahkan untuknya bumi agar dia bisa keluar akhirnya menjadi sebuah batang pohon yang di dalamnya penuh dengan makanan untuk manusia sebagai rezeki dari Allah yang maha pengasih untuk dimakan oleh hamba-hambanya. Allah ciptakan biji-bijian, Allah ciptakan sayur-mayur, Allah ciptakan buah-buahan, di antaranya anggur, di antaranya kurma. Allah ciptakan tanaman yang sangat banyak, di situ manusia makan dan hewan-hewan ternak mereka ikut makan dari tanaman-tanaman tersebut. Orang yang tidak melihat aneka ragam tanaman yang sangat luas di depan matanya, sampai dia kepada titik bahwa ada pencipta bernama Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah butanya engkau. Alangkah tertutupnya hatimu. Anda kira bahwa tanaman yang sangat luas ini hasil petani? Gara-gara petani yang bercocok tanam? Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 4 bulan. Kalau gara-gara perkara petani, tak mungkin dia menunggu 3 tahun untuk memetik hasil. Ketamakan manusia pasti membuat dia, kalau dia bisa berbuat, hari ini tanam, hari ini dia panen. Bila perlu panen tanpa tanam. Manusia tamak. Namun manusia tidak akan bisa berbuat kecuali apa yang Allah takdirkan untuk mereka yang telah mengatur langit dan bumi. Telah mengatur segala-galanya. Maka orang yang melihat laut dan keindahan laut dan menikmati hasil laut, lo tidak mengenal Allah. Apa namanya kalau bukan buta? Lalu tidak pernah berbicara sang pencipta, apa namanya kalau bukan bisu? Lalu tidak mau mendengar firman-firman Allah yang menceritakan bahwa Allah yang menciptakan semua itu, apa namanya kalau bukan tuli? Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, wahai muslim dan wahai muslimah, ingat ada Allah berperan dalam hal tersebut. Sekecil apapun. Anda tidak akan bisa mendengar suara saya sekarang ini kalau Allah tidak izinkan Anda untuk mendengarkan itu. Anda tidak bisa menggerakkan jari-jemari Anda untuk menulis sekarang ini kalau Allah tidak izinkan jari-jemari itu lentur seperti itu untuk menulis. Anda tidak bisa tarik nafas dan mengeluarkan nafas kembali kalau Allah tidak izinkan Anda untuk melakukan itu. Inilah dia. La haula wa la quwata illa billah. Yang Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ini kanzun min kunuzil jannah. Zikir ini adalah tambang dari tambang-tambangnya surga. Harta mewah dari harta mewahnya surga. La haula wa la quwata illa billah. Karena ini apabila difahami dengan baik dan benar, diamalkan dengan cara yang baik dan benar, selalu membimbing langkah manusia untuk menikmati kekayaan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita membutuhkan Allah dengan apa yang Allah lakukan kepada kita 100%. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu semuanya fakir kepada Allah, butuh Allah. Seberapa persen? 100%. Kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan menggerakkan tangan kalau bukan Allah yang berikan itu kepada kita. Dan tak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, lidah sehat, kaki dan tangan sehat kalau tidak ada jantung, tidak ada paru-paru, tidak ada ginjal, tidak ada darah, dan semua itu Allah yang memberikannya kepada kita. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia, ada di antara kita yang bisa kontrol jantungnya? Ada di antara kita yang bisa mengatur peredaran darah di tubuhnya? Ada di antara kita yang bisa mempermainkan cara kerja ginjalnya? Ada. Murni karunia Allah. Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota badan bagian dalam. Tak ada gunanya kalau akal tak sehat. Dan akal yang sehat Allah yang memberikannya kepada kita. Sehat semuanya, akal sehat, tak ada gunanya kalau tak ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu Allah yang memberikannya kepada kita. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah mereka melihat kepada air yang mereka minum? Ayo perhatikan air yang kalian minum itu, wahai orang-orang yang berakal, wahai para intelektual, wahai para profesor. Dan yang bukan profesor. Lihat air yang Anda minum. Anda yang mendatangkannya untuk dirimu. Antum anzaltumuhu minal muzni, kalian yang menurunkan air itu dari awan. Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya untuk kalian. Masih ingin berbuat maksiat, bagaimana kalau air ini kami tahan dan kalian tak dapat air? Akhir surat Al-Mulk, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi? In asbaha ma'ukum ghawra, kalau di pagi hari semua air kering, tak ada lagi air. Bagaimana kalau satu saat bangun manusia di pagi hari, tak ada lagi air di permukaan bumi? Allah cabut nikmat air. Hanya satu nikmat dari ribuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, Allah cabut satu saja bernama air. Apa yang akan terjadi? Tanyakan kepada mereka, apakah mereka masih bisa petantang petenteng dengan ilmu dan sains dan teknologinya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu filsafatnya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu ekonominya? Bisa petantang petenteng dengan perusahaannya yang ada cabang di seluruh provinsi Indonesia, bahkan sudah sampai keluar ke mancanegara? Bisa petantang petenteng? Kalau suatu pagi Allah cabut nikmat yang bernama air, sadarlah wahai manusia, Anda lemah. Semakin Anda memiliki kekuatan, harusnya Anda semakin bersyukur Allah memberikan kepadamu kekuatan. Bukan malah sebaliknya sombong dengan kekuatan yang ada, lalu petantang petenteng mencari lawan, sebagaimana kaum 'Ad. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, petantang petenteng mencari yang lebih kuat daripada mereka. Anda kuat kaum 'Ad, yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat daripada kalian, lupa Allah sang pencipta, Allah hancurkan kalian hanya dengan angin. Angin menghancurkan kaum terkuat di permukaan bumi. Dan para ulama mengatakan tak ada kaum sekuat kaum 'Ad. Karena ketika mereka bertanya, man asyaddu minna quwwah, Allah menjawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat Allah yang telah menciptakan mereka, Allah lah yang itulah yang lebih kuat daripada mereka. Allah menjawab, yang lebih kuat dari kalian adalah aku. Kenapa? Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat dari mereka. Namun kaum yang petantang petenteng dengan kekuatannya itu, Allah musnahkan hanya pakai makhluknya yang paling halus bernama angin. Fir'aun petantang petenteng dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan kediktatorannya, dan mengatakan, alaysa li mulku Misra, bukankah aku pemilik Mesir ini? Aku rajanya, aku penguasanya. Wa hadhil anharu tajri min tahti, ini sungai dan laut-laut Mesir ini di bawah kekuasaanku. Allah buktikan, sungai dan laut yang kau katakan di bawah kekuasaanmu, itulah yang membunuhmu. Bukan engkau penguasanya. Ada penguasanya yang bukan engkau. Bagaimana mungkin engkau menguasai air kalau air itu membunuhmu? Dia lebih kuat dari dirimu. Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota tubuh bagian dalam, akal pun sehat, makanan dan minuman lengkap, rasanya tidak akan bisa dinikmati kalau Allah tidak kasih anugerah tidur. Semoga Allah tidak pernah cabut nikmat tidur dari diri kita. Dan siapapun di antara kita yang pernah bertemu dengan orang yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur, pasti dia tahu alangkah susahnya hidup, alangkah lemasnya hidup, alangkah tidak bertenaganya hidup, alangkah tak ada gunanya harta, alangkah tak ada gunanya apapun yang dia miliki, karena dia hidup sangat lemas, selemas-lemasnya hanya karena nikmat tidur tidak Allah berikan kepadanya. Karena tidur adalah istirahat tubuh manusia. Waja'alna an-nauma subata. Dan manusia tidur hanya dengan anugerah Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus sadar, setiap kita tidur, kita sedang dianugerahi Allah nikmat bernama tidur. Karena itu ketika bangun yang kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah sebelumnya menidurkan saya. Ia yang menidurkan dirimu dan ia yang membangunkan dirimu. Engkau tidak bisa tidur, saudaraku. Tidur itu bukan kemampuanmu. Engkau tidak bisa tidur. Manusia tidak bisa tidur. Tidak punya kemampuan tidur. Anda bisa berjalan. Anda punya kemampuan berjalan. Anda bisa melihat. Anda punya kemampuan melihat. Anda bisa berlari. Anda punya kemampuan berlari. Allah berikan kepada kepadamu kemampuan berlari. Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa mengangkat barang, Anda bisa mengangkat barbel. Karena Allah berikan kekuatan itu kepadamu. Namun Anda tidak bisa tidur. Tidur itu murni anugerah Allah. Yang Anda mampu hanyalah rebahkan badan, pejamkan mata. Menanti anugerah Allah datang bernama tidur. Kalau Allah ingin cabut, Allah tidak anugerahkan kepadamu tidur. Ana bertemu beberapa orang yang tidak bisa tidur. Dan betul-betul hidupnya itu super letih, super lemas. Dapat semuanya, mata, telinga, anggota badan, akal sehat, makanan, minuman lengkap, tidur pun lengkap. Tak ada gunanya kalau tidak diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tak ada guna semua itu. Kalau tidak ada diturunkan Allah petunjuk kepada kita, harus diapakan tubuh ini? Harus diapakan nikmat ini? Harus digunakan dalam bentuk apa rangkaian anugerah Allah ini? Apa yang harus dikerjakan dengannya? Apa yang harus ditinggalkan dengannya? Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, kalau Allah tidak utus Rasul, kita sesat. Maka manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, alangkah bodohnya mereka. Dan mereka akan mengaku bodoh di saat tabir gaib diangkat oleh Allah. Namun sekarang ini mereka mungkin petantang-petenteng dengan ilmu, petantang-petenteng dengan teknologi, petantang-petenteng dengan kekuatan mereka. Yang itu Allah juga yang beri. Namun sengaja Allah menguatkan mereka untuk teguran bagi yang beriman meninggalkan agamanya. Untuk teguran bagi yang percaya kepada Allah dan Rasulnya namun meninggalkan syariat. Rame-rame. Berjamaah. Berbondong-bondong meninggalkan syariat Allah. Dan tidak peduli dengan syariat Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak meninggal dan meninggalkan syariat. Allah uji mereka dengan menguatkan musuhnya. Allah berikan kepada mereka bencana dengan menguatkan musuhnya. Apa yang membuat musuh Islam sekarang kuat? Karena kalian lemah, wahai umat Islam. Berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian berpegang teguh, mereka tidak akan bisa memiliki kekuatan apapun. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Kalian yang paling tinggi, wahai muslimin. Kalian yang paling tinggi, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada surga dan neraka. Semua konsep hidup kalian yang tertinggi, andai kalian mau mengamalkannya sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kalian tidak mau mengamalkannya, kalian enggak bisa tinggi. Yang tinggi orang lain. Musuh-musuh Islam menjadi kuat karena mereka meninggalkan akidah mereka dan mencoba mengamalkan sebahagian yang ada dalam agama Islam. Dan umat Islam menjadi lemah karena mereka ramai-ramai meninggalkan agamanya, meniru musuhnya. Tasyabbuh kepada musuhnya. Tidak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, kaki dan tangan sehat, jantung sehat, akal sehat, makanan lengkap, anak dan keturunan ada, Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, kalau Allah tidak kasih hidayah untuk mengikutinya. Ya ibadi, kullukum dalun. Semua kalian adalah orang yang sesat. Akal yang Allah berikan kepada kalian tak akan mampu menggapai hidayah. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian tak akan bisa sampai mengantarkan kalian kepada hidayah. Semua kalian sesat. Illa man hadaitu, yang tidak sesat hanya orang-orang yang kuberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Nabi pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Rasul pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Satu-satunya pemberi hidayah kepada kalian adalah Allah Ar-Rahman. Fastahduni, minta hidayah kepada aku. Berdoalah kepada aku minta hidayah. Agar aku berikan kepada kalian hidayah di dunia dan di akhirat. Lihat saudaraku, bagaimana hidup kita ini A sampai Z butuh Allah. Wajarkah? Dengan ketergantungan yang sangat hebat seperti itu, lalu kita memusuhi Allah. Lalu kita tidak peduli kepada perintah-perintah Allah. Lalu tak, lisan ini tidak memuji Allah. Kaki ini tidak dilangkahkan ke rumah Allah. Tidak mau ikut aturan Allah dalam soal harta, bagaimana transaksi yang benar. Di mana letak kewajarannya? Di saat hidupmu 100% fuqara ilallah, fakir, butuh Allah. Dan Anda akan merasakan pedihnya tak mau mengikuti perintah Allah ketika tabir gaib diangkat. Ketika tabir gaib diangkat, Anda akan merasakan alangkah celakanya dirimu yang tidak mau ikut dan tidak mau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kenapa semua manusia pada hari kiamat di padang mahsyar tak peduli kepada dirinya yang sedang tidak berpakaian dan tidak peduli kepada orang yang sedang tidak berpakaian semuanya di hadapannya, enggak peduli kepada semua itu karena dia sedang takut memikirkan dosanya. Karena dia sedang dihinggapi ketakutan tingkat tinggi. Di saat Allah mengingatkan di dalam memorinya seluruh dosa yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi, alangkah besar menggunungnya dosa itu. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Dan dia belum diberitahu akankah Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Penerima Taubat, menerima permintaan taubatnya. Memang dia pernah bertaubat di dunia. Memang dia pernah bersujud minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di titik itu, di saat itu, hari berhisab belum tiba. Dan dia diingatkan seluruh dosa-dosanya. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Maka semua manusia tak peduli badannya yang tidak berbaju. Dan semua manusia di depannya yang tidak berbaju. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang saking takutnya, tak peduli di badannya itu tak berpakaian, maka itu gambaran yang bisa Anda lihat tentang keadaan akhirat, dan akhirat lebih dahsyat. Kalau ada orang yang lari terbirit-birit, saking takutnya, dan dia sedang tidak berpakaian, dan dia tidak sadar dia tidak sedang berpakaian, itu sebagai gambaran bahwa seperti itu keadaan setiap kita, setiap manusia di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Sedang ketakutan karena pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Apatah lagi ketika neraka didatangkan. Apatah lagi ketika surga telah didekatkan. Itu dia surga. Bisakah saya masuk ke dalamnya dengan amalan saya? Tapi belum tahu diterima. Itu dia neraka yang siap untuk menghanguskan dan menghancurkan saya. dapat maaf Allah Ta'ala. Maka keadaan semakin mencekam. Sampai kepada detik di mana seorang muslim, seorang muslimah menghadap Allah dan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan kepadanya dosa dan kesalahannya, diakui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berapa banyaknya dosa yang harus kita akui di hadapan Allah kelak. Dan seorang muslim dan mukmin dan muslimah dan mukminah merasa dirinya hancur karena terlalu banyak berbuat dosa, datanglah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat, Allah sayangi dirimu tidak dapat maaf Allah Ta'ala. Maka keadaan semakin mencekam. Sampai kepada detik di mana seorang muslim, seorang muslimah menghadap Allah dan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan kepadanya dosa dan kesalahannya, diakui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berapa banyaknya dosa yang harus kita akui di hadapan Allah kelak. Dan seorang muslim dan mukmin dan muslimah dan mukminah merasa dirinya hancur karena terlalu banyak berbuat dosa, datanglah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat, Allah sayangi dirimu dengan Allah tutup maksiat itu, orang lain enggak tahu loh.

0: عذاب.
1: Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya. هذا

dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat. Allah sayangi dirimu dengan Allah tutup maksiat itu, orang lain enggak tahu loh. Aku yang tutup. Aku yang menutupnya untuk kalian. Allah yang memberikan segala-galanya. Lalu kita berbuat dosa. Allah tutup dosa kita itu agar Allah memuliakan kita di tengah manusia. Apalagi yang kurang? Wahai orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, apalagi yang kurang? Bersalah apa Allah kepadamu? Qad satartuha laka fid dunya. Aku tutup itu. Aku sembunyikan itu dari pengetahuan manusia di dunia untukmu. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Hari ini aku ampuni untukmu. Baru ketika kalimat dari Allah itu didengar oleh seorang muslim, semoga kita salah satu di antaranya, kecemasan dan ketakutan itu hilang, berganti dengan kegembiraan dapat ampunan ilahi. Allah yang telah kita berbuat maksiat kepadanya dengan gunungan-gunungan dosa, memberikan ampunannya yang luar biasa. Karena dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Ghafur, dia Al-Afu, dia Al-Ghafar, dia At-Tawwab. Ampunannya tiada tara, maafnya tiada tara untukmu. Saudaraku, ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita bermuamalah dengan Allah. Ayo kita lihat Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ayo kita lihat Allah dalam setiap aktivitas kita. Tanpa Allah kita gak bisa apa-apa loh. Tak ada nikmat yang kita rasakan kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak ada oksigen yang kita bisa hidup kecuali oksigen yang Allah berikan kepada kita. Tak ada makanan yang kita makan kecuali makanan yang Allah tumbuhkan dan Allah ciptakan untuk kita. Dan tak ada air yang kita minum kecuali air yang Allah turunkan untuk kita. Mari memuja dan memuji Allah. Mari mendekat kepada-Nya. Memohon ampunan yang serius atas dosa dan kesalahan. Mari mengarah kepada-Nya, bukan membelakanginya. Mari berjalan mendekat kepada-Nya, bukan justru lari darinya. Tak ada cara lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi Anda dari murka-Nya kecuali rahmat dan ampunan-Nya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, walaupun itu sebenarnya sudah sering antum dengar, sudah berulang-ulang para ustadz menyampaikannya, walakin inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu selalu bermanfaat kalau dibacakan kepada orang-orang yang beriman. Ana yakin dan percaya apa yang ana sampaikan itu semua antum sudah tahu. Namun kehebatan agama Allah tak pernah bosan apabila diulang dan diulang. Tak pernah bosan apabila diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Kenapa? Karena memang kita salah lagi dan salah lagi. Karena kita lalai lagi dan lalai lagi. Kita lari lagi dan lari lagi. Kita menjauh lagi dan menjauh lagi. Karena itu ketika diingatkan untuk datang kembali, kembali dan kembali, tidak pernah bosan karena kondisi kita seperti itu. Kita membutuhkan tazkir yang diulang-ulang. Kita membutuhkan nasihat yang diulang-ulang. Dan itu untuk kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Karena kita memiliki nafsu yang menarik kita kepada kemaksiatan. Dan ada syaitan di sana dan bala tentaranya yang mengajak ke arah itu. Dan maksiat yang diajak oleh syaitan itu lebih kita sukai daripada ketaatan. Akan tetapi apabila kita selalu membaca Al-Quran dan melihat bagaimana Allah berbicara tentang diri-Nya, dan kita selalu mentadaburi Al-Quran dan melihat bagaimana akan terjadi nanti di hari akhirat, maka inilah akhirat.

akidah dan keimanan yang mampu mengokohkan kita di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala dan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mintalah kepadanya hidayah. Mintalah kepadanya tafwid. Mintalah kepadanya agar ia arahkan hati kita selalu kepada ketaatan. Dan ia jauhkan kita daripada pelaku dosa dan maksiat. Dan tempat-tempat maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana tentang orang yang menanyakan eksistensi Allah ketika dia mengalami banyak ujian dan mengalami kefuturan? Berbicara tentang Allah seperti majelis ini akan membangkitkan semangat mendekat kepada Allah. Orang yang sedang diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berhusnudzonlah karena Allah sayang, bukan karena Allah murka. Allah kalau sudah sayang kepada suatu kaum, memberikan ujian kepada kaum itu. Kenapa Anda su'uzon kepada Allah? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu, lalu engkau tidak pandai berhusnudzon, Allah memberikan ujian itu karena ia sayang kepadamu. Orang yang paling ia cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ada tiga lagi yang terbaik. Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa. Lihat apa yang Allah lakukan kepada mereka. Bukan karena benci. Justru karena sayang. Lihat Ashabul Ukhdud. Bukan karena benci. Justru karena sayang. Lihat apa yang terjadi pada Asia, istri Fir'aun. Bukan karena Allah benci, justru karena sayang. Lalu ada apa dengan dirimu? Tidak pandai berhusnuzan kepada Rabbmu. Anda hanya tahu apa yang Anda mau. Berhentilah dari egois itu. Apalagi egoisnya kepada Allah Ta'ala. Saya maunya begini, Allah tidak memberikannya. Berarti Allah enggak sayang kepada aku. Belum tahu. Justru karena Allah sayang kepadamu, Allah tidak berikan itu kepadamu. Ia tahu kalau ia berikan itu kepadamu, engkau jauh darinya. Maka kembalilah kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa hukumnya berzanji, tahlilan dan yasinan, memainkan alat musik seperti band, memainkan gambus dan kecapi, tarian japin laki-laki dan perempuan, pantun dan syair? Acara tersebut semuanya dilakukan di saat pindah ke rumah baru, di dalam acara pernikahan. Dengan rajin-rajin duduk di majelis seperti ini, dengan para ustadz yang saling berganti memberikan kepada antum tausiah, antum pasti akan tahu. Tanpa ana harus jawab semua pertanyaan yang sangat panjang ini. Yakinlah, sabar untuk menimba ilmu, sabar untuk mendengarkan kajian. Lalu kalau ustadz mengarahkan kepada buku tertentu, usahakan cari bukunya baca. Perlahan tapi pasti Anda akan tahu, ini apakah ini halal, ini haram, ini harus dilakukan, ini harus dijauhi, ini hukumnya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dalam apa yang antum tanyakan tadi, ada yang boleh tapi sedikit, yang tidak bolehnya lebih banyak. Akan tetapi, duduk bersabar di majelis ilmu akan membawa Anda kepada ilmu. Dan dengarkan dari ustadznya dengan tujuan mencari agama yang hak. Mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ikatkan kepada kata ustadznya. Jangan. Itu enggak boleh karena ustadz saya mengatakan enggak boleh. Jangan. Ustadz itu enggak boleh mengatakan tidak boleh kalau dia tidak mengetahui dari Al-Quran dan hadis bahwa itu tidak boleh. Maka cari Al-Quran dan hadisnya dari lisan ustadznya. Dan ketika berhujah dengan manusia, jangan pakai ustadznya. Karena ustadz tidak hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah itulah hujah. Ustadznya tidak hujah. Imam Syafi'i tidak hujah. Imam Malik tidak hujah. Imam Ahmad tidak hujah. Saking tidak hujahnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik punya mazhab sendiri. Saking tidak ujahnya Imam
Malik, muridnya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya punya mazhab sendiri. Kalau mereka adalah hujah, enggak boleh selain mereka. Dan ada ulama-ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dari mereka, para ulama, para imam mazhab itu, belajar ilmu agama. Dan lagi ulama-ulama di atasnya, ahli ilmu dari kalangan tabi'in. Dan tabi'in belajarnya kepada para sahabat, dan para sahabat belajarnya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan biasakan sampai kepada ustaz. Saya sudah bertanya kepada ustaz, ustaz mengatakan tidak boleh, sudah selesai. Bukan begitu beragama. Kata ustaz belum agama, sampai ustaz itu mendatangkan ayatnya, mendatangkan hadisnya, lalu Anda kemudian mengatakan, saya sudah bertanya kepada ustaz, ini tidak boleh karena ayatnya begini, ini tidak boleh karena hadisnya begini. Itu yang benar. Anda menyatakan suatu tidak boleh karena ada ayatnya, ada hadisnya. Soal nyanyian tidak boleh karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, soal nyanyian, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah bighairi ilm. Dalam surat Luqman, sebahagian manusia menukar, mengganti, bertransaksi, menjual lahwal hadis, yaitu nyanyian, liyudhilla an sabilillah, agar mereka menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak ada nyanyian, bukan tidak ada alat musik, ada nyanyian, ada alat musik, ada wanita yang berjoget, ada khamar di sekitar situ, ada makanan di sekitar situ dan minuman. Hanya beda tempat dan alat. Di zaman kita sekarang, hal yang sama seperti itu dulu ada. Dan itu tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul tidak melakukan itu sebelum menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan tentang nama Allah Al-Wafa. Gak tahu ana ada nama Allah Al-Wafa. Tapi Al-Wafi ada. Al-Wafi artinya yang memberikan, menunaikan. Memberikan kepada kita janji-janjinya. Memberikan kepada kita apa yang kita minta dan ia menjanjikan itu kepada kita. Menunaikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Mencurahkan kepada kita aneka ragam yang ia curahkan daripada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatukan jasmani kita di masjid ini, kelak menyatukannya di rumah surga Allah tabaraka wa ta'ala, darul karamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجئت

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal ardha

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bi salamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idkhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.
1: La

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
7: Wa anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
8: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan-nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
11: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
12: Al-Qur'an.
13: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
14: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
4: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal insan wa qaddara alaihi ba'dal maqadir, rahmatan bihi wa rif'atan li darajatihi, in kana mu'minan sabira radiyan bi qada'illahi wa qadarihi, wa ahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa ashkuruhu, wa shukruhu wajibun 'alaina jami'an, li'annahu huwal khaliqur razzaqul karimul mannan, wa usalli wa usallim 'ala afdali makhluqin sabara 'ala ta'ati rabbih wa sabara wa mana'a nafsahu 'an ma'siyatillah wa sabara 'ala Allah, fanala bidzalikal maqam al mahmud wal haub al mawrud, salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan serta musibah yang menimpa kita. Berikut ini beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman,

Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman,

Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168.

bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang tergolong syahid menurut kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Beliau bersabda, kalau begitu, syuhada dari umatku sedikit sekali. Mereka berkata, jika demikian, siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Dan barang siapa mati di jalan Allah, dia syahid. Barang siapa yang mati karena menderita penyakit kusta, dia syahid. Barang siapa yang mati karena penyakit kolera, dia syahid. Beliau juga bersabda, orang yang mati tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan pada hari kiamat seorang penghuni api neraka yang di dunianya mendapatkan kenikmatan dunia paling banyak. Dia dicelup ke dalam api neraka dengan satu celupan. Lalu ia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesenangan sedikit pun? Apakah pernah datang kenikmatan kepadamu sedikit pun? Ia berkata, tidak, demi Allah, saya tidak pernah merasakannya, wahai Rabb. Dan didatangkan pula seorang penghuni surga yang di dunianya termasuk orang yang paling menderita. Maka ia dicelup ke dalam surga dengan satu celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sedikit pun? Apakah pernah datang penderitaan kepadamu sedikit pun? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah, saya tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Begitu pula saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun, wahai Rabb. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2807. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin 'adzaban, asabal 'adzabu man kana fihim, tsumma bu'itsu 'ala a'malihim." Jika Allah mengazab suatu kaum, azab itu akan menimpa siapa saja yang tinggal bersama mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hasan, ia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah ditinggal kematian dua anakku. Pernahkah engkau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghibur diri kami atas kematian yang menimpa anak kami? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak mereka yang wafat ketika kecil bebas keluar masuk di segala tempat di jannah, di surga. Salah seorang di antara mereka menjemput bapaknya atau kedua ibu bapaknya, maka ia memegang baju bapaknya atau memegang tangan bapaknya sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dan dia tidak membiarkannya atau ia tidak akan berhenti sehingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya ke jannah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerombolan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, semua orang yang berada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali, padahal di antara mereka ada orang-orang pasar, bukan dari tentara? Beliau menjawab, semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali, kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat menurut niat mereka masing-masing. Hadis muttafaqun alaih dengan lafaz Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi hal-hal berbagai macam syahwat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim. Agar musibah menjadi rahmat. Apabila musibah menimpa kita, ada beberapa
sikap dan perbuatan yang bisa dilakukan agar beban yang berat menjadi ringan, agar musibah menjadi rahmat. Pertama, apabila ditimpa musibah, hendaklah kita mengucapkan dengan konsekuen dan mengamalkan maknanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah 155 ketika Allah sebutkan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, dalam ayat 156-nya disebutkan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam musibahku ini dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Niscaya Allah akan memberi ganjaran padanya dalam musibahnya dan akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, mengandung pengertian bahwa diri kita sendiri, keluarga dan harta kita pada hakikatnya adalah milik Allah. Adapun Allah jadikan hal itu semua dimiliki oleh manusia sebagai satu pinjaman, sebagai suatu amanat. Oleh karena itu, ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang sahabat perempuan ditinggal mati anaknya yang sebelumnya menderita sakit, lalu datanglah suaminya Abu Talhah radhiyallahu anhu ke rumah. Ia menanyakan bagaimana keadaan anak kita. Ummu Sulaim dengan sabarnya menjawab, ia lebih tenang dari sebelumnya. Ummu Sulaim tidak ingin mengagetkan suaminya. Suaminya menyangka keadaan anaknya sudah lebih membaik. Kemudian disiapkanlah makan malam. Tidak hanya itu, Ummu Sulaim berhias dan berdandan untuk suaminya di malam hari, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Baru setelah itu Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang pinjaman miliknya kepada penghuni suatu rumah, kemudian ia meminta barang mereka lagi, apakah boleh bagi penghuni rumah tersebut untuk menahannya? Abu Talhah menjawab, tidak boleh. Ummu Sulaim kemudian berkata, hendaklah anda pasrah mengharapkan ridha Allah atas kematian anakmu. Sebagai seorang muslim, kita harus ikhlas dan ridha apabila keluarga kita diambil oleh pemiliknya yang hakiki. Begitu juga jika kita kehilangan harta atau rumah dan sawah ladang kita hancur, kita harus ridha kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Kita mengucapkan juga kata wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kami dikembalikan. Sesungguhnya sewaktu kita lahir kita tidak punya apa-apa. Setelah kita meninggal dunia nanti, kita pun tidak membawa apa-apa dari harta kita. Semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa setelah meninggal dan setelah kematian adalah iman dan amal soleh. Sesungguhnya tempat kembalinya seorang hamba adalah kepada Allah. Maka dia harus meninggalkan dunia di balik punggungnya, dan dia akan menghadap Allah sendirian tanpa ada keluarga dan tanpa siapa-siapa. Dia menghadap sendirian dengan membawa kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan dengan iman dan amal saleh. Kedua, hendaklah kita yakin akan takdir Allah baik dan buruknya. Ini adalah penting sekali bagi seorang yang ditimpa musibah. Ketika dia yakin, insya Allah musibah itu akan terasa ringan bagi mereka. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina.
La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallib alaina man la yarhamuna. Wahai Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah untuk kami ketaatan yang dapat menyampaikan kami kepada jannahmu, dan anugerahkanlah untuk kami keyakinan yang menjadikan musibah-musibah di dunia ini menjadi ringan bagi kami. Wahai Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami dalam pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan kami, selama Engkau berikan kehidupan kepada kami, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar yang kami pentingkan dan puncak dari ilmu kami, dan orang-orang yang tidak menyayangi kami, janganlah Engkau jadikan mereka berkuasa atas kami. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Oleh karena itu, kita harus yakin sesungguhnya segala cobaan dan segala musibah yang menimpa kita tidak lepas dari takdir Allah. Allah berfirman,

Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ketika ada hal-hal yang luput, ada kesusahan, penderitaan, kesulitan yang menimpa, kita tidak menjadi bersedih hati yang menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah, yang menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika kita diberi kesenangan, janganlah sampai terlalu gembira yang menjadikan kita sombong dan lupa daratan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11.

Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman,

Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka beliau memberitahukan kepadanya bahwa penyakit taun itu sebagai azab yang dikirim Allah kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Dijadikannya taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seorang hamba yang terkena penyakit taun, dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap ganjaran dari Allah. Dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpanya itu sudah Allah takdirkan untuknya, maka pasti ia mendapat ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketiga, hendaklah kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang menimpa kita ini tidaklah lebih besar. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah menghendaki menimpakan bencana dan musibah yang lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang ini, amatlah mudah bagi Allah. Walaupun kita rasakan ini berat, tapi orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Ketika seorang ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpanya bukanlah pada agamanya. Maksudnya tidak menimpa pada agama, artinya alhamdulillah dia tetap sebagai seorang muslim yang istiqomah. Dia tidak menjadi kafir dan murtad, karena orang kafir dan murtad berarti telah tertimpa musibah pada agamanya. Dia tidak mau melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, tidak mau menjalankan hal-hal bid'ah, tidak durhaka bentuknya, maka pasti ia mendapat ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketiga, hendaklah kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang menimpa kita ini tidaklah lebih besar. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah menghendaki menimpakan bencana dan musibah yang lebih dahsyat dari apa yang kita alami sekarang ini, amatlah mudah bagi Allah. Walaupun kita rasakan ini berat, tapi orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Ketika seorang ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpanya bukanlah pada agamanya. Maksudnya tidak menimpa pada agama, artinya alhamdulillah dia tetap sebagai seorang muslim yang istiqomah. Dia tidak menjadi kafir dan murtad, karena orang kafir dan murtad berarti telah tertimpa musibah pada agamanya. Dia tidak mau melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, tidak mau menjalankan hal-hal bid'ah, tidak durhaka kepada kedua orang tua, tangannya tidak dikotori untuk membunuh manusia,

Ketika seorang ditimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpanya bukanlah pada agamanya. Maksudnya tidak menimpa pada agama, artinya alhamdulillah dia tetap sebagai seorang muslim yang istiqomah. Dia tidak menjadi kafir dan murtad, karena orang kafir dan murtad berarti telah tertimpa musibah pada agamanya. Dia tidak mau melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, tidak mau menjalankan hal-hal bid'ah, tidak durhaka kepada kedua orang tua, tangannya tidak dikotori untuk membunuh manusia, tidak suka berjudi, tidak suka minum minuman keras, tidak mengonsumsi obat terlarang, tidak suka berzina, penghasilannya bukan dari yang haram seperti korupsi, memeras, mencuri, jual ganja, menipu dan lain-lain. Kesyirikan, kekufuran, murtad dari agama Islam, kebid'ahan dan semua bentuk kemaksiatan merupakan musibah dalam agama yang lebih berat daripada musibah dunia. Kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa dengan musibah, apabila kita sabar dan ridha, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Keempat, ketika tertimpa musibah, hendaklah kita meneladani dan melihat orang lain yang tertimpa musibah seperti kita, sehingga terasa ringan bagi kita. Tidak hanya kita sendirian yang tertimpa musibah, bahkan tidak sedikit orang lain tertimpa musibah yang lebih berat dari kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalau manusia memeriksa seluruh penduduk dunia, yang dia lihat adalah orang-orang yang tertimpa musibah. Berpalinglah ke kanan dan ke kiri, tidaklah terlepas dari orang-orang yang tertimpa musibah. Penderitaan yang dirasakan sendiri terasa lebih berat. Tetapi ketika ada orang lain menderita dengan penderitaan yang sama atau bahkan lebih berat darinya, terasa ringan baginya musibah tersebut. Bukan berarti dia senang melihat orang lain menderita. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang telah menyebutkan dalam sebuah buku tentang kisah Dzulqarnain. Ketika dia pulang dari perjalanannya, kemudian dia sampai ke daerah Babilonia, kemudian dia sakit keras sehingga dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Kemudian dia menulis surat kepada ibunya yang sedang menunggu kedatangan anaknya. Ia meminta kepada ibunya untuk memasak masakan, kemudian mengundang orang sebanyak yang ia mampu, kemudian dia suruh mereka makan, tapi dengan syarat yang boleh makan masakan ibu adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah. Kemudian sampailah surat itu kepada si ibu, dibacanya, setelah itu ibunya mulai memasak dan memanggil orang-orang, kemudian mengatakan bahwasanya hendaklah kalian makan, tapi dengan syarat yang boleh makan makanan ini adalah orang yang tidak pernah tertimpa musibah. Tidak ada satupun orang yang memakannya. Barulah dia sadar bahwa itu adalah hiburan dari anaknya yang sedang berada dalam musibah. Tapi tidak hanya dia sendiri yang tertimpa musibah, orang lain pun banyak yang tertimpa musibah. Akhirnya si ibu itu ridha dengan apa yang telah terjadi dan dia mengatakan, engkau telah memberi nasihat kepada saya telah menerima nasihatmu. Si ibu berpesan kepada pembawa surat agar menyampaikan salam untuk anaknya dan ikut ibu itu mendoakannya. Semoga Allah memberi keselamatan kepadamu, wahai anakku, baik kamu dalam keadaan hidup atau meninggal. Kelima, keluh kesah dan menggerutu atas musibah yang menimpa kita tidak akan menghilangkan musibah, bahkan akan menambah musibah menjadi lebih berat. Tetapi manusia mempunyai sifat selalu berkeluh kesah. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga kemaluannya, menunaikan zakat, taat kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, mereka tidak berkeluh kesah. Mereka tidak pernah menggerutu atas musibah yang menimpa dan yakin apa yang menimpa mereka adalah baik bagi mereka. Insya Allah banyak hikmah di balik musibah ini. Mereka tidak berteriak-teriak secara histeris atas kematian anak atau suaminya. Juga tidak merobek-robek baju atau menampar pipi. Dan juga dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, Ighatsatul lahafan min masayidis syaitan. Sesungguhnya engkau saksikan banyak dari manusia, apabila ditimpa sedikit dari musibah, dia mengatakan, wahai Tuhanku, apa dosaku sampai engkau memberi musibah seberat ini kepadaku? Ia berprasangka buruk kepada Allah dan merasa dirinya suci, bebas dari dosa, padahal kita

manusia tidak lepas dari khilaf dan dosa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan ucapannya, sesungguhnya banyak manusia meninggalkan kewajiban, sedangkan dia tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban, maka dia lalai dalam hal menuntut ilmu agama. Dan banyak juga manusia meninggalkan kewajiban, padahal dia tahu bahwasannya itu adalah wajib. Bisa jadi dikarenakan malas, dan dia menggampangkannya, atau dia punya pemahaman yang batil, atau dia taklid buta, atau dia menyangka sedang menjalankan hal yang lebih penting daripada kewajiban yang dia tinggalkan, atau ada alasan-alasan lainnya. Betapa banyak manusia melakukan dosa, sedangkan dia tidak sadar bahwa hal itu adalah dosa, karena kurangnya ilmu dan lalai dalam menuntut ilmu. Banyak pula manusia melakukan dosa, padahal dia tahu bahwa itu dosa. Kita tidak melaksanakan kewajiban, padahal kita tahu bahwa itu wajib. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, agar Allah selalu memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa qalban khashi'an, wa lisanan dhakira, wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir kepadamu, dan amal yang selalu diterima di sisimu. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batila batila, warzuqna ijtinabahu. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar selalu dapat mengingatmu, selalu bersyukur atas nikmatmu, dan agar dapat beribadah kepadamu dengan baik. Mengeluh kepada manusia atas musibah yang menimpa seseorang menodai kesabaran dan keridhaan, bahkan dapat menghilangkannya. Para salafus saleh, jika tertimpa musibah, mereka menyembunyikannya dan tidak menampakkannya kepada manusia. Jika tertimpa musibah kematian, mereka menceritakan kematian anak, orang tuanya, atau orang yang dicintainya kepada kerabat, teman, atau orang lain, agar jenazahnya dapat dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan, atau agar orang lain mendoakannya. Al-Imam Al-Manjabi rahimahullah berkata, maksud dari pembicaraan ini semua, bahwa menyembunyikan musibah adalah puncak kesabaran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, orang yang bodoh mengeluhkan tentang Allah kepada manusia. Orang yang bijak adalah orang yang mengeluh kepada Allah. Sebijak-bijak manusia adalah yang mengeluh kepada Allah tentang keadaan dirinya. Dia mengeluh kepada Allah tentang penindasan dan musibah yang menimpanya. Itu tidak lain disebabkan diri kita sendiri. Boleh jadi kita mengeluh kepada Allah tentang manusia yang bersikap sewenang-wenang dan mendzalimi kita. Dan kita pun boleh berdoa agar Allah menimpakan hukuman yang setimpal kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada hijab, artinya doanya mustajab dan langsung dikabulkan oleh Allah. Teladanilah para nabi alaihimussalatu wassalam yang mendapat pujian Allah karena mereka mengeluh hanya kepada Allah. Allah berfirman,

Dan ingatlah kisah Dzunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Allah berfirman tentang Nabi Ayub alaihissalam.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Allah berfirman tentang Nabi Ya'qub alaihissalam.

Ya'kub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 86. Sampai akhirnya Nabi Ya'kub alaihissalam dapat melihat kembali setelah sebelumnya buta, dan dapat berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat dirindukannya. Allah berfirman menceritakan Nabi Musa alaihissalam.

Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku." Surat Qasas ayat 24. Yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan. Nabi Musa alaihi salam, meskipun dalam keadaan lapar dan telah menolong dua orang perempuan, dia tidak minta upah berupa makanan, tetapi mengeluh kepada Allah dan berdoa kepadanya. Maka Allah kabulkan doanya. Tidak lama kemudian, datanglah salah seorang dari kedua perempuan yang telah ditolongnya dan mengatakan bahwa bapaknya mengundang makan sebagai balasan atas kebaikannya memberi minum ternak mereka. Bahkan sampai akhirnya dinikahkan dengan salah satu perempuan yang ditolongnya. Keenam, kita harus yakin bahwa jika kita sabar dan ridha atas musibah yang datang, Allah akan memberikan kenikmatan, keberkahan, kelezatan, kesenangan, dan kebaikan yang berlipat-lipat besarnya. Bahkan musibah yang menimpa kita ini dapat menghapuskan dosa-dosa dan akan menyucikan jiwa-jiwa kita. Allah janjikan orang-orang yang sabar akan mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Dengan sebab musibah, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30.

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96.

apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10.

Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berikut ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai buah, faedah dan hikmah kesabaran. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin famasiwahu illa hattallahu bihi sayyi'atihi kama tahuppus syajaratu waraqaha." Seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adzan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit yang terus-menerus, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, tidaklah rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan kesedihan yang menimpa seorang mukmin, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, bencana senantiasa menimpa orang-orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Seorang muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu, niscaya ditetapkan baginya karena hal itu satu derajat, dan dihapuskannya pula satu kesalahan karena hal itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang tertimpa kesusahan, terbentur, berdarah, luka, terkena musibah banjir, insyaallah asal sabar akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Ini adalah satu karunia dari Allah diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, padahal dia mendapatkannya bukan karena satu amalan yang dilakukannya. Hal itu disebabkan Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan yang tinggi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, dan dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 2599. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabadtum walada abdi fayaquluna na'am fayaqul qabadtum samarata fuadih fayaquluna na'am fayaqul madza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja' fayaqulullah ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi." Jika seorang anak dari hamba Allah meninggal dunia, Allah mengatakan kepada malaikatnya yang telah mencabut nyawa anak tersebut, "Kalian telah mencabut ruh anak dari hambaku." Mereka mengatakan, "Iya." Allah mengatakan, "Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya." Mereka menjawab, "Iya." Maka Allah berkata, "Apa yang diucapkan hambaku?" Malaikat menjawab, "Dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah mengatakan, "Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga, dan namailah dengan Baitul Hamdi, rumah pujian." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman yang artinya,
Tidaklah ada suatu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian ia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, melainkan Allah akan membalasnya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-humma haddu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap mukmin dari api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Hadis sahih, lihat silsilah hadis sahihah nomor 1821. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, bahkan di antara mereka diuji dengan kefakiran sampai-sampai ia tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi badannya, sehingga mereka benar-benar merasa gembira dengan cobaan sebagaimana salah seorang kalian gembira karena mendapatkan kelapangan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Sa'ad Al-Hakim, dan dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 144. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seberat-berat manusia yang tertimpa cobaan adalah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah mereka, dan seterusnya. Seorang diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Jika agamanya lemah, ia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seorang hamba selalu mendapatkan cobaan sehingga ia berjalan di muka bumi tanpa memiliki kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Tahawi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihan nomor 143. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil balaa', wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya bencana. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, Allah ridha kepadanya. Barang siapa yang murka, Allah murka kepadanya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Tirmidzi dan silsilah hadis sahihah nomor 146. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjalalahul 'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Ia segerakan hukuman untuknya di dunia ini. Jika Ia menghendaki keburukan bagi hambanya, Ia tangguhkan hukuman untuknya sampai Ia balas di hari kiamat dengan sebab dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 308. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Begitulah Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hamba-hambanya dalam memberi hukuman atas kejahatan mereka. Ia memberi pelajaran kepada hambanya yang beriman dan dicintai dan dimuliakannya disebabkan sedikit kesalahan, sehingga ia selalu waspada dan hati-hati. Sedangkan orang yang dihinakannya dan tidak dicintainya, ia membiarkan maksiatnya. Setiap ia berbuat dosa malah diberi nikmat. Orang yang tertipu menyangka bahwa itu tanda Allah memuliakannya. Dia tidak tahu bahwa Allah menghinakannya dan dia menginginkan azab yang sangat keras dan hukuman yang sangat berat untuknya." Ketujuh, kita mengharap ganti dari Allah atas musibah yang menimpa kita, baik ganti di dunia maupun di akhirat. Ganti di dunia seperti anak yang meninggal diganti oleh Allah dengan lahirnya anak yang lain. Begitu pula harta kita. Jika Allah tidak ganti untuk kita di dunia karena satu atau banyak hikmah, akan Allah ganti di akhirat dengan ganjaran yang berlipat dan kedudukan yang tinggi beberapa derajat. Tetapi apabila yang hilang adalah agama kita, iman kita, tidak ada gantinya. Apabila kita lalai kepada Allah, siang dan malam selalu berbuat maksiat, melakukan perbuatan syirik, percaya kepada tukang ramal, mendatangi dukun, berbuat sihir, mengkeramatkan wali yang dikubur, meninggalkan sholat, berbuat bid'ah, membunuh manusia, main judi, main perempuan, menjual ganja, memeras dan menakut-nakuti masyarakat, khianat atas amanat yang dipikulkan kepadanya, itu semua
merupakan musibah agama yang tidak bisa diganti kecuali dengan taubat dan meninggalkannya, serta memulai mengisi sisa hidup kita di jalan ketaatan. Kedelapan, orang yang terkena musibah menjadikannya ingat kelalaiannya selama ini. Biasanya, seseorang apabila dalam keadaan sehat walafiat, suka tenggelam dalam dosa dan maksiat serta mengikuti hawa nafsu, dia sibuk dalam urusan dunia dan melalaikan Allah, syaitan membuatnya lalai dan menyeretnya ke dalam kubangan syahwat dan kedurhakaan. Karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, baru dia merasakan kelemahan, kehinaan, ketidakmampuannya di hadapan Allah. Dia mengingat kelemahannya selama ini, sehingga hal itu menjadikan dia kembali kepada Allah, menyesal dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah berfirman,

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Surat Al-An'am ayat 42. Dengan mendapatkan musibah ini, di antara hikmahnya adalah bisa menghilangkan dan membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia, niscaya manusia terkena penyakit ujub, bangga, sombong, dan kekerasan hati. Padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Di antara rahmat Allah, kadang-kadang manusia tertimpa musibah yang menjadi pelindung baginya dari penyakit hati dan menjaga kebersihan ubudiahnya. Maha suci Allah yang merahmati manusia di dunia dengan musibah dan ujian. Hendaklah kita berhusnudzan kepada Allah, bahwa Allah yang maha penyayang dan maha bijaksana menimpakan musibah kepada kita bukan untuk membinasakan kita, tetapi agar kita sadar kembali ke jalan Allah, dan Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian, hal yang menjadikan hiburan bagi orang-orang yang tertimpa musibah adalah kita harus sadar bahwa kalau kita tidak ridha, tidak sabar, kita akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tadi. Berarti kita tertimpa musibah lebih besar daripada musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Musibah kehilangan rahmat Allah, kehilangan pujian dan kecintaan dari Allah adalah lebih besar dan lebih dahsyat daripada musibah sedahsyat apapun yang ada di dunia ini. Sadarlah ketika kita lalai melakukan dosa, berarti kita sedang tertimpa musibah dalam agama yang besarnya tergantung dari besar kecilnya dosa kita. Hendaklah kita peka dan sadar bahwa apabila kita lalai dan berbuat dosa, ini adalah musibah yang besar. Jangan sampai Allah timpakan kepada kita musibah dalam agama. Semoga kita menyikapi bencana ini dengan baik dan benar. Kita harus sabar dan ridha serta selalu bersyukur kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapatkan kelezatan iman jika kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Rela berkorban dan menderita asalkan mendapat ridha Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, berilah kecintaan kepada kami akan keimanan, dan hiasilah di hati kami, dan berilah rasa benci kepada kami akan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan pelindung bagi kami, dan perbaikilah untuk kami dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian ini sebagai tempat peristirahatan bagi segala kejahatan. Bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah dunia seberat apapun, janganlah kita menginginkan kematian karena tidak sabar dengan mengatakan misalnya, ya Allah, matikanlah saya daripada saya mendapatkan musibah seperti ini. Ungkapan seperti itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati', wa as'aluka ridha ba'dal qada, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kekuasaanmu atas semua makhluk, hidupkanlah saya selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah saya jika menurut pengetahuanmu bahwa kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. saya memohon kepadamu kata-kata yang benar, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Saya memohon kepadamu kesederhanaan, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Saya memohon kepadamu nikmat yang tidak pernah habis. Saya memohon kepadamu penyejuk hati yang tidak pernah terputus. Saya memohon kepadamu kerelaan menerima segala hal setelah ditetapkan. Saya memohon kepadamu ketentraman hidup setelah kematian. Saya memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, bukan dalam kesusahan yang membinasakan dan cobaan yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan memberi petunjuk kepada manusia. Berikut ini doa penawar hati yang duka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya barang siapa yang membaca doa ini, Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu terhadap diriku berlaku, ketetapanmu terhadap diriku benar-benar adil. Saya memohon kepadamu dengan menyebut segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, hendaklah kau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang rasa sedihku, serta penghilang kesusahanku. Mudah-mudahan risalah yang singkat ini, yang berasal dari buku Hikmah di Balik Musibah, pesan-pesan untuk orang yang tertimpa musibah dan dirundung duka. Buku ini hanyalah sedikit dari usaha yang bisa kami lakukan. Semoga Allah menerima amal baik kita semua dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa beramal soleh lebih baik dan lebih banyak lagi. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Semoga salawat dan salam tetap dicurahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap setia sampai hari pembalasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
6: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nah.

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: Wajah.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala, يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya, dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakilah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syukhun muta'. Kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah SWT menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahwan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar, dia jilati duburnya tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing. kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikut hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semrawut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikut hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia, apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia.
0: Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati

0: manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fi sudur dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittibaul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: Wakti adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Fahaya Ayun Sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang takwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: kandungnya.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: Maryam.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia,

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: sayang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla." Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah.
4: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما في

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min

0: dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran

0: dan kefakiran, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina. إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. dan dihadap pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Assalamualaikum. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
10: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء. أن الدعاء نفسه من القضاء. ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
11: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya,
12: ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada anda. Apa makna sabda Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi, kata dia. Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqina ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur, gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'dah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji serai bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersua di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam di 100.1 FM. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga nikmat ini dapat terus bersama kita, dan kita mohon pada Allah kebaikan dengan nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala. Insyaallah Ustaz akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adatain karya Imam Ibnul Qayyim. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan masuk dari pembukaan yang pertama atau mukadimah dari kajian kitab ini, yaitu berkaitan dengan jalan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Para ustaz yang persilakan, fala tafadhal maskurun ya ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjalani atau dalam rangka menjalani liku-liku kehidupan dunia singkat berliku-liku, penuh dengan cobaan dan ujian. Akan tetapi seorang yang beriman, yang bertakwa, akan menjalaninya dengan segala kemudahan. Semoga segala kemudahan, kebaikan dan pertolongan dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yawmul Jumu'ah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Dan alhamdulillah pada pembahasan-pembahasan kajian tentang tazkiyatun nafs a'malul qulub yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah ya selesai kita bahas dengan kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Satu kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran yang sangat berharga kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim tersebut, bahwa kehidupan seseorang, kebahagiaan seseorang, dan kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla tergantung kepada kesolehan hatinya, kemuliaan jiwanya, ketulusan niatnya. Maka hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kondisi dan keadaan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana penampilan jiwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika kita sangat peduli dan penampilan kita di hadapan manusia, dan itu sama sekali tidak akan menentukan status kita di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap status kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Yang demikian itu tiada lain kecuali dengan memperbaiki hati dan jiwa, yaitu untuk senantiasa memupuk keimanan, pohon keimanan yang telah tertancap dalam jiwa kita, agar pohon keimanan tersebut melahirkan atau menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh pemiliknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih bersama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa yang berbicara pada kesempatan yang mulia ini ya tertarik untuk membahas dan mengupas berbagai karya Imam Ibnu Qayyim, terutama yang berkaitan dengan hati dan jiwa, manajemen qalbu. Karena beliau dalam berbagai karya ilmiahnya, tulisannya yang berbicara tentang hati, mengupas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang sangat kita butuhkan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan juga beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang sungguh sangat indah sekali, yang betul-betul ya memahami keberadaan dan kondisi hati dan jiwa, sehingga beliau yang juga memiliki keahlian dalam pengobatan fisik, beliau tentunya menguasai bagaimana pengobatan secara psikis, pengobatan jiwa. Oleh karena itu, karya beliau di dalam hal ini merupakan ya karya atau referensi yang perlu menjadi perhatian kita, terutama kita hidup di zaman sekarang ini. Zaman yang hati kita telah banyak ternodai, jiwa kita telah banyak ya dikotori, dan kita semakin lalai dari persiapan akhirat, sehingga menjadikan kita hidup dalam kebingungan, kebimbangan, kegalauan, dan kegelisahan. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau merupakan ya murid senior sekian banyak murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang jalan kebahagiaan. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, semua ingin bahagia. Semua ingin mencari kebahagiaan. Dengan berbagai perbedaan dalam memahami konsep kebahagiaan tersebut, dan juga perbedaan manusia dalam menelusuri sarana atau media atau jalan-jalan yang akan mewujudkan kebahagiaan itu. Ada yang dengan mengumpulkan harta, ada yang berambisi untuk meraih tahta, ada juga dengan kedudukan, dengan pangkat jabatan, ya, dengan ya memperbanyak keturunan, bahkan memperbanyak ya keahlian dalam berbagai ya disiplin ilmu, atau bagaimana dia menjadi orang yang ya populer di kalangan umat manusia, dengan berbagai ya persepsi dan perbedaan manusia dalam mencari kebahagiaan tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua hal itu sungguh telah merealisasikan atau mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya? apa hakikat kebahagiaan yang dicari oleh manusia? Dan bagaimana konsep kebahagiaan itu dalam pandangan Islam? Dan secara spesifik, bagaimana kebahagiaan itu bisa diwujudkan? Ya, sebagai seorang hamba yang status kita senantiasa, ya, yang melekat pada diri kita sebagai hamba Abdullah. Inilah yang insya Allah akan kita bahas. Tentu pembahasan tentang jalan kebahagiaan ini kita sadur dari kitab Tariqu al-Hijrataini wa Babu Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tariqu al-Hijrataini wa Babu Sa'adataini. Jalan dua hijrah dan juga pintu dua kebahagiaan. Itu terjemahan. Ya. Intinya kitab yang beliau tulis yaitu Tariqul Hijrataini, apa hakikat kebahagiaan yang dicari.

At-Tariqu Al-Hijratayni wa Babu As-Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. At-Tariqu Al-Hijratayni wa Babu As-Sa'adataini. Jalan dua hijrah dan juga pintu dua kebahagiaan. Itu terjemahan. Ya. Intinya kitab yang beliau tulis yaitu Tariqul Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini ini membahas tentang konsep kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang diperkaya dengan nukilan dan kutipan dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengupas terlebih dahulu muqaddimah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya tidak akan membaca redaksinya secara utuh dengan bahasa Arab, tapi saya akan meringkas substansi dari mukaddimah tersebut dan akan menyimpulkan poin-poin penting yang harus menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita lebih bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan manfaat dari faedah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seperti biasa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mukaddimah karya tulis beliau menjelaskan tujuan beliau menulis kitab tersebut, kemudian metodologinya, substansinya, dan apa yang ingin diraih dan dicapai dari tulisan atau karya tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim dengan bahasa sastra beliau yang begitu tinggi membuka mukaddimahnya menjelaskan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan, telah memperlihatkan di alam semesta ini tanda-tanda rububiyahnya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang bersaksi dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ketauhidan dan tidak menyimpang dari ketauhidan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dalam segala hal yang dia hadapi dan juga akan memberikan kelapangan dalam segala kesempitan yang dia rasakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba-hamba Allah yang telah menjadi para wali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpindah dari suatu tingkatan ubudiyah kepada ubudiyah yang lainnya dengan kesabaran, dengan tawakal, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kecintaan, rasa takut dan berharap. Terus seorang hamba yang telah menjadi wali Allah, telah bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu membimbingnya untuk terus langkah naik tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan untuk terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan bagi dirinya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh begitu luas dan rahmat tersebut mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Allah mudahkan segala yang ada di dunia ini untuk kelangsungan hidup kita. Di daratan, di lautan, dan bagaimana Allah mengatur matahari, bulan, mempergantikan malam dan siang, dan bagaimana memancarkan dari mata air, air yang jernih.

0: dan bagaimana ada cahaya dan kegelapan silih berganti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada umat manusia, para rasulnya, menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Yang semua itu Allah ingin mengajak ya, hambanya untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga kata beliau, beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-An'am, ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, ya, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepadanya dan juga akan melapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya sempit dan merasa kesulitan. Sehingga tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu. Di antara nikmat yang Allah turunkan, atau nikmat yang Allah curahkan pada hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, kitab Al-Quran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, kitab yang menjadi panduan dalam perjalanan dan liku-liku perjalanan yang mereka ya, lewati dalam hidup ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Dan orang-orang yang beriman, yang menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima Al-Quran, akan membacanya, ya, mengimani hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang halal, dia akan yakini kehalalannya, dan yang haram, dia yakini keharamannya, dia tidak akan merubah hukum-hukum tersebut. Dan dia akan melaksanakan perintah-perintah ya, yang telah jelas dalam Al-Quran, dan mengimani segala sesuatu yang mungkin kurang dia pahami, ya, samar bagi dia, dia akan yakini kebenarannya. Dan dia selalu ya, perhatian dengan Al-Quran. Dia akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, karena dia meyakini bahwa kitab kebahagiaan, panduan kebahagiaan dia, dan sebab utama kemuliaannya di sisi Allah, hanya dengan berpegang teguh dengan Al-Quranu Al-Karim. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat Al-Quran, فَإِنَّهُ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَالنَّبَأُ الْعَظِيمِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ الْمَدِيدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَأَهْدُهُ الَّذِي مَنْ إِسْتَمْسَكَ بِهِ فَازَ وَنَجَى. الذِّكْرُ الْحَكِيمِ, ذِكْرُ yang mulia, dan jalan yang lurus, berita yang agung, dan tali Allah yang sangat kuat, ya, yang tersambung antara Allah dengan makhluknya. Nah, itu janji Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan janji tersebut akan beruntung dan selamat. Kemudian masih dalam ya mukaddimah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Tidak ada yang menyerupainya. Dia tidak memiliki anak dan istri. Tidak seorang pun yang mampu memuji Allah dengan segala pujian. Tapi cukuplah Allah yang telah memuji dirinya dengan segala pujian dan kemuliaan itu. Semua pujian yang diucapkan oleh hamba dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah, maka sesungguhnya Allah melebihi atau di atas semua kemuliaan dan pujian itu. Persaksian yang barang siapa di setiap hari hatinya bersemi dengan iman kepada Allah, meyakini tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan tidak melenceng kepada syubhat-syubhat, ya, kepada kebatilan-kebatilan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam beriman kepada Allah, maka dia akan bahagia, dia akan selamat. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, beliau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Manusia yang terbaik adalah Aminullah ala wahyi, yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan duta perantara antara dia dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai panutan bagi orang-orang yang ingin beramal, sebagai jalan penerang bagi orang-orang yang ingin menelusuri jalan kebaikan, sebagai hujjah, ya, yang Allah utus kepada seluruh hambanya. Diutus beliau tatkala terjadi kekosongan, ya, Rasul, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit menyampaikan dakwah dan menyampaikan petunjuk pada umat manusia. Dengan demikian Allah berikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang terbaik, jalan yang terang benderang, dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk mentaati beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, dan untuk melaksanakan hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, وَسَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ جَمِيعَ الطُّرُقِ فَلَمْ يَفْتَحْ لِأَحَدٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ. Kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalan menuju surga, menutup semua jalan menuju surga. Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua jalan menuju surga dan tidak dibuka bagi seorang pun kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, semua kita ingin surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti tujuan hidupnya, tujuan, ya, hakiki dan abadi dari hidupnya, ya, di akhirat kelak adalah masuk surga. Dunia perantara, dunia jembatan untuk, ya, sampai ke akhirat. Ya, bukan tujuan hidup selamanya. Kehidupan yang abadi dan hakiki adalah akhirat, yang berakhir dengan masuk surga atau waliyazubillah, ya, terjerumus ke dalam neraka. Kita berlindung dari neraka dan segala kejelekan yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman, semua jalan menuju surga tertutup. Semua sarana menuju surga tidak akan berguna. Semua jalan untuk, ya, masuk ke dalam surga, untuk bisa sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tertutup. Tidak akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadikan kekerdilan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan umat manusia dari kesesatan. Allah berikan petunjuk kepada mereka, mereka selamat dari kesesatan dan keluar dari kebodohan. Dengan jumlah mereka yang minoritas menjadi jumlah yang banyak memiliki kekuatan. Allah muliakan mereka yang berpegang teguh ya setelah kehinaan, dan Allah berikan kecukupan dan kekayaan setelah kefakiran. Kekayaan di sini tentunya lebih dominan adalah kaya jiwa. Wabassarahu minal a'ma, Allah buka pintu mata mereka, atau Allah buka mata mereka setelah kebutaan. Bukan sebatas mata kepala kita, tapi mata hati. Wa arsyada bihi minal ghaib, dan Allah berikan petunjuk setelah kesesatan. Allah buka dengan risalah beliau mata yang selama ini buta, dan telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini terbelenggu. Ungkapan beliau, wa fataha bi risalatihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Mata yang selama ini buta, telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini tertutup, terkunci. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat, dan telah berjihad di jalan Allah, jihad yang sesungguhnya. Wa'abadallah hatta atahul yaqin, dan beliau telah membuktikan penghambaannya kepada Allah sampai datang kematian menjemputnya. Falam yada khairan illa dalla ummatahu alaih, tidak satu pun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan kepada umatnya. Wala syarran illa hadzara min, dan tidak satu pun kejahatan, kejelekan kecuali beliau telah memperingatkan umat dari yang demikian itu. Wa naha an suluki tariqil musilati ilaih, dan beliau melarang dari mengikuti jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kejelekan itu. Sehingga fatahal quluba bil imani wal quran, beliau membuka hati manusia dengan iman dan Quran. Naam, hati mereka selama ini mati, hati mereka selama ini terkunci. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Quran, Rasul buka pintu hati mereka. Wajahada a'da Allahi bil yadi wal qalbi wal lisan, beliau telah berjihad menghadapi musuh-musuh Allah dengan tangan, hati, dan juga ucapan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, da'ilallah ala basirah, beliau telah menyeru umat manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. Wasara bil umma bil adli wal ihsani wa khalqihi wa khuluqihi al-azim ahsana sirah, beliau sungguh telah hidup di tengah manusia, menjalani kehidupan dengan mengimplementasikan makna keadilan, kebaikan, dan akhlaknya yang mulia. Ahsana sirah, sebaik-baik sirah, sebaik-baik potret kehidupan, cermin kehidupan. Ila an ashraqat bi risalati al-ardu ba'da dhulumatiha, sehingga dunia ini menjadi terang benderang dengan adanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dunia ini penuh dengan berbagai kegelapan, dan menyatukan hati manusia setelah terjadi cerai-berai dan ketimpangan, sehingga dakwah beliau sampai kepada seluruh pelosok dunia. Ikhwatul iman, kemudian dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Mereka menjadi orang-orang pilihan Allah. menjadi manusia yang termulia setelah nabi, setelah para nabi dan rasul. Mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, kaum Muhajirin wal Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam hati mereka pohon kecintaan dan ma'rifah serta ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang spesial pada mereka dan memberikan keutamaan yang lebih dari seluruh umat manusia. Pohon keimanan yang tertanam, yang tertancap dalam hati mereka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha. Seperti pohon syajar, tayyibah, pohon yang rindang, pohon yang baik, ya, yang bagus. Asluha thabit, ya, pohon tersebut, asluha thabitun, akarnya, ya, tertancap, ya, di dalam tanah, sehingga pohon tersebut menjadi pohon yang kokoh. Wa faruha fis sama, ya, wa faruha fis sama, ranting dan dahannya, daun-daunnya begitu ya, rindang sekali, ya, menjulang tinggi. Tuti ukulaha kullahin bi'inni rabbiha, selalu memberikan, ya, hasilkan buah kepada, ya, pemiliknya setiap saat dan waktu. Kata beliau, itulah perumpamaan pohon keimanan yang telah tertanam dalam hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Faruha, cabangnya yang berupa perkataan yang baik, amal soleh selalu tampak. Dan senantiasa pohon tersebut, kata beliau, memberikan buah yang manis setiap waktu dan saat. Berupa perkataan yang baik, tibil kalam, wasalihil amal, tibil qawli, wasalihil amal. Perkataan yang baik dan amal yang saleh yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi pemilik pohon tersebut, yang mendatangkan kesejukan dalam pandangan pemilik pohon tersebut dan juga orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya yang berada di sekitarnya. Sesungguhnya barang siapa yang, kata beliau, qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu aynin, barang siapa hati dan jiwanya telah tenang dan bahagia dengan Allah, maka semua yang melihatnya akan bahagia. Apabila dia telah merasakan ketenangan dengan Allah, maka semua kekhawatiran akan hilang dari diri orang yang melihat dan bersua dengannya. Semua kegelisahan, kekhawatiran akan hilang dari diri orang-orang yang melihat dan hidup bersamanya. Ikhwatul iman, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba yang telah bersemi keimanan di dalam hatinya, telah tenang jiwanya, telah tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya takut kepada Allah dan berharap kepadanya, maka segala gerak-geriknya, penglihatannya, langkah kakinya, gerak tangannya, semua itu dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dia mendengar dengan bimbingan Allah, dia melihat dengan bimbingan Allah, dia mengambil, memegang dengan bimbingan Allah, dan berjalan melangkahkan kaki dengan bimbingan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya karena dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah apabila dia memberi sesuatu hanya karena Allah dan apabila dia tidak memberikan sesuatu, menahan sesuatu juga hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi ilah satu-satunya yang dia ibadahi. Tempat dia berharap. Kepadanya dia hanya takut. Dan hanya tujuan dan tumpuan harapannya. Dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya ya panduan dalam hidupnya. Seorang imam yang menuntunnya dan panglima yang terus mengawalnya. Seorang hamba telah merealisasikan ketauhidan kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah dan kecintaan penuh dengan harapan dan rasa takut. Dia telah mentauhidkan Allah dengan ketiga kondisi dan perihal yang demikian itu. Dan dia hanya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, panduan, uswah yang dia ikuti dalam segala lini kehidupannya. Akhlak, dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada kita semua, ternyata kita ini semuanya berada dalam perjalanan hijrah. Kita ini semua ternyata menelusuri, terus berjalan. Kita selalu hijrah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba yang telah bersemi di hatinya keimanan, telah terpati dalamnya ya keimanan dan juga telah tulus ya, kecintaan di dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya dia selalu setiap saat dan waktu berada dalam tariqul hijrah, jalan hijrah. Kemana kita mau hijrah? Simak dan renungi apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba dalam setiap waktu selalu berada dalam dua hijrah. Ada dua hijrah yang sedang dia lakukan. Ya. Hijrah yang pertama, hijratun illallah. Kita semua ini hijrah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana hakikat hijrah kepada Allah? Bittalabi wal mahabbah. Kita selalu ya mencari dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, menginginkan Allah bittalab. Wal ubudiyah, penghambaan. Wattawakkal, bertawakkal. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wattaslim, berserah diri. At-tafwid, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wal khawf, wal raja, rasa takut, berharap. Wal iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Wasidqil laja'i wal iftiqar fi kulli nafsin ilaih. Dan ya, kembali kejujuran dalam terus kembali kepada laja', berlindung kepada Allah. Wal iftiqar fi kulli nafsin ilaihi. Betul-betul memperlihatkan kefakiran, kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Fi kulli nafsin ilaihi. Dalam setiap ya, hembusan nafas yang keluar dari jiwa atau diri seseorang, maka dia selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama. Semua kita hijrah kepada Allah. Hijrah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hijratuhu hijratun ila rasulihi. Hijratun ila rasulihi. Berhijrah kepada Rasul. Caranya hijrah pada Rasul. Apa kita harus pergi ke Madinah, pindah ke Madinah? Ya, menetap di Madinah. Atau kita tetap berada tempat kita masing-masing. Tapi kita akan selalu hijrah kepada beliau. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hijratun ila rasulihi fi harakatihi wa sakanatihi zahirati wal batinah. Hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, dalam keadaan dia bergerak, dalam keadaan diam, lahir batin. Jadi dalam segala aktivitas kita, gerak-gerik kita dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiah kepada Allah, lahir batin kita hijrah kepada Rasul. Bagaimana maksudnya? Beliau menjelaskan, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mardatihi. Ya, yaitu dengan menjadikan semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, lahir batin dalam rangka ya mengimplementasikan nilai ubudiyah, status kita sebagai abdun lillah, ya, hijrah yang pertama kepada Allah tadi, ya, kita selalu berusaha dan menjadikan semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, semua aksi kita muwafiqatan li syara'ihi, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah. Yang demikian itu tafsilu mahabbillahi wa mardati, merupakan rincian penjelasan secara rinci tentang segala yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mengetahui segala rincian tentang semua yang diridhai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Sudah terdapat penjelasannya secara rinci, secara detail. Ya, semua jelas sejelas-jelasnya. Wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, dan Allah tidak akan menerima ya dari siapapun agama selain agama Rasulullah, syariat Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah yang hanya diterima, agama yang benar adalah Islam. Bukankah Islam tersebut yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkannya, yang dijelaskannya, yang diajarkannya kepada umat manusia. Qala subhana wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala lan yuqbala min, tidak diterima ya dari siapapun. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Tapi yang menjadi perhatian bukan hanya sekadar menamakan Islam di zaman sekarang ini. Ya, semua mayoritas mengatakan dia Islam. Naam. Kita hanya bisa menghukumi yang demikian itu dengan zahirnya. Tapi yang menjadi perhatian dan juga yang harus menjadi ya konsentrasi kita, apakah semua yang mengatakan dia Islam telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengikuti tuntunan hidup beliau, hanya dengan mengikuti sunnah beliau, hanya dengan mengikuti syariat panduan hidup beliau dalam
1: segala lini kehidupan. Ya, tidak mengada-ngada. Tidak membuat hal yang bid'ah-bid'ah. Tidak melakukan hal-hal yang khurafat, takhayulat. Tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tapi hanya mencukupkan diri dengan syariat Rasulullah. Ini maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim. Bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mahabbillahi wa mardati. Itu hanya mengikuti segala aksi kita, segala aktivitas kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita. Ya. Lahir batin, maka kita berusaha untuk selalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat beliau, dengan sunnah beliau, dengan panduan hidup beliau, ya, yang itu adalah tafsil mahabbillah wa rasuli, ya, penjelasan rincian tentang segala yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari selain hal itu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu amalin siwa wa aishun nafsi wa hadduha la zadul ma'ad. Semua amalan, ya, selain dari tuntunan Rasulullah, selain dari syariat Rasulullah, itu hanya, ya, sebatas fa'isun nafsi wa hadduha, hanya memenuhi kebutuhan jiwa dan juga kenikmatannya di dunia ini. La zadul ma'ad, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Perhatikan baik-baik. Para pemirsa, ikhwatul iman. Apapun amalan, kullu amalin siwa, semua amalan selain dari yang sesuai dengan sunnah. Ya. Semua amalan selain ajaran Rasulullah, semua amalan selain tuntunan Rasulullah, semua, ya, apapun jenis dari, ya, ritual, kebiasaan, amalan, perkataan selain dari tuntunan Rasulullah, itu hanya kepuasan, kebutuhan, ya, kepuasan jiwa dan kenikmatan sesaat di dunia, bukan persiapan untuk akhirat. Perhatikan ini. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan imam, ya, ulama yang ditokohkan, apalagi orang-orang yang mengaku sebagai, ya, pengikut, ya, kaum sufisme, ya. Tapi beliau imam Junaid. Banyak hal-hal yang dinisbatkan pada beliau kebohongan dan kedustaan. Ya. Imam Syekhut Tariqah wa Imam Al-Ta'ifah Al-Junaid bin Muhammad qaddasallahu ruha, kata beliau, At-turuku kulluha masdudatun illa tariqa man iqtafa athara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu tertutup, jalan menuju surga. Semua jalan untuk kebahagiaan. Semua jalan untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih surga, ridha Allah, masdudah, tertutup. Illa tariqa man iqtafa athara Nabi SAW, kecuali jalan orang yang mengikuti, ya, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali jalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jaladami, keagungan dan kemuliaanku, law atauni min kulli tariqin, seandainya seluruh mereka ini datang kepadaku, menghadap kepadaku, min kulli tariqin, dari semua jalan, wastaftahu min kulli bab, dan membuka, ingin membuka pintu dari semua arah, dari semua pintu, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak, tidak akan aku buka bagi mereka selama-lamanya sampai mereka itu berjalan di belakangmu, wahai Muhammad. Jangan coba-coba mendahului Nabi sallallahu